Perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia, bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tunjuk ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga,
saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti
permodenan pertanian, transformasi pendidikan, dan kelestarian alam sekitar. Semangat, segulai, sejalai, pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti Lio Bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Yang nanti kita mau sama-sama ngoji perutusan khas hari Sarawak 2026. Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak Tumpuan Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar.

Ini di balangan dia berminat ya telefon konti Pait Salam Halis Sarawak. Ingat dapat telefon di nombor 0-2-25-04-PRI atau 0-2-25-05-0.

Ya, kesambung lagi bahasa komen desa bala geng-geng awak hati yang pakok nang puji syukur nak topak yang mok kakat suatu odak mok kat ningak jawab anutih di sukup mun pagu ena. Oda topak angin kesihatan di pagu ko nak dua idip dang bujur tongon adu-adu amen ena. Yo chat berbau lagi dua lagu pemitiat dia lagu The Soul Fabian M bisa madu bibi lagu joget nanju ikan.

Yenotia Tomo sama-sama beribu dua lagu Joget Nanju Ikan. Arab na ingat ibu rami do terus bisa mah do ko idang segmen makat kelimu has no pukul pri i pagi ititia. Jadi nak ibu kasi lagi ni info dua ingat itu pasal berita Sarawak niat yang milih kudu-kudu belon bau bahasa ETR San Serikat belonnya Borneo Airways. Soak bau. Pikara ino adin masih obaru nengan agati belon desiga ogi demo tui operasi. Premier Sarawak di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobat nang ogi cadangan sa dang bilon bau ino obah gubah nuda dang bilon first class. Ruasono bilon ino ya sidia roga tambang demi patut amote saan onak sekolah. Antara pimonu bilon bau doboh cadang yole sok kucing kipadang bilon Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Iti yang ingin pemuda duduk anak Sarawak, dua anak sekolah, sok semenanjung.

Nila do balay nga andraan niya Bikusi Info Ginsalam. Atapon ya Ginsalam Hari Sarawak. Ingat po telepon di konti di nomor 02-2504-PRI atau 250. Atau ingat po ke komen ruangan Facebook ke YFM Bidayuyo. Sa aku basa salam-salam ingat not ya. Ya, terima kasih Rosin Gunyau yang nak selamat pagi DJ geng-geng awah dengan semua pikaping-pikaping setia YFM Radio. Harap kita semua sihat selalu ini dengan selamat anu Sarawak maju makmur. Yang minta DJ main lagu Jebeng So Eliza Suzina. Yang nak terima kasih DJ, salam damai dengan ceria-ceria selalu Mesu Serian Pago ini. Ya, cuaca di Kuching pagi itu pagu ke ya? Charlie Chung Tizen Lime, menang selamat pagi DJ. Dua duduk se-geng-geng awah pagi iti. Salam sok semenyih Selangor. Kena DJ minta lagu Jobong Dua Sobak Sungumio. Tujuh duduk se-geng-geng awah. Harap ingan terhibur. Nah. Mirisem nang hai DJ.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bongkok game dan apa-apa. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone dan tiap. Tidak main game ni. Yang pernah tiwas, pernah siin no, ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang penai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah, kerja sekolah dia pun naik. Ia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ya lagu Napa Napa, lagu lesok Tony Peace Band mak menghibur tu pagi itu ya. Aku pun nang buka balingan pagi ti ya plan di mawah ki pasar. Ya di beli barang ataupun ya di motak kita ya. Ataupun ya di mawah ki bori madis ayua. Apakah sebayu ingan luas subori ti ya mak kumut ngobot tiban bori ingan ya. Ngobot pijan. Kuap pipe ingan. Kuap gas. Doh kibarat barang-barang dia berguna di sopak bori no. Nak dang bori ya. Doh mak kemut ke taban payung. Standby payung nak di bonek kereta ingan. Sagit pakai ingan masa onu putiak ataupun masa onu ican. Masa ingan luas kereta ingan ya. Ya, terima kasih Paul Skin demogi bersama doku pagi ti. Anang selamat makat kelimuhas dengan selamat berpagi DJ dengan semua pekaping YFM Bidaya dan berpagi andu ti. Harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu ami di kawasan terbeduk berpagi ti na. Johnny Oni nang selamat berpagi dan selamat bertugas DJ yang nang bitak lagu Joget Naju Ikan atau Remang Debihis Mesu Feben M 7 Nag Komuniti Kampung Tersekurat dengan Tersumawang Nak FM dengan Mambanah de Kapung Baki Tajong dengan nak semua pikaping YFM kait kembali lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadung dengan nak semua Elephant Club FM Group. Ngarap semua nak sihat dengan terhibur dan berbagi tina. Selamat anu Sarawak nak semua anak Sarawak nina. Yo selamat onu Sarawak duduk balik ingan. Dua selamat onu birthday duduk balik ingan ternyamut onu beranak onu itu ya. Yo makin onu memang makin umur meningkat yang paling paguh sihat peronggonan ya. Terima kasih yang duduk balik ingan. Demo share. Dua like Facebook YFM Bidayo sama-sama tau gusi info. Sama-sama tau pait salam. Dua minta lagu dia suka ingat ada aku main dia lagu dia. Di radio dia. Kita okay, ini nang selamat isa-isan DJ geng-geng awal dengan dengan dan madi-madi selamat untuk Sarawak. Harap bara sihat dan gaun selalu ina. Ya, cak tapi boleh kita lagu seterus ya. Lagu desok Dino. Lagu dari Pogan.

Lagu desa Beethoven, lagu nok buat asang ke menghibur otak ya. Jadi nak ya bikusi lagi, bukan bikusi ya. Okey ya. Basa lagi komen-komen desa geng-geng awak. Pasti lagi dia pokok. Landi lambit nenek Vila enang hello enang. Rachel mereka nang selamat pagi DJ ngabara denganku adik kena adapku Robis ik gah bara peminat setia WFM Dayu ne nang salam manis ngat ceria selalu sok aku di sebulan thank you ena si lagi debok konti Rauran Mik nang selamat pagi DJ dengan selamat anu Sarawak kai kambut bala geng-geng awak Facebook PPSMBK salam anu Sarawak ena.

Landi Lambit Nenek Filan nang selamat pagi. Duk DJ dia bertugas tang pagi tina. DJ main lagu Dut Gedut Goyang Dangdut Sok Semuk Linas ina. Lagu ti apa du suap barang madis ayu di ogik ngojit tang pagi ti ju nudu suap barang fan club semuk baya di sipot di oni oh, ini tu disopakan nih gehna. Nudu suap barang geng-geng awah di Facebook ke Lily, Sino Leno, Sino Denny, Tasik Biru, Duringku Best, Jikin, Sino Ayang Boy, Baya Angelia and Sidur Baya Bara Sikiat. Sikiat lagi kan. Harap nang suap terhibur ngujit lagu suap semua glinasti. Terima kasih, selamat pagi. Enak. Lagu desa semua glinas cai memukul kemainan saan ingannya. Arab nang ingan teribu rami. Duh terus bisa mah dokoi. So segmen pagi nok segmen singarom ya. Donald Munang-Munang yang selamat berpagi DJ dengan selamat bertugas serta selamat untuk Sarawak dan semua rakyat Sarawak daripada badan dan ngandai yang selamat untuk Sarawak dan kita semua maju Sarawak dan abi Malaysia. Selamat pagi DJ, selamat untuk beranak, harap sihat Grinasi Jaya. Ya, terima kasih nedu ingan Christina Mape demo juga selamat anu beranak ke adu DJ pagi teh. Julian awak dan selamat pagi DJ petugas. Happy birthday dua selamat menyambut hari Sarawak. Ya, terima kasih nedu ingan ya. Demo ingin ucapan selamat anu beranak ke adu DJ. Aspe Mayus nang desok mempawah Kalimantan Barat. DJ, salam pagi ceria bahagia DJ. Buat sahabat di YFM Dayo, salam pagi ceria semua.

Andy the Boss, Andy Lahku nang selamat suam pagi DJ do selamat untuk Sarawak nudu. So suo ingan ina. Landi lambit nenek Fila nang happy birthday nudu DJ. Semoga oni itu lagi. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Selamat nyambut onu Ayu Sarawak ge. Duo nudu suo atau yang terima kasih selamat pagi ina. Andrea Lauren nang selamat berpagi DJ, happy Sarawak Day di semua bala beradik bala dingan ya lah. Ya, terima kasih kena duduk Lili Sinok Leno nang salam so Sinok Leno, salam tu DJ yo bala baya so fan club semua Grinas di Sapa Kani ya lah. Son Cliff nang selamat san-san nang selamat petugas DJ Happy Sarawak Day yang seperek selamat maju makmur dan DJ lagu Bujang Sarawak Masu Maxwell nah. Ya, terima kasih duduk Yam Tan Sri Alan demogi bersama doku dan segmen Makat Kelimahas. Yo, jam ada 24 minit lagi dengan pukul peri pagi. Teman-teman dah pindah pun segmen Makat Kelimahas lepas itu dia untuk yang ngocit abar 20 radus so nasional FM dah terus bersama pinggarun untuk dan berkondang segmen Yun Ngan Di Aren. Aku Lini Jemongi, terima kasih. Dua salam Malaysia Madani, bye-bye.

0: Tesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan kawal seli antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatankuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas ruang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hennaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Aren Parangandu sepukur prii isamisan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semati lagu Pibor. Kita ada sebunga asal. Dapat kita dah habis segmen ni dengan Tiara. Anda bersama dengan Eric daripada Seban dengan lagu Anu Da'an Yanu. Naikkan kita. Mengapa kita 20 minit pas berkala peri berpagi. Selamat berpagi. Selamat hari Sarawak. Selamat semah-semah. Nyamut Anu Sarawak. Dan berpagi Siti 22 Nuburan Iju 2026. Bisa mengenaku Lina Jagim. Kita hari taruh jam kita bersama. Dan berpagi Siti masuk berkala peri berpagi. Dan berkurs mengdua narang Anu Siti Mati. Dengan nama saya lagi, selamat kumisi semua. Bila kita ada tengah kumisi, ada tengah berihat, ada masa tina bagi. Bila kita ada tengah kerja, kiki bagi kita adalah kerja. Kita ada berbagi ti. Aku percaya ihong bila dengan kita ada kerja, ada berbagi ti. Walaupun kumisi kuanda kita manipan selamat anyamut anu Sarawak kawan kita ya. Anak semua ratus ada Sarawak yang kemat lagi abala dengan kita ada semenanjung Malaysia ada Sabah ke ataupun tapi-tapi saja ada dalam masa itik dah. Selamat berpagi dengan terima kasih ayahi sebab sentiasa milih YFM dia dah berpagi Siti tinta sama-sama berhibur terpukul semang dua narang anu Siti Mati.

Okey, semata lagu penghibur kita masuk challenge dengan Allah ku berubah kau dengan sebab pagi kita ngucap nak pita kilan tapi sebab kita ada berubah pagi Siti ada lagi Ronald Dennis menang selamat pagi dengan semua belah geng-geng awah dengan peking-peking WFM Bidaya harap semua saya selalu kau nak dengan nama saya lagi Clifton Cliff habis sebab kita ada berubah pagi Siti Mary Amy ada lagi bersama kita Babai Konten Henry Bali menang Happy Sarawak Day 2026 anak semua balap ke Pinggu FM Daya geng-geng awak salam manis sekupak bumba kuanah Will Patrick bersama kita lagi selamat anu Sarawak na semua harap sehat sehat selalu kan ok semati antara berada dengan kita bersama kita ada berupa pagi Siti jadi sebab kita sebesar ke Pinggu program info sehat jat terus dengan lagu penghibur kita di Velo Amu Dayung Bidaya.

0: Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani ka Soprek supaya pejuu kerakar yang topik info sehat di Anwati atang yang selamat mendeka begitu terima kasih ke yang tetamu tak adi agi bersama ngata Madinati jadi atak mite beda adopi kita anil pasar adopi.
1: Okey, selamat pagi Duk Seperog. Genanku Doroti Anak Riket, suak kapong serumah padawan lah. Aku bertugas sebagai juruterapi pergigian di Klinik Batu Kawah dalam pasukan pergigian bergerak nombor rimuh lah.
0: Okey, jadi Puan Doroti menyebut nang adepi agi ina juruterapi pergigian lah. Jadi mertetu atak re kerakar pasar penyihat jipah. Ka atau mitik dengi beda ada puan kidaan topik ta di Anwati puan.
1: Okey, terima kasih DJ. Okey, sebayu atas start program ta Anwati, aku angin terima kasih duk pihak DJ sebab mau sudi jemput aku mandok nuti yang sama kongsi pasal pendidikan kesihatan pergigian. Okey, perkongsianku nuti diang bahasa bidayuh penyawa yo. Mungkin ata jarang dengar bahasa miti. Jadi nuti ata sama-sama dengar. Okey, tajukku nuti yara keris botol susu.
0: Okey, Puan Doroti, ini sebetul i keris botol susu ati puan.
1: Okey, sebenarnya keris botol susu ti maksud jepoh deka rusak disebabkan oleh bara deka nyisop jebur susu lah. Biasa benda ti berlaku bila bara no nyisop jebur susu masa bara oboos.
0: Jadi Puan Doroti agaknya berpasar tabiatnya sepak susu ya tipu anak-anak beus kede puan dapat gen penerang pasar mani tabiat ati tijah agi berkait dengan susah jipeh rusak puan.
1: Okey, sebenarnya nyisop jebur nenen masa woosti dagi masalah lah, tapi benda ti berlaku bila bara deka bara nak tak terutama nak tak mur nom sawak duk segan bara no nyop jebur nenen jebur susu ti lah masa woos repah no yo tanah saja tok diang beba o nok pagi nu. Jadi masa boos jebur susu susu yang bara nak tak nuati ayo gi mengandungi gula. Jadi bara gula nu akan rekat diang beba telah diang jupo. Jadi masa ta booi alio betakong diang beba ta. Jadi masa nu bakteria akan menyerang lah. Mas, bakteria menyerang bara kayuh manis ti dan ayo akan menghasilkan asid. Okay. Asid ti lama-lama kalau ayo dia mepat tak ayo akan menghakis bara jupoh. Jadi lama-lama jupoh tak akan rusak lah.
0: Okey, bara pimas kedek-dek reda puan ka dia terfikir nang nyep sepak susu tipu anak-anak beus ka de kadi sok beba anak ngera dapat beda jipeh ngera rusak. Jadi Puan Doroti kada dapat kidaan ani tanda-tanda jipeh anak ngera ati rusak puan.
1: Okey, senang saja simptom ataupun tanda jipeh nak tak rusak tanda awal lah atak dapat tengah perubahan warna to jipeh nak tak sama ada ia warna putih berkapur ataupun warna coklat terutama to bahagian jepoh jewit bara nak jepoh depan lah. Tak akan dapat senang tengah perubahan warna.
0: Jadi puan ini dapat bara pimas puan ka penjaga ngeranai ia nura susah hati puan.
1: Okey, senang saja. Okey, yang nombor ni paling penting ti punca utama olah atak doh dak bara nak taboi. Asai doh dak yo boi tepan jebur susu. Asai mo nyusu atak tembut segian jebur susu sebab o. Repai kalau boleh lepas bara nak susu atak lap tiak beba o terutama bara nak ta yak mur. Dua sawak dua segan taru sawak dua segan di doh pandai kesuk jupo. Asai bara nak boi ngarup do kuat lepas bara nak nenen atak dapat cabut segian jebur nenen atak lap permukaan yang beba o lap tepi-tepi bibe lap yang gigi o lepas no atak galakkan bara nak tak dak rajin kesuk jupoh. Dak bara no kesuk jupoh sekurang-kurang dua kali ni nu lah. Pagi nu asai mekat booi masa yo mamu dak yo kesuk jupoh ngarom sebayu yo booi masa yo mamu buk nu no lah dak yo kesuk jupoh no on. Lepas no teban bara nak tak dak yo menuk duk klinik pergigian sekurang-kurang ni sewak ni sedah ataupun Baramik ti juruterapi pergigian selalu gik duk kura, gik duk tadika. Asal baramik gik menuk duk sekolah ataupun duk tadika baranak, turuk ngen kebenaran dak kia cek lah. Sebab kebanyakan senuk sama ngok ngen kebenaran duk kia dak cek gigi baranak. Jadi bila kegi kebenaran ti ke dapat cek gigi asal jipo gigi ataupun jipo nak tak tinggi rusak ke dapat nepung dapat tampal dapat rawatan yang sepatutnya lah pion deka yang pat sewak du segan tak dapat rawatan pencegahan seperti sapuan Florida untuk menguatkan gigi baranok lah.
0: Sekira ilah Puan Riti ya kemudian barapi mas deh tembit bat pasar harati deh ani rek jadi tunduh pinyihat jipe anak ngera puan.
1: Okey, sebenar aku betul-betul berharap terutama bara nyamba, bara senok sama madin lah. Bara senok sama, bara tayung babai yang dijaga nao, jaga sekuho. Turung segian so mindset barangan nang jumpa dekat ti dah penting. Sebenar jumpa dekat masa sok no lah penting. Sebab no yang tak baranok biasa jaga jepoh so ayo so nak ayo baga bila jepoh sentiasa sehat sentiasa bersih so esok nak ayo baga gigi o akan sentiasa bersih sentiasa menihra bila tak doh mit bat demi kisah pasar ti meti nak tak ayo akan gigi o akan rusak jepoh rusak ayo akan merasa dah selesa ngok nakit man buoy hodororo ayo gitso ayo gitu pandai dah andu tak lah jadi terung miti ya bara senok sama tayung babai dijaga bara nak tak bara sekutak masa mamu turung cek bara jepoh nak tak tengah sekeliling jepoh ngarano tengah pemukaan yang bapak o cek tiap nu masa mamu lah paling penting jadi bila tak cek tiap nu tak akan perasan perubahan untuk gigi ataupun untuk tepi-tepi mulut lah. Jadi bila ada perasan kayu no, lagi masalah ti akan berlaku.
0: Okey, jadi cukup nang tutos penerang so Puan Doriti Anetejah mitik gah isa barata rebis ibarapi mas dapat tunak ani adi meh dog nyebut anu ati rebis i ian penyekena anak-anak adi bi umur ribu enam sewa. Jadi kedek so ada Puan Doriti agi gah senkereng nang harapan raani bekutu ngasok preg adi agi kedengah ata madinati puan.
1: Okey, harapanku yon sok perok sena sama tayung babai, rabis-rabis ke pendengar tak pagi nuti turung tak yo sama jaga jepuh baranak tak, rabis-rabis baranak tak, murunom sewak du segan, katuti dago so masih no kredu katuno terung kesuk jepuh barak o asayo gig doh pandai kesuk jepuh terung katuno kesuk jepuh, paksa yo kesuk jepuh sebab mati asa paling penting bila tak kesu jepoh nak tak jepoh o akan sentiasa bersih dagi masalah gigi resak ke rubuak ke doh nak tok-tok tak kuanang jepoh nak tak takut so tak ngok diok jaga amalkan go niat makanan ayo minuman yang berhasiat do bara nak tak doh seraru tak niat dak bara no man kopo man gerabatu nuak piin benyi ambilan goyo dak man makanan sehat noon. Tebat nak tak cek jumpa hodu klinik ni sewa ni sedah. Jadi bila barano mu selalu du klinik tiap sewa, ayo dagi perasaan teru du bara nurse ke, du bara doktor.
0: Jadi anak meh tejah atak meh kedengah pasar Caris Botol Susu Hati ian info sehat tak karyati. Jadi ingin berterima kasih kak Puan Doriti Anak Riget juruterapi pergigian Yurimah so klinik pergigian Berkawah Deribu Pasukan Pergigian Bergerak Nombor 5. Jadi demdik sidah lingik ingin terima kasih kak Puan Doriti.
1: Okey, sama-sama yang seperok.

Okey, semata lagi bibir bertama Zon Rosimila dengan lagunya Bobby Tanda mengembang kita 47 minit pas pukul pre-e berpagi. Okey, dengan selamat pagi kita ucapkan ke Juliana Wat bersama kita pada pagi ti dan menang selamat berpagi kerana harap semua na ceria-ceria selalu dah berpagi Siti dengan nasi lagi ya balap keping kita bersama kita pada pagi ti Derek Alsen ada lagi bersama kita dah berpagi Anu Taru Siti dah berpagi dah cukup timbangan dah pasar kucing dan Anu Siti dengan batuh Anu mau jaga ngenak kijen kong kita ya dah berpagi inya komisi berundang dengan penyambut Anu Sarawak 22 Anu Berani Cu 2026. Okey, James Pengiran bisa bagi kita pagi ti Charlie Chung Tizam Lime menang sampai pagi ni semua bala geng-geng awah dah berpagi si salam masa semenye Selangor kuana dengan nama saya lagi happy enjoy holiday on Sarawak di kuana. Okey, terima kasih nak Charlie Chung Tizam Lain. Dengan segi Jackson Ritan bersama kita pagi Siti. Ada menang salam damai dengan happy Sarawak Day di kayen seperak para pendengar WFM bara geng-geng awah geng-geng PPS MBK kuana. Okey, terima kasih Nek Jason Ritan. Ada lagi Farah Alia Litus, happy Sarawak Day kuana. General O'Neil bersama kita ada berpagi Siti. Okey, asyik lagi bersama kita pagi teacher Rachel Merikan menang salam manis sos hiburan yang para geng-geng PPS MBK ngabara dengan kena lengan dana dengan happy Sarawak Day to do seperak barengan ekon. Ok, terima kasih semua blok ke Pinggu FM Day bersama kita dalam berupa agi tip jat terus dengan lagu Pinggu kita masuk semua Green House Rami Ingan Rami Gaoku.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih Neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang Neg Ami, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, beragah Neg Bala Pingkeping Pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus, lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta bibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau, dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne de keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan balar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi ke penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah?
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi abu serian, mini zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 sen mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia lebih sama dengan kita itina.
1: Da pimangan ne dengan segan wang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih Neg Encik Justin Saran sema de mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

0: selamat bidapod lagi otok dengan di lagi episode podcast Jangupi de pagi iti. Bidapod dengan Ngojit dua ningga di Facebook YFM Bidoyo. Wadun lagi di radio YFM Bidoyo pakai frekuensi ni 0.2 MHz dua ni 0.2 MHz. Ingan tong tapod ga Ngojit ko ih di RTM Clicks secara online daki-daki si jengan. Wadun lagi di portal radio RTM. Okey, jadi dan pagi iti aku lek krakal pasal ni bahasa sukan. Sukan 4x4 iti atau pacuan 4 roda ialah ni bahasa sukan ekstrim. Da obo suka da koda-koda nyaa, da suka keadaan pimonu da mencabar. Okey, jadi ida hasu atau da berani lek toban moto di kawasan tanah runyak sebab poto tohru atau di tapo dere ruah so kawasan ni noh. Pakai iti ida ha jadi penurak nudu bala ahli-ahli kumpulan The Toban Moto 4x4 iti dua dan pagi iti aku agi Toban di naan so hanya ada suka dan suka iti ya no kumogan dia sebagai counselor Mik anak mape. Jadi jadi otak rakal dua counselor Mik aku nak anda cerita ni sit lah pasal iyo iti iti ialah hanya ada sebungas ataupun skoda so ahli dan sebunga sekakat 4x4 Travel and Adventure Club Sarawak ataupun Sakta yogah dan naik S4x4J aku dikepuan tak tersikin dia dan sewa 2019 jadi dia itu berkakat jadi SI4x4J dan sewa 2019 ya itu ialah ahli seumur di peras ataupun persatuan rekreasi doa radio amatur Sarawak. Ok jadi ini you know, kodak-kodak so ini nyalangnya pemujur dari kagian lah dan aktiviti 4x4 jadi selamat pagi nudu Councillor Mick
1: selamat pagi nudu Josh Martin dan ija aku de cak nupi.
0: Okey. Dapat ngan ngidi atau krakal deh pasal minat ngate te ada nga 4x4 itu. Dapat ngan kira tanon nudu nya ada ningga atau dang live FB dang nudu te watena gede radio pasal ada pingan?
1: Pasal 4x4.
0: Ada pasal ada pingan dia.
1: Oh, pasal.
0: Okey, introduction.
1: Aku mix anak mapi sen kupo daun singai. Ada bau lah. Yo, aku dilantik sebagai counselor di area bau MDB.
0: Okay, jadi watking apa lagi minat dah sukan ekstrim itu dan anilah 4x4 tu.
1: Dan 4x4 itu ogi bagus kategori. Ogi the extreme dengannya, ogi the sport. Adventure. So bagi aku lebih kepada adventure sebab aku yang ingat turun ingat hutan mamu dah pingin sungi so minat itu sejaman masa masih dalam secondary school zaman ini TV masih black and white
0: ya yeah.
1: Pak Moginya sama ini nak ini kemotrofi nak oh para demunu akan selalu lagi di TV lah.
0: Yeah.
1: Jadi ino rada dah
0: dah minat dengan mau pernah lagi ditambah dan jadi apabila dengan mula-mula dengan naik aktiviti 4x4 itu umur dengan masa no kudu umur dengan
1: kudu ya saya puan nanti aku nanti Pak
0: 20 lebih lagi lah 20 lebih waktu lagi
1: taruh lebih sih
0: 20 lebih
1: start dan sewa 2005 aku lagi miris 4x4 BJ40 ini motor dah memangnya ya pakai uho zaman uho nya dan naik advertisement luku ni dan uho cuma mokok ini aku lagi BJ60 ko ano aku kada din aku menukar ke ninja lah. Pak Nin ken sama jadi kada ani dang 4x4 ti aku start mulai ke hutan dan sawa 2005 create club Sakta. Aku sebagai co-founder nya kaido brade Joe brade dengan Odi offroad on minggu sangkut apa banjir motor supaya hutan doi dengan turun. Jaman uwa doi kada win de nyepuan. Barang ini memang bau. Jadi seni no kedua guru ke menang auto mesti dia create club sa bogor dengan dapur pono agi ragi rami. Inos dari inos mula-mula ke start naik ke tubuh Sakta.
0: Dia sikit dengan dia. Ingat lagi rakat dan tolun no. Daki no, daki tolun no.
1: Bogor tepat. Yang pertama kaya habis lekat dan area Anarais.
0: Jua se kupuak kan ni?
1: Memang jua. Jaman ini Anarais yang matkan kesadil, sapit, penuh orang dan tengah punggung muka gi simen. Dia dau batu ya. Lagi tanah siap. Jadi kaya jadi mamuh dan sungi, mun kereta mun ke sungi, pengajaran dari camping dan sungi. Because masa kepala air nek dan yang nyebab pin dari luar sini itih akan jadi problem. Kereta ada dapur ruah, dia bok clutch bisa cuma dia dapur on gear.
0: Ya, wakil ngeruah mai, wakil okay, nyetulung ni kan?
1: Jaman ini inorah because of nyadin nang 4x4 friendship dia ada bogok dengan club members semua di turun lah.
0: Jadi masa dengan ingin dua ya, ingin dua beradik je. Paksa agak karik dengan nari ke saya ko.
1: Mesti.
0: Baiklah, masupih ada turun.
1: Jaman ini ni lagi, jaman ini nak no, ubah coverage telefon nyai apa nu mat kong pungu moga agi signal moga dapat ko.
0: Ina tong sekira kawasan ni agi signal. Lebih kurang kena radio kan, paksa karik tapat dapat gantung karik signal bukan dapat ngejut radio. Untuk memang rotet pengajaran ni nanti iya dia dapat dapat nu sadik lah. Iya mesti agi
1: dah dengan buku-buku. Kada ada mengajar ke Adin Dyson pun sadik. Asalnya pun sadik pun mesti nyatanan dan timnya asosiasi nang dupnya di kanu. Sebab Adin okey ke lah sebab Adin coverage
0: telefon mogi lah.
1: Telefon mogi bergerak dengan jogi walkie talkie yang akan standby kajen.
0: Sebagai nyala nyala minat dah sukan 4x4 tu. Onik eh pingipuan dah mesti iyo hogi sebelum iyo penuh kadano.
1: Namun ni ya mesti puan oni kemampuan kereta. Logia mesti berfungsi. Nombor dua, nombor taruh tire. Jenis tire sebab asalnya di off road sepatutnya tire mesti mud terrain-nya. Sebab itu akan masa hujan orang licin nya akan tergelincir. Nyapuan waki oni kemampuan kereta ini sah atau yang ni ngak mun pungu dor dejikanya sungi dan motas panik penting
0: paling penting lah. Ima waki dua pingupuhan pasal jin demuno sekira yo oge penusah yo sekurang-kurang mesti lepuhan pasal jin
1: ino mesti mesti nyapuan oni kerosakan dah terjadi. Saatnya Adin senang send message hanya dapat depan spare part ke ni kah.
0: Ok kah untuk ingin penuh di kedai itu ingin depan spare part untuk ingin ataupun paksa kajon ya ada depan
1: kedai jambori dan naik memang kayak depan
0: sekurang-kurang lagi ini kru mekanik kah.
1: Ino crew mekanik memang lagi, memang lagi kaki recovery team, lagi kada supporting team, the onira.
0: Mungkin nyadar nih nggak atau dang podcast atau dang ngono itu mungkin ya sekian-sekian lah pasal Watki jadi peminat ataupun ahli lah klub kada sakta itu ya sebab krakal atau jaya ngenang iya dah mudah dapat nggak nyelita ada
1: ya akhirnya join jadi member sakta pertama mesti lagi 4x4 nombor 2 lagi lesen lah.
0: Lesen
1: ini penting. Nombor taruh lagi join event kau de biasa-biasa 2 atau taruh sida. Sebab kau ya ni ngak muat perangai. Paling penting itu. Nombor 4 kau akan lagi nya propose, lagi nya seconded and taban ke meeting. Ya. Muka club akan pilih sah.
0: Jadi nyama sekiranya mah oginya adalah ada suak dan grup sakta gitu ya. Ingin nang nunda dan activity club duo taruh sih doh. Pak masih nyada imunosatin. Berarti lagi ketaruh kipak lah. Trip no.
1: I know memang lagi.
0: Jadi masih aninangnya kadarinanya di bawah pemerhatian lah. Observation. Okay, jadi lesen tu ya. Nganang lesen ni mesti ugi. Ugi lesen khas ke? Antoban motor 4x4 tu.
1: Lesen khas doi. Maksudnya lesen mesti
0: lesen biasa lah.
1: Berit.
0: Berit lesen B lah.
1: Ya in. In case ogi accident ni ini memang penting mah.
0: Insurance semua. Ogi insurance bukan lagi selain so motor insurance motor.
1: Masa event kada jambori memang lagi.
0: Yo kira ad hoc lah, kira masa noh aja lah, kira
1: masa event lah.
0: Event aja lah.
1: Sebab bege cerita Adin dengan je nyanyi event ogi nya ada Rabu ke Sungi. Tapi ani nuk mesti penting lah.
0: Jadi apabila tu nengak 4x4 titi ya sukan titi ya, ia dah yang mudah sebab sekiranya ada driving biasa, no memang dia tunoran, memang ia dah penularan tu ni ya. Dari nyanang yang murot tanah lunyak ataupun nyikoh punggu ke paling bergantung pun okay, susah sih di dorong ni lah di kawasan Sadil ataupun di Kupak di Ulu Pedawan. Pakai kena minat dengan titik ya memang unik sebab ingin murah turun ruah turun nyikoh dorod jadi driving itu memang special. Okay training kan seorang driver nanti
1: kena ada Adin kau lagi create ni academy. Ngajar Watki cara nya di off road. Watki nya jaga kereta. Time sini nya motor SPIN. Oni wat patut nyandai. So lagi academy support track ada nah. Aku nya di kang Facebook lagi. Tang Facebook and terima kasih nudu YB Dato' Harry lah. Ngin beranya ani grant ngan ke start ani club ani academy
0: itu. Academy. Mungkin ya disopakan ni dek puan dah kiso academy itu.
1: Academy itu dan singai kupo bariang inya. Aku nyadi ke singai dan tepi nu ogi keda ani tempat camping. Memang sangat. Nyemo ogi lagi long house tu. So nyempacanya di camping, di main 4x4. Ogi tempat desajere.
0: Okay, jadi kada kuningat dalam portfolio ngate memang cukup nang bogok lah ahli teh pimuju senodan dengan join 4x4 tu.
1: Bogo.
0: Memang ada apa sih nak ada sekian bogo.
1: Sekian bogo. Paling ani lah Sarawak Jambori ya.
0: Ingat lagi start Sarawak Jambori tu. Okey lah.
1: Start Sarawak Jambori because the deal dang Sarawak 2000 nak ke 2009 asal nyung Sarawak bara 4x4 di Sarawak so mau register di kang Sabah event the bonus safari asal mau pari Ya mah pakai t-shirt, pakai ada kereta, beget stiker. Zaman ufasanya ni enggak kena muti. Memang royang eruah bah, otinya ai. One day aku mesti andai terdeku. So inu jagin de buka button da aku create ani Sarawak Jambore.
0: Jadi dang mula-mula dengan create Sarawak Jambore itu ya. Mungkin sambutan para peminat-peminat 4x4.
1: Oh. Kona kaya gi nompor lebih buah moto.
0: Aha.
1: Ndek sen Singapura, sen Sabah.
0: Ha?
1: Sen ogi sen Indonesia ga. Ni do buah. Jo Brunei, Miri, boga ino nompor buah kereta.
0: Ino dang sawak kudu nang ya start lah.
1: Sawak 2009.
0: Memang ramai ni. Jadi ponu ana pimonu nanti laki ya di Sarawak Jambore.
1: Sarawak Jambore kahinai start the Kusing. Kemudian adi Karayu, area itu kemar ke Teringgos, kemun kang adi kang Serikin ke Kepari. Sebab ia taruh ponu dua ngarom. So senino sen Kusing kah pindah kan. Tujuan kai nai ani Jambore ti ngan ke attract ga turis. Jadi the second year 2009 ju kai nai dang Sri Aman. 2009 mai kai nai dang Sarike. 2009 pri kai nai dang Sibu. Tukar-tukar tempat.
0: Jadi sawak itu okey.
1: Sawak itu okey. Datang tiap ingat dan ingat. semua empat onu ada sen onu itis. Registration close. Pak event akan start dan ni on bulan September, negeri mu on bulan September.
0: Jadi ni negeri mu on bulan titik ya. Memang pimono aja lah. Dari
1: koi akan de Bintulu.
0: Di Bintulu.
1: The area. Yalah dayanya dapatan track dia. Saya jadi surprise duduk participant.
0: Okey, jadi mungkin lagi nyadaran le suak titi ya dan Jambore titi. Waki ada pod suak.
1: Jambore kaya lagi link dan ani Facebook. Okey, scan ani code no. Dapat join online.
0: Jadi ani selain so kada dia jaya tak rakal pasal ani dah mesti ogi dan setiapnya nyadaran le suka. Sukan 4x4 itu ya. Selain itu ada mana mungkin penyihat peronggonan yang ada suak dan sukan itu okey kah itu perlu ataupun ia mesti naik medical check up tu kah ni kah?
1: Doi jarak naik medical check up dan borang inu hoki sekian oni penyakit. So inu memang penting sebab insurance the oni
0: coverage anda
1: tu coverage itu akan sikit kena bunuh. And dang borang cukup info the jangan sebab lagi taruh kategori. Dang extreme memang moto mesti extreme. Tire ya mud terrain extreme. Ya lagi winds. Kau you know co-driver mesti ya puan gawat ki gaya ya recovery kereta. Dan adventure inu ada senang sih moto asa dapat empty tire cukup lah. Usah ekstrim. Dan ni lagi kategori the bow kena glamping.
0: Glamping.
1: Glamping itu adin sebab bogonya bogo eventnya berasa kenaik event the kada ke semi ekstrim. Jadi kadang Jambore ke mogan dengan 4x4 disen begitu tepat lah kada Brunei Indonesia yang mesti ogi de doria tiap murat odi off road de toro ia suka glamping di camping guru mamu cerita kerakal di obo-obo biasa karaoke dan site temunu camping site awak ini suka enjoy buang stress.
0: Namun di so kategori bau lah dan sukan ekstrim dia.
1: Iya.
0: Jaga nana ekstrim lah sebenarnya. Iya, kira pun mawah dah turun.
1: Iya, mawah aja. Memang ninggal toy jarang track iskia runyak. Kebanyakan main road moon seat ino aja.
0: Jadi kira tak kira kado dah ingat nang kira pengalaman di paling pagu ini ya ingat join Jamboree ya. Ingat senada dengan penuh dan 4x4 tu ya. Ogi nyama pengalaman dengan kira ada dedai ngapane komputer lah senada dengan join spot itu.
1: Pasal pengalaman dedai pandai komputer doi. Sebab every event yang ada kun pengalaman. So okay entang nang aku join ke kapit pengalaman kun. So I think matkang bintulu ya memang kun lagi. So in holdaynya fun.
0: Memang suak pengalaman ke lah?
1: Suak pengalaman. Suak enjoyment. Kebanyakan memang auto enjoy lah. Enjoy nature, enjoy driving.
0: Jadi pernah kan agak ingat suatu kata bukan tolong meeting ada. Pernah ada motor dengan terbalik ke ataupun tumbang ke waktu
1: itu? Itu memang lagi. Bagi aku syukur dan dead masih aku datang dalam otakku. Taruh nombor taruh sewaktu 2007. Aku accident Rabu kan parit ke gaung. But because those are the days after di tepuan only kalau safety that night. Sebab adik ni kayaknya ada di off-road kereta ada kena kalau ada on the wagon denangnya lagi barang tu mesti lagi barricade dan ni asa barang di sen belakang di
0: obah ke
1: dia kabur ke depan nyetek deknya. Sebab aku obah nyetek barang sen belakang jadi injet lah.
0: Pisan ni macam mana?
1: Pisan dari buku taruf ngun dunia dan buku semungi ngarom.
0: Masa ada kru dengan kudu? Kudu
1: ke donan ke?
0: Donan ke? Oh, cerita lu belah dia lah.
1: Ida kudu.
0: Kau lagi. Jadi setiap kru tu, setiap motor ada ponu ada 4x4 tu, memang dua orang ke ataupun ogi lebih?
1: Dang Jamboree ataupun event kebanyakan jek 4 orang.
0: 4 orang dan ni motor
1: driver,
0: lah.
1: Driver, co-driver and passenger lagi 2 orang. Ino saja.
0: Jadi setiap kali dang ane konvoi ngati tiada mesti lagi kru medical kah ataupun mungkin ataupun
1: dang Jamboree ogi. Memang kayak ada medical team dang cover

0: kerana aku rasa Dega Skia dah pakai medical team sebab pemono dia Skia teruk tu.
1: Ida. Not only on driving, but sometimes yang munkang sungi, ya labuk kah, kadang-kadang terjadi. Barang itu because nyamur hutan, ogi sija.
0: Okay, jadi aku selalu gak aku nengak ane motor di selalunya pakai dalam activity 4x4 tu. Bogok dah berubah. Okay, absorber ya bergantung tayar ayu. Okay, kaya ti perlu dan motor 4x4 dari suak dan activity kala tu.
1: Ini dari segi di botol. Sebab bogoknya ogi duit ni ngak tayar ayu suka tayar yang ngiduang ini memang kau nak. Pak aku ada muti nyamur kang off-road dari kau nak. Amut aku lifting, body lifting, ni you know, dah umus ni. Balancing dari cun dia. Sebab nyamur hutan dari ide di kada ni penbonio, penbonio
0: nata aja.
1: Pak dang off-road yogi kiri ke singgi, kiri slope ke kanan ke dulu. So ini height memang penting.
0: Jadi sebelum ingin start ponu titi lah, ingin ponu kang tolun serta okey ingin dari reki kah di check orang mungkin
1: masa event memang lagi reki mesti yang dari reki dia. Cak Ahmad Adin bergerak case dari sebarang murid hutannya, dari sebarang murid kasua kobunnya, jadi kayaan kena agi reki ya, agi reki tim.
0: Jadi dari segi pingin bonar, sebab event dekati ia akan pakai main road, mungkin nak meratkan turun, kadang-kadang kata yang merekupuannya, ia mesti agi nyara mitiak pingin bonar so pihak berkuasa atau majlis daerah.
1: Itu memang lagi because kau event Sarawak Jambore itu Sarawak Tourism Board turun lah. Jadi kau akan memang bekerja do para government ni agencies ke dengan DO dengan tuai rumah dan area nomono manager ladang ke suara nomono mesti agi ni ya berkait dapat lah.
0: Jadi kada jana motor dayu tu lah, motor dayu motor kada yang mereka kupuak agi yang dua ia di dapur ribu sebenarnya perusak orang perusak orang mungkin tanah pagu apabila motor ayu bogok penuh orang tu menjadi lunyak agi kada ke recover ni maka ngatul tanah nak ataupun mungkin
1: ini doi sebab ini tu ya kaya bekerja sama dua dua tuai rumah pun asalnya mulut kang area longhouse atau kupuaknya memang tiap penuh orang dah pasal orang usah itu si susah ke sebut dah kadang-kadang memang orang mudi rusak jadi itu pun kada bagai cerita ni lah. Kada kau murid kang kubun ada dedoi nyarah pun murid kau dah pun murid suni yono nyarah pun berani kan? Sebab yang puan nang dah pun pun tu ya. Wah ini wah. Ogi ke kadang-kadang oboh nang lah nampak suni yono yang bikin aku ya deh murid dedoi tak berani. Itih yang lagi keburukan kebaikan
0: teh nyanang orang tu rusak nyang muno ada tekan taban motor ayu
1: kata ya rusak boga pasti no yang menang oi pagu hotel dapat ke tepono
0: okey jadi kira suka ni teh ide suanya tapi taban nasihat ingat lah nuduk nya ada subah-subah dan morot sukan itu.
1: Itu semuanya itu disukan. Itu activities.
0: Activities.
1: Jadi asalnya suka off road. Kau dah ada nangkuti ya kayak lagi club Sabta.

0: kay Hadin agi dang Facebook agi ani Facebook page SIJ 4x4. Mhm. Yung dapat dani sikian question dang kay lah. Agi so agi contact number dan Adin senang dia bukan kala ada main call Adin main WhatsApp.
1: Main WhatsApp pakai Facebook.
0: Yes. Sikian only question dan sikian kai akan nyaut.
1: Ingin nyobot SIJ pat 4x4J AR. Ani anu lati no?
0: SI 4x4J. S Sarwa. I International.
1: Oh.
0: 4x4 Jambori.
1: Oh, ratian nanti mau kira ni aktiviti ni mau bertakah dunia.
0: Memang bertakah dunia.
1: Sebab yang melibat Brunei, Indonesia.
0: International.
1: Singapura.
0: Hong Kong, China.
1: China. suku pagu.
0: Australia lagi.
1: Boleh tinang aktiviti sehat ya.
0: Memang sehat.
1: Aktiviti sehat sebab kadi stres.
0: Yes.
1: Betul. Jadi baginya ada bau-bau ada suak dan aktiviti 4x4 itu memang dia salah atau suak. Bukan semestinya atau dia jadi ahli sakta itu ya, pakai ngantol belajar ninggal turun. Semadi nanya belajar driving sebab dan autopilot itu ya sekiranya ogi salahnya monotnya dapat kita nunu dorop. Oh wati-wati ponu. Sana puan.
0: Memang buat ini. Kuis dan grup 4x4 community dalamnya itu akan ke oni dedi dingannya di puan naik ke akan tanen dan naik buat ini. Oni de di botol de muto ke akan tanen dan soon naik buat ini pak mak di moni no.
1: Pakai yang penting mesti lagi motor 4x4 lah.
0: Anu mesti.
1: Okey, jadi temu krakal cukup nak ngombur lah dua counselor Nick pasal aktiviti 4x4. Aku selalu nyobot nang sukan dia pakai yang nang itu yang di aktiviti. Dan juga pagu sekiranya dengan berisut pikir dengan bilang kondu dan office mungkin bogok kerja mungkin itu yang di so aktiviti dia kira pagu lah saat suak kadi stres itu dia. Sekiranya ingin ada doi motor 4x4 ingin mungkin boleh nupang osi-osi ahli lagi dan grup itu semadi atau ninggal turun penuh mawah nyok minggu sekira lagi ada nyala enggak sama lebih kurang kena dia nanya pono riding no pono
0: ya, motorbike
1: lebih kurang enggak jadi ini lah ini so activity di sekolah sehat lah saat masyarakat atau semadi ada kabus pikir ada ada gunaan sehat. Jadi terima kasih sebab ingin orang turut dia pasal activity 4x4 dia makomut Jambori Sarawak.
0: Sarawak Jambori.
1: Jadi sekiranya anda suka ada aktiviti no, ingin boleh hadir ke Facebook lagi yang nyobot ya. Nengga aktiviti lagi aboh naik da club sakta itu ya. SI 4x4 Jambori ataupun J. Jadi terima kasih nado Councillor Mick sebab mau jadi tetamu dan program podcast dan pagi itu. Mungkin tersadik sekali lagi nyampe aktiviti lagi mungkin dapat mongkat lagi lah.
0: Boleh anytime ya.
1: Okey lah, jadi nogiti sih je program podcast dalam pagi itu minggu baru atau akan lagi toban lagi tetamu debokon lagi saat guru diklusi itu kerakal pasal aktiviti-aktiviti bala dimula. Jadi dog atau berapa dalam segmen The Rendog nanti aku Josh Martin juga selamat pagi, selamat atau gupi dalam pagi itu dapat lagi dan debokon.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni beda misti neg Serian Agrofest sewati.
1: Agrofest ti dautunah sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest dautunah. Tempat sibungas Agrofest dautunah sian mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau, dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne de keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan belar inyaratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunah.
1: Serian Agrofest akan radok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimeret secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sian kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, mini zoo, demonstrasi nenek, dikongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingare 24 sian mah dok anu rima dengan ngare 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bisa mah dengan kita itina.
1: Da pimangan ne dengan segala wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dek Encik Justin Saran sama ada mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Okey, semati lagu masuk kepulauan dicekan dengan lagu Dicik Dino Rancak. Kau ingat bagi kita 50 54 minit lepas pukul 9 berpagi. Masa lagi kita nak ambil segmen yang nanti arah dalam berpagi. Anu taruh Siti 22 26 2026 bersaru kita dalam berpagi Siti ya. Selamat komisi ini semua. Bala kita ada tengah komisi dan masa Siti nak. Bala kita tengah berehat. Selamat berehat dengan bagi bala kita ada tengah kerja. Bala dengan kita ada kerja, ada shift, ada kade-kade, ada kilang, ada masa itu nah. Kiki bagi kita nak kerja kita ada berpagi Siti ya. Okey, dengan selamat pagi kita ucap nak ke Rosing Kunyau dan bersama kita ada pagi Tina Manang. Selamat anu bahas Sarawak maju dengan makmur geng-geng awah FB dengan semua pekabing setia awak FM dia Kuana. Okey, Kuana amin tak lagu Ramli Sarip perjalanan hidup tinan hiburan pagi Tia Kuana. Okey, asal lagi bersama kita ada pagi Tia Atian Pakok bersama kita pagi Tina Manang. Happy Sarawak Day nak suap pengojit geng-geng awah awak FM dia bayar suap pengojit fan club Sumu Greenas. Stay safe Kuana and healthy always Kuana. Okay, sila lagi berlain kita bersama kita Rachel Merican bersama kita selamat pagi Kuana. Happy Sarawak Day dengan Kuana. God bless you. Paul Skin bersama kita lagi. Selamat berpagi anak semua bila keping WFM di hari pagi ti. Harap kita semua sehat dengan terasen dan berpagi Siti Kuana. Okay, Ji Chung Fo selamat anu Merdeka Sarawak Kuana. Mr. Mr. Sam ada lagi bersama kita pagi ti dan manang selamat pagi semua bila peminat-peminat WFM di tapi ada dan pagi ti Happy Sarawak Day Nur Artika Roy Kuang bersama kita lagi Nur Azira Azira dan manang selamat nyamut anu Sarawak. Semoga semua sehat selalu Kuana. Masih lagi nak semua bila geng-geng awah dengan peminat setia WFM di ada kenal dengan adab nak Kuana. Okey, jat terus dengan lagu api ngibur kita ada berupa Aki Siti. Ini dengan lagu masa Wooden Gun dengan lagu Sinapang Kayu.

Okey, Semangatin Lagu Bibu Taman Zopish Band dengan lagu timbanganmu Dayung Kemangai Kuana. Jadi bagaimana kita ada sama-sama telefon. Sama-sama ngucap selamat anu Sarawak. Anda pagi ti bertelefon dengan nombor 2506-2504 pagi Siti. Dengan nama Selki Beranu dengan penyambut Anu Sarawak 2026. Lebih kurang 5,000 peserta masa yang macam kaum dengan agama. Suungupan program Unity Walk Beranu dengan penyambut Anu Sarawak. Dan bitagih dengan pipangan dataran Tuanku Bujang Anu Siti. Berupagi ijana jaga, berupagi ijana. I program tidak lupa lagi badai yang di Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bersama dengan Asau Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Mohd Sanusi. Bersama dengan Dip-Dip Kehormat. The Suung Upan program Unity Walk berada dengan penyambut Anu Sarawak 2026. Dengan kira-kira pincu ho na senche lebih maso taruh kilometer nguhang pasar Sibu. Ini sematin antara program de udok natur de jaga berpagi ijena berendu dengan penyambut anu Sarawak kita ya. Okey, dengan sampai pagi kita ucap na ke Betomelio Suhai. Habis kita pagi ti ada lagi Lamdi Lambit Nenek Villa bersama kita ada berpagi Siti. Selamat pagi dengan semua belah kita. Tapi saja ada dah pagi ti dah setia bersama kami dah segmen ini dengan Diaran. Terima kasih ayahi semua sentiasa milih YFM di dah pagi ti tentang sama-sama berhibur tapi kurs mendua nerang anu Siti mati dengan masalah lagi memang ada kawan kuih jena bagi belah kita dah sama-sama juga anda salam berdua dengan penyambut anu Sarawak boleh telefon nak nombor 2506-2506 4 pria asin matin lain telefon kita dah berupagi Siti.

Okay, semangat lagu Pibur dan masa Jason Boston dengan Ivy Pubi, Cintaku di Bumi Kenyalang Aku Ana. Saya nak mati dengan lagu Pibur. Kita ada Berpagi Siti ya. Okey, jadi Landi Lambit Nenek Villa bersama kita pagi ti menang. Selamat pagi kuana dang pagi ti selamatnya mood onu Ayu Sarawak kan kuana anu du sok pingau cit WFM Riyah dang pagi ti. Semoga otak sentiasa dang sehat-sehat sija kuana. Okey, Veronica Set lagi bersama kita pagi ti menang. Selamat berpagi kuana, selamatnya mood anu Sarawak pagi ti. Selamat berpagi yang seperak harap bara engan pagu-pagu pagi ti kuana. Dah ke kemet Manuri sak dah melarat kan. Okey, jadi saya nama mati antara beling kita bersama kita pagi ti Nelson Tony bersama kita ada pagi ti. Terima kasih semua belah kepingu FM dia ya. Ada bersama kita pagi ti kira belah kita dengan keping kami the radio ke ataupun the RTM klik ke ataupun the portal RTM ataupun the live Facebook ke pagi ti. Terima kasih nak semua belah kita dapi-dapi saja ada dan masa ti dengan SLG. Ada masa itu ni ya, kita puan kerana cukup perut kawan kita, cukup peras kawan kita. Sekejap hujan, sekejap angin darah, sekejap anu dah cukup peras. Kadang-kadang sampai taruh-taruh darjah Celsius kawan kita. Kadang-kadang ngacak tibu kita rasa kayak sihat, rasa sungguh, rasa muda, rasa mesek, rasa nyingak kawan kita. Jadi patah-patah semah kita manuri ataupun nyihap umur dah lebih kuantiti dah ya. Okey, teruskan lagu Ibu Tak Pagi TV bersama dengan Dino dari Pogan. Semangat mengenai metropas pukul semangat ini berpagi.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menurut dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku mini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi.

0: may jahat ye. Taka kumit barang kudang back ti ye. Pensel no. Ti potil gini na. Bigulang gini na. Cego. Jod may pensel ko.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onub kai. Tiap onub kara. Doi moku-moku.
0: Cego. Jod ti. Noku pensel ko.
2: Kiyo gi ko noku ha. Cego. Jason ti pinapo ada pa ni.
0: Ngin pali pensel ko.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin de cego pensel no. Subangan gonji senda juti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo macego. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doriak ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
0: Nah. Kau betul di nangku tiye, ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason, anda bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah Rino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
0: Okay cego, ke luar dia cego ya.

Okay, semakin masuk kumpulan The Sylvie Rahayu Kurnia tetap habis sama aku Anna dengan pukul 9.2 narangan tematik kita rasa sama-sama terus sebenarnya nak Mir FM dengan YFM dia dapat lagi dukapin pukul 6 kemudian tematik habis segmen Ngancang Peta habis sama dengan Pengarun Ami Da Beken ya. Okay, dengan selamat berbagi kita ucap nak Nelson Tony bersama kita Amy Palok Jonik Sian bersama kita menang sama nyambut Anu Sarawak kat Kuala. Semoga sok-sok sehat di samping tugasan harian Oto. Semoga Sarawak maju makmur sok-sok Oto udip aman damai Kuala. Okey, dengan saya lagi Marilyn Peter Yun bersama kita pagi Siti. Jadi terus dengan lagu pengibur kita. Lagu Mazun Nazrin G Amba Kais Barang Kuala.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na it. Kejumun nih, pemoto ditir lalu ga iya.
1: Mene raya nambat uti, bah. Mengen nih, pemoto ramatani lo ga iya. Kurang pikir nambat uti, bah.
0: Bukan moto tikungang mabur nunuh kersati kurang berapa nama tuh
1: sih? Nuhun lagi ngana? Ah, truk mu, ada nuruah bu.
0: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuk nih padu umpu una. Tubek ti moto diti puli luah maret. Cuba lah dulu pet kerasa ticek, tarik icek, mana bangi mandi nak dapat lalu. Ah, luah lagi ah.
1: Tanangku ne luah, heran narik kerasa ni cek mati ne. Di, beli ne menang kirek nyepa. Mene-mene ne mati ngana kai, berapa ne mati. Kai jajian ni ngana.
0: Ya.
1: Payah menyesak bagi ni kerasa ne.
0: Ya, tebuk, kaya kena damun, tebuk. Ah, dah kah?
1: Nek kuda ucek ngan, nek kuda ucek. Abang apa? Parit dah bagi mudamu.
0: Okey. Tu. Okey, ti ya. Dok rasian kah?
1: Gunet.
0: Okey. Nya pendeh mah lada. Nadeh mah.
1: Oi, ngano inya kai beradat. Kan mani nuang kerasa padinya minan muto musi et. Mana kai bo bala batu sampu dengan padi.
0: Oi, be. Kieu ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon moto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bengiti nak lupet kani kamun minak dapat lalu liyo alamul kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu moto munak lawa kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun nutang kini ju sawa manje.
0: Hebat. Iju sawa panekam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Nanyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bengiti. Miang mihon pingol kam lo amru lo amret.
1: Tubuh kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kene dua ngasat muto kene de simpang ngae panu kaja kene rami kene namat andu mati pajin nak mimit muto kene
2: ngan asat keraja kaptipuan kam jaran ratus buat nak kam madep nawan padi datu nu jaran nak nali kami cek lah kerasa kempi dapat muto ngirim pas nu seen kai luah kam limina kebluan dilek adep ti modip ni kampung mengki betimah rasanya mesti kai inya cek kayu mengabar ninya arabe daru jaran datenan kamnawan padi jaran ratus pantai.

Paman adepta untuk penyepuan nga beneran ye negara pikir ta dalam segmen yen ngan diaren sok pukor pri isanisan nek pukor semendua yen nadu YFM Bidaya gerak bisama.

Okey, semakin lagu penghibur kita masuk ke Palang The Zeus dengan lagu Sendak Kuana. Jadi kita tanya segmen yang dengan diaran kita Rumah Pagi Yang Taruh 22 Jun 2020. Dengan persembahan pukul 9.2 Nerangan kita terus dengan Mira FM dengan YFM BD dapat lagi dekat PM pukul 6. Makin mati-mati dari segmen dengan Chang Putu bersama dengan Naping Harun Ami Dah Weekend. Dengan sen aku, Alina Jaga mengucap selamat berpagi. Selamat berpulang lagi dengan Assalam Malaysia Madani.

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ay, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ay, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing ni semarahan.

0: Okay, hello sengah dau deh lau sapa suka mani tamlim ngejeloh program tama languna lo hati ha program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay mani tamlim tak kelengi redo kami re FM belu ada wani hanun dengah kelo bake angin alim kelo sayu mage deh lo ngina kelo hipu nak kenap alang melu. Jadi mani tamlim lang kurang nojaka ni mengkelo hadau teh plesage kelo kan re pelahu teh nunde kumana taban awi kelo teh taban bete awi kelo ngam kuman taban nan ke maka kelo tenait sum kuman taban awi hadang tena kelo plesa age kelo ti kada helahu mani tamli madani hati 22 ada bulan tusu 2026 del daho adani hati dau telo dahin adani e hati gate dau sarawa jadi manita melangendap ama o kato tabi selamat dau sarawa mengkelo hadau ne komen ngejo live page radio kayan jadi kudang basana mani tamli belu adau ani. Kedahin lahu ngedau ni pejadahi ke DJ Baun hari do kaya Mir FM menitan meteha kucing seriana lunduk bau. Oke okay, wilang kurik deh mengkelo hadau akleng hidado kaya Mir FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Nah palahu menita malateh halam dale dan palahu hawang dale jaka ani. Kedang kelengi redo kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Dahin manita malang hipu no Facebook kemang kalau hadau ne pejidahik nge jero live hub page radio kayan. Jadi lagu lembuka lasan taman adi yak upah pani tamlim tekeleng hiji lagu ala kena na jirin baya hati alam kuma akui keluna na tua.
1: Akui meringau mai sayu dau Sarawak matamlim Tuhan berkat dalih tam Sarawak. Kinahkui Tuhan nyingau dalih tam Sarawak paan malim hadi jiam. Kahum naan bangsa alam dalih Sarawak paan pahalam pahubun peji kenap. Akui nyalam Sarawak.
2: Kui mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Kerajaan Negeri Sarawak karena mengiktirafkan 22 Julai itu sebagai Hari Sarawak. Okay, jadi dengan pengiktirafan Kerajaan Negeri Sarawak, okay, jauh 22 hari bulan Julai ini. Jadi kita sebagai rakyat Negeri Sarawak, kita adalah masa untuk kita bercuti untuk berehat daripada kerja kita lah. Jadi kita kesempatan itu untuk bersama dengan keluarga kita. Okay, masa pandemik ini pun jadi inilah masa untuk kita bersama dengan keluarga kita lah untuk menumpukan kepentingan keluarga kita.

0: Hitam alang teh habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okay, mau kasih beladau dan lalu senglara menitam lim hui nama kelo bake-bake halatek kelenghi redo kaya mir FM beluadau ani. Okay, tina kusang basa dahun bake ta malanai komen ngejelo live page redo kayan. Okay, tini bake tam Iba Vincent sayu beladau DJ John Mang Taman Dominic sayu ngedau dahin sayu dau Sarawak. Aspian Ahmayus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ sayu beluadau dahin sayu dau Sarawak. Salam beluadau menadalo bake-bake hak redo kaya Mir FM hinota dalo te dahin lahu akai ji lagu hati putri santumbong sejinjang awi hate sekena DJ dan lahu sayu bertugas kena tini. Okey, dahin lahut ini bake tam pidoan sayu belado DJ dahin sayu pabung laan do telo anih menelim itam ala peji ngering redo kayan jakani hino tangavan itam te nginah lim itam hipun batung alang mage dahin kenap alang denak paen ngerem hini DJ ngenap pakai lagu dale Sarawak sayu do Sarawak melim rakyat anak Sarawak sayu kenap DJ asam lale dui ata alang meranmi takut bahite dutun alang semuna aku dek tam kena tini. Okay, so kena menitam lim awi nama kelo bake-bake halau unai pejidahik ngejelo live hape syado kayan napalah huma kelo bake-bake halau ama o katabi sayu do Sarawak menitam lim lahu. Okay, menitam melakai lagu ti. Okay, aku medak lagu pengakai kelo ya dahin lahu kerana aku sengkusi pelalau no program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 22 debelan tusu duman 2026. Okey, tina pukul 22 jenang itam pojoh peji ala itam setek kelenghi perutusan khas tejoh dau Sarawak alang naiman tuan yang terutama Sarawak ihati pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar dahin pukul naji ngadaun ahan itam tepa yang jaki tek kelenghi dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi man ohanan hanitam peji alam segmen dahot ta medo ani minate balai mengkelo alang enjam kenung kada hota medo ani tina ku umete HP shadow kayan tredo hota tampe kalai doni ihati lenyo jadi mengkelo alang te pejedahik ngejelo program gelarah ngeluan dan hapan mengkelo hadau metai ji dua kata keluatih jasi kudang basak na ngedau naa. Okay, pukul na ji junang hitam peji alam segmen dahau petangga nurepah tebara menuanan hitam peji alam segmen dengah keliah. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanak usang basa long doa ni alam sejarah menitam lim pukul 2.40 minit itam peji alam segmen dengah menhawang daleh dan lahu tepat pukul netelok lebih na kalau pejo peji alam program PDK peji dahin na kalau ok nunana hano program ngelarah ngeluan dahin hapan alam matoh ma pukul 22 beluadau atang pukul netelok lebih nginana lim dang panau pahapan de lahu dam mauk info man itam lim
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store Google Play Store Huawei App Gallery ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM lebih 20 saluran radio RTM tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri, Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sepop sup jangun an menitam anak Sarawak hinotua hitam te 22 tulah tusu hauduman nada nyijak ke alam sejarah daleh tam Sarawak ne huo negering dap man pemerintahan British mahok selamat menyambut hari Sarawak men hitam anak Sarawak biak-biak hitam pahugun dahin dahap pahuhak beh alam daleh tam ne ja hitam dan murib peji alam geri urib sayu urib denak men hitam lim alam daleh tam ne tangan kui men generasi maring atau generasi nyam tam tengayat na hitam pia-pia livoh urib alam arus pembangunan daleh tam ne ja hitam am temelak kenan pahuhak beh te alam urib tam kawinan akui para jangulan selamat hari Sarawak menlim anak Sarawak hinok tuai tamte jaka adi sayu kenap.
1: Hello, aku DJ Baun, penjidahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin hapan.

Okay, mong sengah dah dan lahor ma'o ke Sunglara Mani Tamlim kredit telah pejuh peji alam segmen dah ta mado ani. Jadi nuka dah ta mado ni tina ku metai HP share do kaya dan tina dah ta pekalai do ani i hati lenyo. Okay, tina dahun Melayu na hati sesuatu yang cair nure pada hun tuana to be melted ngejeloh program ngelara ngeluan dahin hapan. Jadi empana kui basa jika takui dilahor kata halan emang bakeh tam tindak kurang mau ke saya lebau dan lalu sengedau mendalau bakeh-bakeh tam halan emang jausu wina menbalan anyik tamalahung Andri Anthony selebau menbosikah duten doblin ke baja sengedau men Priscilla ubunglah dahir bakeh tam Flossy TJKSB. Jadi terlenang kata ala aktai hati mana laah nyihun hingat anan jahat lenyo. Jadi anana ji kata laktai HP Shredo Kayan dahin terlenang kata ala nai membakai tambo sikah duten. Okay, lubun ji tipung imsa pun sebeh dahin liak dapi butung tabih anan dinaa imaru ateng lenyo sinaknan. Kata nalang kedua payak da teim bara silo kawit aring mengmunihana lenyoh bureh masik palo anandi. Kata Ben, kata bosika dua lang ketelo, im ngenyam ateng lenyoh papa anan lebui, jasi sayu entelo dui jaka telo belati beluadau naa. Alang keempat, imaru dara atang lenyoh o kedapi anit bawui anana aduyu, hepit loka anandi kate lanjam tamam juk ngisin nak di. Alang kelima, kalai-kalai kehadapi kelujung ketinun kenan duyu ni, lenyoh lalo piah taku masadut nah ni. Okay, sekarang menikah bosika dute dalam utai lima kata kak. Dan lahu titranang kata halang beloh alani membakih tam kita nuban. Sayu beladau menitam lim. Bau nge DJ impu alam mata lasu hiya anan jahat salat lenyo. Okay, sekarang menikah lahu kita nuban dalam umatai kata kak. Ngejelos segmen dahok tamado ani. Jadi menitam lim alam empai metai kata keloti. Angin aku dah metai kata keloti. Dan lahu mengkelah lemari ne pejidahik kalau dengi nang HP Shadow Kayan tidak nak kumete dah hot tanpa kaledoni ya. Okay, menitam lima mana segmen dah hot tanpa doni. Jadi nuka dah hot tanpa jima mengkelah dah pejo peji kelengi dah dokan mire FM alamat toh mapuku na peludua beluadau atau ngepuku na enam lebih hati putung putung dau. Jadi kerana aku segerita mengelaraja kiring tak kelengi jilagu ala kenan deli amerai hati lengkuma kudayung dayung perahuku.

0: Tang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Tuhino Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Okey, nana je lagu ala kenana Jolly jangan ni hati malam kali. Ah, dan lah ho kerana aku sang basa dah hundah lo bakih-bakih ta malam ni komen nge jelo live HP radio kayan empan ni tampe joh peji alam segmen dah ho petangan norepa tebara. Okey, tini bakih ta Venus Jonas sayu belu adau DJ station radio bidayuh kayan Miri FM teman setia anda. Selamat sayu dau Sarawak. Dahin lahu ihanih man kampung sungai akai lagu selamat adau Sarawak nurepa nunun tua dahin lagu ni na tujo man bake-bake hati Mr. Lawrence hak lorong Jalan Palma Pelupat Miri dahin lahu Mr. Baram keropok. Dahin lahu na tujo man bake-bake lantai hak lung lama. Eh lung bemang dahin na lung laput sayu kenap kena tini. Okey, suka so nama ni ka Venus Jonas. Dahin na tini hati DJ E 54 minit alang lalu di kena tini ngelidam peklat lasu doha merudi DJ mato kahum kelunan hak pasen merudi kerai ni kena tini. Okey, jadi manitam alang te hawah ti hamang kelo hadau te nepak dahana barem regata ya te 20 telok de bulan haji madah mato na. Okey, dahin lalu tini bakit tambo sikah duten sayu do Sarawak manitam lim sayu beladau DJ dahin kenapa menbake-bake lim lahu. Hanit ka jodoh hak kami dalih hudik UBB atang kereni hungai telengusan ne melah lokani. Sekenap DJ senyodui menikah hak konti RTM gebles itam lim tek do telok anih amin. Kena tini oke okay? Sekenap menikah lu bosi kadu alang ukusi aju lundau mana dalih hudik uma bawang baram jaka ani. Jadi empanitam pejoh peji jatuh kelengi jilagu ala kena rosa na urai halang kuma liveng.

0: Okey, kita intro pajak paji alam segmen na dengar kali ah. Dahin na dengar kali alam guna lah ala neman sibu tinohui pulu libu. Dah ala neman kaum na anak bangsa tengio program Unity Walk petgu dahin daw Sarawak 2026. Ha, dataran tun tuanku bujang daw ani. Jadi tino peserta kira atang palangawan anan ala pukul 6 jihma ampayan jipeng peresmian ala ang alang ana kenanya di Pertuan Negeri Tun Pahin Seri Dutuan Junedi tuanku Jafar alam pukul 7 jihmadi. Tun Wan Junedi dahin dohna tohpan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pejedahin kelunan ayah alang habe kira mayak alibu peserta jadang matoh acara panau kudak dahin tehang alang dalok lalau ihati alan bujang suntong alan tun abang haji openg alan awang ramli amit alan masjid alan kampung datu Tino suna hui telok kilometer. Okey, nanti dengar alang unaloh alang neman sibu. Dengar alang kedua alang neman kabong. Tino pantai Tanjung Kembar. Dan mejat dua atu dahak. Tengio petading sok gudi putus tali. Petgudahin program sahabat maritim. Dahin PGM Plantation KP Sendian Berhad ala andahana dara Teluk Dau. Jadi program anan seandahat seng akira andahana tek do amigo ani. Dahin lahu dan mejat 220 laung kelunan. Dahin alang ataja pertandinganan ihati PGM Plantation KP Sendian Berhad. Dahin nanya di peji Persatuan TS Kad Sarikai. Maritim Zon Tanjung Manis dan lahu kahumnaan agensi dahin pertubuhan tempatan. Jadi ken hati ni tino pesertanan ni hati dah man kabong Kuching Sri Aman Betong Sarato Sarikai Sibu Mukah Bintulu Miri dahin hak serian. Dahin na dengar alang keteloh hati dengar Tejoh Barem Regatta 2026 alang sendahna jimai hati 20 teloh ateng 26 da bulan tusu ani ha marudi waterfront. Jadi batan dahona peace unity dahin progress. Jadi manita malang teh hava 20 teloh nurepa jima ateng 26 da bulan tusu ani ha mengkeloh hadau teh peji dahin dah teh nepa nepalahu maok sukung mendaha alang alaba bagi Tejoh Baram Regatta Duman Ani. Okay, menitam lim anana kuri-kuri dengan kliah dan kusi menitam lim ngejeloh program ngelarang ngeluan dahin hapan. Nelahu dengah kliah dan hitam kelenghi tek jaka alempiah ngedau ajima dikerana aku sendiri hitam tek kelenghi jidahok baram menitam lim Tejoh Baram Regatta.
1: Halo, saya juga nak mendahirin telok lang teh konti doa ni ku uteh merudi dehin teh bah ni nyelemah teh pici din dahirin telok alang pergi yang antelok ngeri yang nak lang telok pomo ta alam radio telok kayan. Jadi tampi ji din haji harin telok lang na hadui public pengumuman alang teh merudi ini dehin tugong teh do regata ni wi teh bah pici dehin nak itam pici din harin telok janggut 40.
2: Halo, halo, hai. Terima kasih. Radio RTM Kayan. Miri, kebanggaan telok. Lim, pahu-pahu Kayan. Halang jam lehun Kayan. Tek, lim musun tanah ni. Selamat datang. Ha, Baram Regatta 2026. Ha, merudi Sarawak. Ani, aku janggut 40. Men kedai J40 Tapau. Bara ji dengan halang sayu. Ihati, kedai kalau ani buka. Pukul 6 jihima, tek atang lebih dau. Pukul 6, buka putung dau sepanjang dau minggu dau 6. Putung dau, jarun dia kata ni. Nai nak kelok, nai ramai-ramai, nai nyenang bareng, akjuan hak J40 apa ni.
1: Okey, Arin, lau tak ngeriang dahum bara. Kenur ni mungkin alang impa boleh. Ha, je 40 ni.
2: Ata, alang lasu, alang ngingam, te dapi alang habi lau nak upak sat siap, dapi hiap, dah happy uting, te urok, te ngahum naan kanan, tegu kalau ngendap kani uting, masik, hiap, lahu te. Akjuan jaka ani.
1: Okey, Arin, hino apan kedai kat te ni. Ya, dah kerudan bangu alang nepak barang bergata hangun anik jam.
2: Je futi tapau hida New Alisan Hotel. Mena kelo kami na konsep tapau, lo dam tapau ala dapi kelo. Awi jam dapi uting, uro na om naan, nore pelahu, te hodok, te teloh, uting dapi kisap, tegu te isak, te kalgah na akna te tinan. Kelo dang bajet kelo kuri, kelo ngandap kanan kahum ataupun kanya, lim-lim, tek kalau surf, jaga berkata ni lah. Naya-naya kalau lim, je futi tapau, jaga baram berkata ni. Anak tua mana kui? Hashtag Marudi with love.
1: Okey, mana telok lang teha kunti. RTM Miri, nunanah tangku peji jaki din harin telok jangkut 40, alang pun kedai tapau. Je 40 lang teha Marudi, jarun regata ni aku ngiuk lebak loh kan hak kelunan tam alang tawin tak lem hadim ad ekonomi jarun regata 2026 dehen keliah-keliah dan produk-produk alang jat jarun barang regata ni anna kami RTM Miri na mini studio dehen men beh tolok kaya na sangat pahamu program pejirin harin tolok lang teha konti RTM Miri kami pasah sangat pahani itam lem jarun regata ni saya kenap man kelok lem dehen pahabong ngak jima.
3: Satu, dua, tiga, gayo, gayo. Barang Regata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayu dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayu atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah beji dahin radio tam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kena naji lagu ala kena Daniel Bampai Hati Mang Timah tu lagu negeri itam pula 2 minit tepukul 2 lebih. Jadi yang panitam apa jawab je tak lengi tekna meringjuk norepa tekna ju baling ala kena meringjuk tetap lengi jidak sape lenggang kangkong aneh unak ring.

0: Ibu Pertiwi membawa kau daratan kepada Sarawak. Sovereignty. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi. Dan kita bangunkanlah Ibu Pertiwi ini supaya ia akan lebih maju dan menjadi tempat yang sempurna untuk anak-anak Sarawak.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusul. Radio Kayan, Ngabji Itam.

0: aku jeli jengan bara selamat dau Sarawak merdeka, lepas merdeka. Harapan ke semoga ulu murid lem jah kenin ngan pemung penyeruh. Sayu kenam.
1: Awi tuyen pakai basengkapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

0: Doa ni 22 ada bulan tusu dalam 20 pitan dan 60 telok. Jilaan sejarah hendaknya menuhtuan yang terutama Gubernur Sarawak Nira yang berhormat Stephen Kalongnikan lantik jadi Ketua Menteri Sarawak Alang Una. Haduyanan ena menuhihipun kahum sukung alanai men ahli majlis negeri. Beh menuhanan haduyana piah dahim peruntukan perlembagaan alangna majlis tertinggi maring ihati ji Ketua Menteri telok ahli ex officio dah lima ahli alang lantik ngio dahok tebara kenan Ketua Menteri. Stephen Kalongnikan ihati ji tokoh politik Dayak dahin setiausaha agung Parti Kebangsaan Sarawak gam hadui alam berguna alam petubu Perikatan Sarawak alam bulan pulu 20 pitan 62.
1: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
6: Aku Usun.
4: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

Okey, dengan launa lo halane man Makassar tino ji nyam lake umun saya duman alak enlana diwai akira ngineng hina nak matai ha unan matana men ukapan KM Nurul Salsa alang andalok pakanan kira tekahem ha perairan Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan te 25 dobelana tusudi. Jadi adalok ni di kira manyun darapat dau ha banget nelahu kira bergantung kira te pelampung gabus dan lahu hinana pepahangana tavit ihalaai empayan diwaini endha selamat pejedahina kuri-kuri laung alang habe tukani jadi men UKM Nurul Salsa kira te kaham ha banget Barat Pulau Polasi, Kepulauan Selayar, Tegu Alamanau Dalo, Men Pulau Jampi, Tepala Pelabuhan Benteng. Okey, nanti dengar alang unak lo, alane Men Makassar. Dengar lembel lo, alane Men Madrid, tinohui 600 anggota bomba dan lahu seladu, Dahinte 20 pitan bilun alang maram atusah tutung tuan ha utara Madrid tinonan hati mutam tedau alang keenam tedau an tedau tedau dua di tinonan ihati aji operasi alang petelunga tusah alang endaleh anan petelunga. Kena tini tina tusah tutunan jadi tedo padi ha wilayah Guadalajara ihati jatuh kilometer ha utara Madrid. Dahin lahu te jilibu 200 kuna bangu endha asan dahin apuanan deng endha parem kio-kio 30,000 hektar hatuan dan lahu ngaban tuan. Jadi bilun bovang dahin bilun alamaram tusah tutuanan kira peseliwai tanah dalo megak atak jadang maram apui men uhat tai nganap. Kira tidengah alunai men Madrid. Okay, menitam lim manana dua dengah menhawan dalih da kusi menitam lim leviani dilahu dengah menhawan dalih dan itam kelenghi te jaka alempia levi ajima. Okay, dan lahu tina kusang basa dahun bakih ta Michael Elmi selevi DJ sebetugas leviani ngerem dau halung teru tinjar dahin ayham betang tini nusik kengiho dah hari gata du DJ dahin lahu sekenap DJ kena tini. Okay, so you I love you menikah lahu Michael tini nusik kengiho dah teri gata bi tekah balai men DJ kalau ni alang teh ha Marudi. Okay, dan lahu tini bakit tam Gary kena tini selovi DJ ngaram tua ha kamek hini. Okay, sekenap menikah Gary alang ukusi julundau mana tatah ngavamnan. Okay, dan kerana tetelok lenghiji lagu Laknan Syekh Hati Sayang.

0: going to suit. Sayu kenap.
1: Oke, mau selebih dari lho mau ke Sunglara Menitam 5 jadi jam tam hakun tikreni hati 40 pita minit pukul na 2 lebih. Jadi tek puji minit tolaan apa yang pukul na telah lebih tino pukul na telah na kalau pejoh peji dalam program PDK peji dahin kelo. Jadi tini aku berasa kena menitam 5 melantai peji dahi ke darah telah jam mani di matoh ma pukul na 22 belu adau tengah kerai ni. Jadi menitam melantai hak kucing serian na lundu bau awi hadam mengkelok maram radio kelo bi pejoh nak lo kelenghi redo kayantam atau ngepukul 6 lebih na ngejeloh program PDK peji adahin nak lo. Jadi lagu ngawan apa-apa ni tamli melebihan ni ku senap geri tam te kelenghi je lagu ala kenalungan wan ihati lang kuma inang urip kui. Okey, selebih dan lahu senglara men itamlim.
2: Ting ting tang ting tara ting ke ti ting tang ting ting ting tang ting tara ting ke ti ting tang ting.
3: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
4: Oh lah, mestilah si macam kau.
3: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
4: Ai, benasi di sini ah.
3: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Kamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
4: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
3: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
4: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
3: Pilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah atau lagu Mandarin pun boleh.
4: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
3: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
4: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Selamat menyambut Dos Sarawak melimit tam alang kulona Sarawak lebih neta melengaran kayan murid dan sayu dan menu lem dalai Sarawak ini. Terima kasih maklau RTM kayan lebih mai peluang menakui memancau menjeno madarok belaga ne doan ok tak jauh Dos Sarawak alang an sambut tahunna putong 22 Julai bulan tusu putong duman. Jadi do ni anna ansambut kawin hitam peringati ji do penting bagi tam Sarawak teguh Sarawak au an ai status jadi peritas diri man British te duman puluh pitan 60 telok. Peristiwa ni barai tam Sarawak au dang apu peritas diri payan tak masuk Persekutuan Malaysia tak puluh enam de bulan pitan duman puluh pitan 60 telok ini najik do ayak alangapan tam memperingati perjuangan hak dan kepentingan kelunan layang Sarawak aban tam alaji otonomi rendah lah. Sambutan do Sarawak ini pun penting lan aban dan peji-peji memupuk semangat persekutuan dahin menghargai kepelbagaian halam Malaysia. Teguh doa ini perlu tamai sokongan dan lim program alang perintah Sarawak Atol putong 22 di bulan tusu. Jam program memperkukuh semangat kenegaraan perpaduan dahin cintakan daleh tam sendiri halam kelangan hitam rakyat Sarawak sama-sama netam meju dahin petula belira tam Sarawak yang dang putong umaru tam teguh doa ini hati tek 22 di bulan tusu putong duman. Selamat do Sarawak 2025 saya kenap.
2: Peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 65.2 dahin FM pitan 2.0.
3: Saya lebih dahin saya ngelarah mentela limia lebih ani tentang sepejalan alam segmen tam malang kedua. Yaitu segmen Peji Dahin Klub PDKH Radio Kayan Miri FM. Yaitu Peji Dahin DJ Rila Sengkerita Matoh Man Pukun Telok Atang Pukun 6 lebih. Okey, nak laku sambal saya kena Man DJ Elisa Abak Unan Lalu Gerita Malam Segmen Ngelarang Ngeluan Dahin Hapan Ala Upah Mua Matoh Man Pukun 22 Atang Kereni ya Atang Ku Telok Nim Adi. Okey, dan ni hati kata 22 do bulan tusu Duman 2026 Yaitu Megak Tek Dau Telok. Okey, menitam alang teha kucing lahu menitam alang teha serian menitam alang teha lundu bau itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusu. Okey, dan apa menitam alang teha Miri lahu menitam alang teha Marudi telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dang kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM P35.tusu dahin FM Pitan Plus saya puan kusung ya. Okey, dan apa menitam malang teha unhungai etam dang peji klenghi Radio Kayan Miri FM ngajeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dua apa menita melalang te hipun My TV etam dang peji klenghi Radio Kayan ni ngajeloh My TV 2G kusung ya. Okey, lahu menita malang hipun radio alang teh, saya mengkelu alang teh halam dalih mengkelu alang teh hawang dalih lahu mengkelu alang teh semenanjung Malaysia. Itam dan pejik lehi radio kain tamani ngajalah radio online nyati RTM klik. Tengok kalau payang teh pala page radio kain teh link wa kungsi hinan tina kalau dah menyak natuan itam dan pejik kelengi radio kain ini matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih ya. Okey lahu mengkelu pakai-pakai ku alang hipun hawa itam dan ni pejik kliah dahik ngajeloh live alang teha page radio kayan lahu menghadau ni kunsi dengah kalau peji dahik alang teha konti jakani ya. Okey, lagu alang buka lasan taman adi hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu Telang Usan. Okey, ampan aku sang kunsi kena ke ano program tam ngajeloh segmen segmen peji dahin kalau tam lebih ani hini ku sengkeritam kelengi lagu alang kenan Carolan Malai lagu Urip Daleh Hudik Men Itam Lim.

0: saya pepsuk jangan laan menitam anak Sarawak hinoh tua hitam teh 22 200 hau duman nada nyijak ke alam sejarah dalih tam Sarawak nih huu negeri ngdap men pemerintahan British mau selamat menyambut hari Sarawak men hitam anak Sarawak biar-biar hitam pahugun dahin dahap pahu habih alam dalih tam nih ya hitam dan murib peji alam geri urib sayu urib denak men hitam lim alam daleh tam ni tangan kui men generasi maring atau generasi nyam tam tangayat na hitam pia-pia libo urib alam arus pembangunan daleh tam ni ya hitam am temelak kenan pahu habeh te alam urib tam abinan akui para jangulan selamat hari Sarawak men lim anak Sarawak hinok tuai tam te jaka adi sayu kenap.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
3: Aku ialah jaka lang sayu ni. Jadi kita jadi tambah semangat dalam maring pecah dari perang sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni dengan para itu alat tay panau yang hitik tiba ni alat tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita alam alam dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak-anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekolah, mau kira-kira telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

Okay, nana nama adik tanpa je hati kelengih lagu alang kenan Daniel Bampa Asen Kelol Leko ya dan lagu nang geritam kerennya hati tepat pukul telok 22 minit. Okay, apa yang aku kongsi ano program tam dao ni men itam lim unalah aku sembara selamat dao Sarawak men itam lim alang dah alang melu alam Sarawak dah Sarawak lim ya. Okay, ini aku sang geritam tak inang kena ke ano program tam gejala segmen tam plevi ani hati tepat pukul telok junang na. Aku sendiri tam kelengi perutusan khas Dau Sarawak 2026 lahu hati men pukun pai tam peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu men pukun 40 minit tam peji alam segmen pengjam tam. Pukun 4 juna hati tam peji alam segmen surat dengan lebih alam pahmo men Radio Kayan Miri FM. Lahu men pukun 4.45 tam peji alam segmen dengan halang Neyman Hawang Dale ya. Okey, lahu hati men pukun 5 itam peji kelengih dengar halam pahma men pak undengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, menitam bakai-bakai ku halang kelengih radio kayan ngejalok FM pitan puluh 5.2 dahin FM pitan puluh sayak puan kusung lahu menitam halang kelengih ngejalok My TV tusu ji kusung itam sepeji hendalok bakai tam halam teledio kenya ya. Bi menitam halang kelengih radio kayan ni ngejalok FM ji kusung ji puan tusu dahin ji kusung. Okey, hati itam lengkelihing jelok FMG 06.G dahin FMG 0G.2 itam sampai G atang pukul 6 lebih lahu wina menitam alang kelihing radio kayan ngejelok radio online RTM klik lahu mengkelo alang peji dahin ngejelok live alang THPS radio kayan ya. Okey, lahu man pukul teluk lima kasih menitam pukul 5 juna itam peji alam segmen dengar keliah. Okey, nantana ano program tam atau men pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. Saya lebih dahin saya ngelarah men itam lim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi,

Lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam, bukan sekadar cuti umum tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknematis kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan
taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya, rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik
Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, nuna nama adik tampil je alam perutusan khas hari Sarawak 2026 alang nai mentuan yang terutama Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ya. Okey, kerani hati tepat pukul 3.40 pitan minit ini aku sengkunsi menitam nyati matoh menjima dan sengna program Baram Regatta. Okey, ini aku sementang kita hi menitam malam sengtai ya. Kalau sengjam kenangkah program sengdahana jarun dana Baram Regatta ni nyati jima dau alang una loh sengdahana matoh men pukul 2 lebih atau pukul 4 hati dah sengna petading perahu berhias ya ani sendahna ha waterfront marudi lahu hati malam pukul tusu atang pukul pluji malam bintang Baram Regatta 2025 peringkat separoh hey lahu hati pukul mul pulu tenan hana pertunjukan bunga api. Okey, analang daw alang una lawan hasang na jima lahu hati daw alang kedua pukul saya junang atang pukul 4 dah sangna peluba dahin hati acara pelepasan powerboat racing. Lahu malam pukul tusu atang pukul pluji bulan malam kesempatan ku pluji malam ya tidak sangna bintang Baram Regatta 2025 peringkat akhir hati beh menanan hasangna perarakan kebudayaan dahin. Preliminary round Ratu Baram Regatta 2025 hati hab dataran Marudi ya. Okey mengkelak bake-bake ku alang meloh tata Marudi atau meminta malang teh hamiri. Mahino tatam teh alang sentai nepa hadui atau pakli ahani. Ya itu tam ya. Dolong una loh kena dah sang na. Dolong kedua kena dah na. Tahu beh menhana pakli ahani teka hadui-hadui dah sang na hati teh juan. Barang pengumuman, tenahana kerajuan hari usu, lahu tenahana pameran pembangunan ya. Jaka ha, program Baram Regatta. Okey, yang pertama lah kita sempeji dahin DJ Usun da alang teha Marudi Jaka Ani.
1: Hello, saya kena mendahrin telok lang teh ha konti doa ni ku uteh ha merudi dehin teh bah ni nyelemah teh pici din dahrin telok alang pergi yang an telok ngeriang do nak lang telok pomo ta alam radio telok kayan jadi tampe ji din haji harin telok lang na hadui public pengumuman alang teh ha merudi ini dehin tugong teh do regata ni wi teh bah peji dehin nak itampe ji din harin telok janggut 40.
2: Halo, halo, hai. Terima kasih Radio RTM Kayan. Miri, kebanggaan telo. Lim, pahu-pahu Kayan. Halang jam dahun Kayan. Teh Lim musun tanah ni. Selamat datang ha Baram Regatta 2026. Ha merudi Sarawak. Ani, aku janggut 40 men kedai J40 Tapau. Bara ji dengan halang sayu. Ya hati, kedai kalau ani buka pukul 6 jihima te atang lebih dau pukul 6 buka putung dau sepanjang dau minggu dau 6 putung dau jarun dekata ni nai nak kelok nai ramai-ramai nai nyenang barang apjuan hak je putih tapau ni.
1: Okey Arin lau tak ngeri yang dah umbara kenur nim ke dalam impeble ha je 40 ni
2: ata alang lasu alang nyingam teh dapi alang habe lawo nak upak sak siap dapi hiap dah happy uting teh uro teh ngahumnaan kanan tegu kalau ngendap kani uting masih hiap lahu teh akjuan jaka ani.
1: Okey Arin hindo apan kede kat teh ne ya dah kerudan bangu alang nepa Baram Regatta hangon ni jam
2: J40 Tapau Hida New Alisan Hotel. Nah, nak kelok kami na konsep tapau, lo dam tapau ala dapi kelok. Awi jam dapi uting, uro na omnaan, nore pelahu, te hotdog, te teloh, uting dapi kisap, tegu te isak, te kalgah na akna te tinan. Kalau dang budget kalau kuri, kalau ngandap kanan kahum ataupun kanya, lim lim, te kalau surf jaka rekata ni na. Nah, nak kelok lim, ha J40 Tapau. Jaka Baram Regatta ni Anak tua mana kui? Hashtag Marudi with love.
1: Okey, mana telok lang tengah konti. RTM Miri. Anu nanah tangku peji jaki din harin telok jangkut 40 alang pun kedai tapau J 40 alang teh ha marudi jarun regatan ya kung yuk lebak loh kedah aku nantam alang tawin tak lem hadim ada ekonomi jarun regata 2026 dehen keliah-keliah dan produk-produk alang jak jarun nak barang regatan ya anna kami RTM Miri na mini studio dehen man beh telok kaya nesengah pahamu program peji din harin telok lang teh ha konti RTM Miri kami pasah sengepahani itam lem jarun regata ni saya kenap man kelak lem dem pahabong ngak jima.
0: Okey, dengan nama itam peji dahin DJE dahin hati janggut 40 lang teha barang mereka tamaru di jaka ni ya. Okey lah, mengkelak pakai-pakai aku ya. Aku kira muvu itam lah an mengkelak lang tehi pun hawa mengkelu alang melot jelang sayu mengkelu alang teh hamiri mengkelu alang teh beluru ha bekenu ha hino taklo teh ya alah hafah lang teh ni tenah inang dah na program break barang regata bagai kerennya aku senggeritam pah panjaki kelenghi lagu alang kena Dennis Lejau hati lagu urip hudik man itam lim.

Sarawak yang didari halang himpun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklem duman 2024 iakna 2,737,000 tu suatu sayak puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan iakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alam beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih rusun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni hagal nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan an urip urok kayok dahin tulang alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Agoy denelding man kucing mo katatabi sayo daw Sarawak manitamlim lebih-lebih na man talo anak Sarawak kalang tehay no tua jakani nurek lahu man talo lang peci dahin radio kaya jakani. Bye-bye.
1: Saya popsuk jangun an menitam anak Sarawak kino tua hitam teh. Dawani 22 bulan tusu hau duman nada nyijak ke alam sejarah dalih tam Sarawak ni. Huu negeri dap men pemerintahan British na alam huu deh. Aku Jeffrey Ngobang sebagai pengurusi Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri Jarunan ni mewakili lim ahli persatuan telo alam dalih Miri ni. Mohok selamat menyambut Hari Sarawak menitam anak Sarawak. Biar pian hitam pahugun dahin dah pahu habe alam dalih tam ni. Ya hitam dang murip peji alam geri urip sayu urip dena men hitam lim alam dalih tam ni. Tangan kui men generasi maring atau generasi nyam tam. Tengah na hitam biar pian lipo urip alam harus pembangunan dalih tam ni. Ya hitam am temelak kenan pahu habe te alam urip tam. Kawinan aku para jangulan selamat Hari Sarawak menlim anak Sarawak hinok tuai tamte jaka adi sayu kenapa.

payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, wa FM, pajit tenggelok.

0: tanpa hapan kelengih lagu alang kena mapet lagu Telok Bayu ya. Okey, anak halang ngap no panghakai bakeh tam Winnie Dow alang nyamau ngajalah WhatsApp tam hakonti alang kunci kyo lungga dah alang teh hatu kau cakap ni ngerem ya ayak pun ni ya. Nau kau kunci halam hangito pakok paya uli ngawang buah kini kuna ini ya. Lalu hawa kedak lagu Telok Bayu aglang tek lenghi lagu ni salah tujuh menhalang tek lenghi radio kayan. Ha hino hino hi hi alang kelenghi radio kayan daw ani. Okey lahu hati guna na tujuan mandalo hari na alang teha naa Uma Bawang alang teha Miri lahu mananak na alang teha Kuala Lumpur Mahabintulu ha hino hino todalo te lahu alang teha Long Pila ha Arab Saudi nginahipun batong alang bake alang mage ya. Lahu men anak-anak sauna. Okey, nana hati lagu Telok Bayu ngepno penghakai bakai tamwi ni daw. Okey, kerana hati tepat pukul 4 pitan minit aku palau sengkiri tam pejoh alam segmen tam lebih ni. Segmen program peji palamana tam hati tam sangkelengi. Tektok replika bendera Sarawak alang naiman Umar Daro Asap Belaga.
1: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam.

0: o itam alang te habaram dahil balaga paanlah beji dahil radio taam. Sayo lebi dahin sayo kena mai tamlem itam dang pejingwa tino lebi ani ngwa itam mapiah peji ngeriang tengkui peji dahin puan Elis Laing ketua pengerusi biro wanita Umadaro Asap Balaga tejo hadui alang andah lo na okey alang sang entlo ikam jam lebi ani hena melebak na an tumai hadui alang au andah lo na teji hadui alang mejat kenap kui kam jam hati na belira Sarawak nerepah belira ibu pertiwi ku we nak ga te do Sarawak alang sang tangan ni dan dahin nun hadui kreativiti ani dahin nun ket alang andah lo na dahin nun alang andah lo pake dan ka bara nun tuju kelo na hadui ani
1: tujuan kalau na hadir lanunan jadi na kalau sembara hadir ataupun barang-barang alang jian empake ngwa alang antelok na sebagai sampah tam sebagai luhu tamanan dan antelok pake ngelua abang telok jaga kawasan tam supaya anak jian anak jian jadi luhu limkah jadi supaya anak jian pekasep dale ya na kalau pikir mepeng na anan jadi yang kalau pikir nak boleh ketelok nana sebagai hiasan. Onan ya kalau pikir nana jadi belirak nunan. Lain kalau ikam tong nunan dengan tak na awan tak pekaju dalih tak lemkah tak do Sarawak aneh awan tak bara sokongan tak melu kenep tak tak do Sarawak tamaneh bara ayak kenep tak.
0: Aku petangkaran ni narin telok Puan Elis ni na pakai telefon. Meniran kalau uhi pun pelamana na belira Sarawak pakai tunggu hangan anda.
1: Jinun kesang lalek darah kalau uhi pun pelamana lalu ni. Ya ini kalau tak peduan tak berdua bulan 6 deh. Ya nak kalau pemana tak johadui kalau sang na belira aneh lah. Jadi ya nak setuju kalau lim kalau biro wanita. Ya nak kalau setuju nah dui aneh. Jadi hak alang dah hap deh. Jadi jangan kalau sang darah alek sempetok nak kalau peduan tak nak kuri daununan lah. Abang kalau pikir nunuk tok gaya kalau nah dia nih ya nah kalau milih dia nih sang ang kalau nah di nah beli rak ni.
0: Jadi kreativiti alang sayu men ketalang antambat dengan tam pakai ngwa aban tam na ket alang deng pakajo dihalang deng mai kredit menu maru telo sendiri. Nunuk tok gaya kelo hipun idea nah hadu ya ni deh. Abi nun kalau pakai tong ata.
1: Alang mai idea makalo ni kalau lim kah abin kalau pikir bulan tusuan nih bulan melu bulan kajo bagi tan Sarawak ni ya, kalau pikir oh sayu petelok na belerak Sarawak nana pikir kalau ni deh
0: jadi tanya nang membehadu yang anda kalau nane nak janda mele abin nak ke ita nyadu peji dan peji kenap nana orang nak tehlong kuri darah kalau mepangtong nih
1: jadi kalau mepangtong nih mungkin te alam jimi gununan abin kalau te putong masuk halam muma lama-lama sipang ngejelo alana nih sampai kalau te hauma-uma sekolah lenta hauma-uma kalau te mepang nah.
0: Jadi tam ngelarah jaki hari yang ngeriang laguan nih wana yang tam nyebong wak.

0: dang ka bara kurio katong alang an na kalo pake apa na kalo na belira Sarawak ane
1: buka tong lang an kalo pake ya dina saya atu saya pulu tong alang dang abang kalo na belira ane berang na ayat

0: Ya nak nawi hadui dak laki, nah hadui pak dak pak dak kalem jelang dua minggu nunan.
1: Okey, dua nan tu lah tejo hukah loong kelo alang nak tongan ni kuri hukah loong kelo.
0: Hukah loong kalau alang nak nan, tapi kalau alam 20 loong nunan, tapi kalau tena gerak nak nan lim lim kalau biar wanita.
1: Jadi hadui matok nak tanah apa yang kelo negerang nak kuri darah kelo. Nak nih.
0: Kalau metok nak alam di dunungan nak.
1: Nunok manbeh belajar. Teguh kalau nak belira Sarawak kepake tongan nih.
0: Belajar dahin.

0: Okay, mambay kenap ka alang pengurusi Biro Wanita Umadaro tugu hadui kalau ulong none nono mambay kenap ka.
1: Jadi aku sebagai pengurusi kalau Biro Wanita Umadaro meran melung kenap meran ku bersyukur, aku berterima kasih mentuhan awin usaha kalau u berjaya, awin Tuhan mai kesehatan makame, Tuhan mai pengjamu ge makalo awan kalau na anak ati dahin aku meran bersyukur kalau dong Biro Wanita Umadaro ane awin penuh semangat, penuh yakin yang peduli cabaran, yang peduli hanit do nun masa-masa Allah alang kami hadapi. Kami sama-sama berusaha. Aku melu meran, aku bersyukur meran. Abin aku hipun Biro Wanita alang meran berusaha, alang meran kerja keras.
0: Anana tek jauh dahun hari telo Puan Elis Laing tek jauh hadu yulang anak dah lau nak bina tempel mana tek jauh nun edia daripada meses alang kajo alang ne menhadu yang un kelok na ne.
1: Aku sambara meses ku men lem telok doh asin telok ku.

0: Mahat nyan haduilang antelok na, telok mesti berusaha. Pergi kenap, nana meses kui, jangan putus asal. Itam je boleh putus asal, na nun ketelang antam na.
1: Ji dahok petangan alang sayu man telok doh lebih aneh talam hadir lang telok na nunana hitam peji dahin hari na telok puan Alice Laing pengurusi biro wanita Umar Daro Asap Belaga tejo hadir dah lo udang ngetena belera Sarawak pakai tongatak guhang mina pitam ok bitek kualiti hadir lang tam na sin hadir tam sang tula.

0: Sayu Kenep.
1: Okey, nuna nama ada tan peji kelengih lagu alang kenan edut nipa lagu Rofina Imang yang tinggup nu pengakai bakai tamalang nyamau ngejelo WhatsApp tamah konti ya. Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang tam sang peji kelengih dengan lebih alang en hunyang ngerong salin dahin ena basah.

Ji Kelanghi hati lagu lang kena Daniel Bampa lagu Dale Sarawak lahu peji dan hin YB Dato Dennis ngo lang dun telang usan ya. Okey kerani hati tepat pukul 4:47 minit aku palo kritam pecah alam segmen tam segmen dengan halang Neman Hawang Dale.

0: Okey, jadi dengan halang undang alasan kunci menitam jadi hal lima. Tanah tekan alang ayan magnitude 5.G hak wilayah Erdes Peru tindak tenam lo ngalang matai dan hinte tasak. Tak kuri-kuri pulu amin alang tasak ya dah barani alang neman pengawai tak daw migu di. Okey, tegan alang jadi te malam daun-daun manan tak teluk puluh dua lo ngalang ga dahin. Tenapasan Gor Kos Banjo alang tai tegan lahu kira-kira alam telok atu kilometer hak timur lima hati dah barang alang naiman Perdana Menteri Luis. Okay, bagaimana lahu hati te 40 saya amin alang tasak te telok atu laung alang emtek ngavan meloy ya. Dahi warna tek 22 laan tegen alang jadi. Okey, nanaji dengah halang unaloh dengah alang neman lima. Dengah alang neman hawang dalih halang kedua aku kunci menitam dengah alang neman Vena. Okey, amin ngavan Aldo Hilter an pekanak Hapasan Bauna in Austria sang endahana kira jadi balai polis alang maton operasi nak dawani menup dah mano hadui-hadui petme dara kuri-kuri duman alang lalodi. Okey, ani ja sang nyekang dalok men kerati golongan neo-Nazi kira nei nyivah inang amin ani alang teh ha sepadan Bavaria ya. Okey, amin petmai hari petmai amin ani kos nana ihana alam sin Australia hati 22 pun saya juta ligit. Amin Gavan Helter an kanakani teh duman 20 de bulan 4 plus saya perpitan anak empayani udara anda ha kira dah sendiri pemilikan pihak persendirian ya empayan dalam mempelitah ala ate duman 2027 men o tena hadui-hadui tetok udang-udang. Okey, nonton hati dengan halang nemen hawang dalam halang kukun si men hitam lim hitam dan pejalam segmen ini te jaka alam pilihan te daw jima
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Meringau Maisayu Dau Sarawak Matambing Tuhan berkat dalih tam Sarawak Kinahkui Tuhan nyingau dalih tam Sarawak Paan Malim Hadiji Ab Kahumnaan bangsa alam dalih Sarawak Paan Pahalam Pahubun Peji Kenap Akui Nyalam Sarawak.
1: Aku mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Kerajaan Negeri Sarawak karena mengiktirafkan 22 Julai itu sebagai Hari Sarawak. Okay, jadi dengan pengiktirafan Kerajaan Negeri Sarawak, okay, jauh 22 Julai ini. Jadi kita sebagai rakyat Negeri Sarawak, kita adalah masa untuk kita bercuti untuk berehat daripada kerja kita lah. Jadi kita kesempatan itu untuk bersama dengan keluarga kita. Dan masa pandemik ini pun jadi inilah masa untuk kita bersama dengan keluarga kita lah untuk menempuhkan kepentingan keluarga kita.
2: Saya pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan. Akui si Guru Mina Luhong Ding. Ngenap halawahani ma'uk selamat menyambut Hari Sarawak Meni Tamlim. Ginah Tuhan terus memberkati Daleh Tam Sarawak. Nuraipah menbarisan pemimpin Daleh Tam. Ginah Dalok terus diberi uge dahin batu ngeleng mageh jarun memimpin Daleh Tam Sarawak. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok pehubung dahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahniah, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na tainah belajar nah nginah kelok nayulin a jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang mangkelok hadau mangkelok tebau anan tua dahuk selamat menyambut Hari Sarawak sayu kenap.
3: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngeduk, ateng pukul telok lebih, pejin dahin telok.

Okey, ini nama ada tanpa J Kelenghi lagu Alang Kena Lobo lagu Stony ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 4:57 minit. Okey, pada pejuang dalam segmen tina pukul tepat pukul 5 lebih naik tamsang Kelenghi dengan halang pahmau manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu menitam Alang Kelenghi Radio Kayan Tamani ngajalo FM Pitan Plus 5.2 sudah menitam Alang Kelenghi ngajalo FM Pitan Plus saya puan kusung. Lahu menita malang peci dahik ngajaloh channel My TV tu suji kusung. Okey, tang sang peci dahin dalam bakia tam alam teledio kenyam. Bi menita malang kelenghi radio kainani ngajaloh FM G kusung 6.G dahin G kusung G puan tu su. Lahu mengkeluh alam peci dahik ngajaloh live alam TH Pes radio kayan. Lahu menita malang peci dahik ngajaloh RTM klik itam sang peci atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandai aku sempah pantam Kelenghi sape Korintus lebah hati lape lasa mintam lim alam tam pidah Kelenghi dengan alam pahamu menpakun dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya.

0: pandahin kayan halam man paji dahin tulo utong do sayo ngarang tulo li.
1: Okay, na naman ari tang paji kalang hindi nga halang pa momen pa undang ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Lalu kerana tepat pukul 57 minit. Okay, kusi-kusi dua info man itam. Ati info lang una lah info lang naiman bintulu. Okay, jiman hang Alan Hakepel, Alan Abang Galau, Alan Lau Geksun, dahin Alan Sultan Iskandar sang dahakep jaki, jamok awang mendaha alang nyo Najo men festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF alang ke pelupitan 2026 matoh men Hotel Kemenan Plaza Bintulu tepala pentas utama Hatapak Padang Bilun alang Dara Bintulu Jihma Jima ya. Tino haduna Johnny sang matoh men pukun saya Jihma melawin anau hati Jipen 5 km dan kio-kio anau ni sang ala Dara 20 minit. Okay, BIKF ni matoh endahna Dani hati darah lima daw atang daw migo ani. Okay, nana haji info alang una loh info alang Naiman Bintulu. Ji info paji dengah alang kedua hati alang Naiman Marudi. Teji patai dah alang kira tulungat tusah buat kahem ha ungai barat mendah pesuk pukul saya 50 minit ji himadi. Hangavan Hilal Long Naa dinolim patai enha uda pesuk ihana alam dua laong ya. Dobara lang Naiman Pusat Gerakan Operasi Upis Bomba JBPM Sarawak iha andalan nalana aran Joshua Uken Matthew telok puluh saya duman ya. Patai ni enha pesuk mendalaman penduduk kapung alang teha beh ungai empayan dalalang nahadi pebeh kira geri patai ni musang pakai bot. Okay, empat nani di hati teji patai anak alang anak ake alang umun pat duma anda ha pesuk yati arana Jovia Jangin Joshua anda pesuk dahin anda geritai pala klinik age longsan. Okay, tuk tusani hati jadi te dau satu alang lalu di 22 bulan tusu duman 2026 te pat laong men kapung long setalong anda ha pesaya hati kira ngioh atapa ya ngioh jiharuk sengtai pala klinik Ageh Longsan bi dusit daun ni dang nai uli tino da pesuk terha pesuk harup da ni nai kahom ha ungai barem ya. Okey, jalan nani operasi hadi pebe anha jo ja ilo dua ung anha leput pade nyati ceria anak dula 40 telo duman dahin Jonathan Newrang lus hati 45 duman. Okey, nantana hati dua info dengah lang kukunsi man itam lim. Kerana aku sempah panitam kelengi lagu alang kenang Christopher Clawing hati lagu David Lahai man itam lim.

dengan dalam lesian. Pejo meruntuk sekolah ni menadi sekolah ya sini tak nengaran lah anuis jam tuk sekendri ini. Ute lim sekendri awi dahun dah leng dah kaya menunak ke. Ayau tek ba ketaman tak sekolah ya ni tek keren ini pa. Awi aku menunak oh nai sekolah tang lu lama ni menunak kahti. Ayau tegus uti sekolah. Usik nyata tak tahu lihau maru tadi nyenang taman hinan tak. Suma ujung rumahan tua. Suti jibulan. Anan tua tak dang tahu lihau maru. Sekolah. Anan patang ayat. Kenap tak lihau. Dah aleng. Oh te pengjam ok dalam sekolah ni. Tang ayat kita warang tae. Rumahan pita abjam hinan taman teke usik tenun. Awinita rewo nyamukan kati nah kalau nyam kerai ni dalam urip alam Malaysia ni ayo kalau lo sayu sekolah haya secondary university pa ay tengah tahdi nah nang up ke taman leka masuk sekolah pelalawar pa jadi tangan kuitik lo anaknya meleng nyam loh lengah taring ilo rip ni tangan nah dalam sekolah ni awin sekolah o jelang lelantik lo liwoh nah katap nah kelunan nalong bangu ilo pengjam oge aman dalam sekolah ni lunan harapan kute kelo nyam meleng alam sekolah lo aleng enap pejoh ilo rip kerai ni padha nah hilang tangan ti, ayo. Malay tu ada dang ala injinia doktor. Ni, nunan harapan ku menunak di pawin. Itang napilo pengjam di tangayat lalanai. Jadi nunana tangan ku te kelo anak ni. Teguh kelo upah belajan kelo atau pas sekolah kelo. Mengkelo milih-milih adui. No tuana adui lengdang kelo nati nana. Itam berhikmat men daleh tekati. Jadi mengkeluawi kami alang menunak ni. Di mak meng awi menunak sang ni oh. Urip sepun kam menunak ke. Nyadui na lumak nurunuti pasan hiri hiti. Si te uli no. Ya ka am te nunun te urip dah sepun kelok menunak pa. Jadi kenap kute kelok nyam lang kere ni te diploma te sekolah lang bau-bau ni kelok paham dang te nyadui pelita te ala kursus kahum kelok khusus pertanian kawin layang tanah telo ni khusus nuhuh ni ke te belajar nanan na kebun sendiri wah te delok nyam alang umat telo ha lungatip re mereka apoh nan akinang ruka hum dalo taman ok ni o jadi toke sendiri na tubuh ni tapi tanan kunyo klok nyam ni an pa balui nah ok juga ya urip ti na lumak ke telo ke hudik ti bi telo mesti ngio kemajuan dalam daleh ni ngawan ko nan dang murip ko kare na ligit ke silon lawan tubuh ni ya nantangan ku itik kelo anan tu ada hok ku bara sau kenap abin telo dang sambut dau Sarawak dau ni ya terima kasih telo ding harap telo maju ngio kelunan lembah dalam Sarawak ni.

0: Coco.
1: Cak payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pajit tenggelok.

0: kerana aku pergi dah ini di hinan telo alang na hari usu aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat sayu pabong dah ini ada kabar ara menok kampung ka
1: ya aku man kampung long bedian aku leleng moyo menumat tam long bedian ni aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ini langkat nek ka to kamek ka ya man kucing saya lang kenap kui maok sayu makamek huma long bedian ni mok ekonomi ok sayu ke barasu kenap ta kita man dalo man kerap tangan ni
0: dara-dara ka nah hadi jua kerap tangan ni atang nak ka ugri hadi usu lang emna ni saya ke halam halam Sarawak ni ka tahu kucing ka no
1: dara ku na do ya ni tai ka ku jang mun ka ku te geri na ha paksaninan ka me tai juan jang mun ka oh nan dap ka te juan huma ni pa jang mun oh pa lung bedian ni ni
0: na ku nyang nang hadi usulang yang nan ka jolan man heran ka oh na hari pekali na hadi usul ni
1: adang aku ngandap na do ya ni ka man man na adang ku nai no na ko ma do ko oh na ubot nara ni ngat pakai nu oke okay, hana kui na hadu ya nilan pakai wai ni
0: ya itu ni nang back way lang emna na kuri dara ka na na alanan long jadi back nu repa handbag nan
1: oh iku na ji ni iku na menji ma lebih oh ke ji kurek aku na handbag kan ni pedong atang gua ada apa pedong mai ku nang da kaya
0: ngro to kaya size bag kan eta lang aya atang do
1: oh size na te kalang da kaya te ka saya isi nonan tekel nam isi balai
0: kata ada dah ngenap sang mele hadi su lang yang nani aku nyenang kajo anu dok toga dah sang telepon ka
1: awi dah ngenap sang ngenap alah do iko ne pa tekel bun telepon ku dini 0GG4G saya 2 patusu saya anina bun telepon ku awi te lang ngenap mele de lang na ni ke
0: nunana hitam kiriang tengah te jo nun business on a media fm kayan ngebeni piji de lo heti piji de hinan lo lahe la yang uyo men umaru long pedian lang na hadi usu repa na hadi kraftangan awi bek leban an ka nan an hadi usu lang anak na dehin te menhang tro alang ikem sang mele produk na te ke nomor telepon alang anak bara anande pinah tamdang piji ngwa tak lem dengan dagang piji dehin dah harin telok alang ja ngwa saya lebih mantrok lem.

Kelenghi, lagu Walang Kenan Endang Estorina, Rinduku, tiada yang tahu tentang lagu nang keritam kerai ni. Hati tepat pukul 5.50 minit. Okey, apa yang aku sama kap, lasan tam, hati tepat pukul 6 lebih ni. Una aku sama rasa kena banlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik. Wina makla alang ni nyamau ngejeloh live alang teh page radio kayan. Okey, aku sama rasa kena men Jok Imang alang ni nyamau. Saya kena men Grace Luja. Saya kena men Jennifer Ubung. Saya kena men Jasmine Sam. Saya kena men Greg. Ha. Saya kena men Jacqueline Johannes. Saya kena men Sam Ngeng. Saya kena men A.L. Hillless. Ha. Senang kau si. Saya aran aktu tani lo. Okay, saya kena men Miguel Mike Jau. Saya kena men Sulan Wan Jau. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Zuki Pelian Abdullah Zul. Saya kena men Bosika Duten. Saya kena men Derry Usun. Saya kena men Dublin K. Baja. Saya kena men Balan Anyi Taman Lahung. Saya kena men Pesila Ubung Lah. Saya kena men Keluar Lim Keluar Lang Kelengi Radio Kain. Saya men Kelengi Radio Kain. Saya men pakai kelitak ka men Keluar Lang Kelengi men Amin ka ya. Alang ni peji dahik darah telok jam anidi. Okey, hati kerana ini melaksan menit lah. Pada aku sama kap lasan tam tepat pukul 6 lebih. Aku di jirin baru sekedap men hitam. Alang ujah di bakir klik atam dahin ngawan tam pengeluan pahapan hak ut daw. Okey, tang tadi tu anak segmen peci dahin kelok tam daw ni. Pesok tam an daw cima. Okey lah, hati tepat pukul 6 naai tam sampai ji kelengi dengah. Okey, kelengi dahun bidayuh men kucing sang pejar. Lagu leng mekap lasan tam doni hati ji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling pesuklaan daujima. Bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Pukur nuam ngumi. Selamat gumi sebuah sada muti pun pun abar. Kerjasama Federal Sarawak kakak pimasang dua penyonang rakyat. Onu Sarawak pikiran pidip bibakuang dua pikuat rakyat de boga masam kau. Ju MOU mobosain bisamut dua bihas 2026 de bitoket 36.1 juta ringgit. Selamat gumi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Ngumi YF Ambria Demuti Tongenabar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ngin ucapan selamat onu Sarawak nudu suar rakyat negeri ini. Yenang, asyik kerjasama rapat antara Perintah Federal dua Perintah Sarawak negeri ini adin medoras bikomang. Ngirusu ucapan dalam Facebook, yenang suar si jaka mau naik nganya kakat pingitib rakyat. Doras ada ekonomi do notu pinyonang dadi potot-potot. Dia pun harap semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai sekuat nogap ada pibakong pidoras ada pimasang bayar kakat masa dopat derobis maju sen Sarawak do Malaysia. Tema Sarawak maju makmur segulai sejalai da rakyat nateng nang pimasang Sarawak jaga dapat obo seen. Ngirusu idip bibakuang dua semangat bisama. Gapit Perdana Menteri, Dato' Amar Fadilah Yusof, dan Facebook kenang, onu Sarawak menjagin simbol pikuat sen pibakuang, bijak dan pingubak bayar semangat rakyat de boga masam kaum, agama, dua adat asal de jaga negeri. Yenang, dari bawah pingubak Premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, negeri itu kita buat naik boga masam pimujur, moderah dan pimasang ekonomi hidrogen, tenaga dia dapat buah pibau, transformasi digital, pendidikan, TVET, dua pimasang pikokas pimudah dan modern. Rubanino yang ngija suat rakyat dan miroti semangat segulai sejalai, dia jagin asas nganya pikuat ada pibakuang, dua pimasang Sarawak sempiutung mungbau. Rami onu Sarawak onu itu bersambut dah suara rakyat moderah pingubak-pingubak sen Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi dan Facebook ngija rakyat dah sekawada jaga idip bibakong do idip dan boga masam bangsa nganya notu pimasang Sarawak sen mumbau tiap sijap. Sementara itu Menteri Pimasang Dayung Rawang do Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang pikuat sibonar Sarawak ira suap pingidip aman rakyat de boga masam kaum, agama dua adat asal. Menteri Pelancongan Seni Dua Budaya, Dato' Sri Tiong King Singh, nang 22 hembran Ju, ira onu de mistinya nateng dan pimonu Sarawak de ngurus negeri odepa. Yenang, semangat bibakong, pisaya dua solidariti dupan rakyat, menjagin asas sen pimokat Sarawak derobis togap, duh maju. Para-para keju sepakat janji sama paham MOU melibat dagang luar negara dua dewa dewan kerja dagang mobosain bisamut dua bihas 2026. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang MOU ini melibat potensi komitmen desakannya nang beroga kira 36.1 juta ringgit dan tipu taruh sowa dari anda. Bituka tukar MOU ini memikirkan komitmen bersama dan nogap ada kerjasama strategik sen pimasang industri halal detakah serantau dua antarabangsa rasa nogap gapi komang masa depan ekosistem halal serantau. Ya seperti ini tiara berusap dalam majlis perasmian Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 The Kuching. Projek Rancangan Tebatan Banjir RTB Daerah Simunjan de Sungai Keka saka ria siap sepenuh dan sawabau. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi Inang, projek ini ria batai pinusah tipu omu dan yang ngurang risiko ba de seraru beraku danu. Projek ini ira antara pinumpu dengan da Perintah Sarawak dan si jaka nogap ada pimudah mitigasi bencana de daerah Simunjan
Rasen Pimanu Projek dan Hakisan de Kampung Segeng da adin jerah banai. Ya sobat ini ti tara nana pitaja majlis nana piobo pesta wujud edisi kenuam de Dewan Muhibah Kampung Kekal.

kita pun doa bar. Si jaka nganya batu community ngirusuk latihan pimura biguna nganya turung baradumunu pakai tanah ngana peruah asil. Adun daro, Dr. Safi'i Ahmad nang pimasang sektor pimura ida sejak naik duman nganya notap da pinguman sentiasa sukup pak mejagin geni sektor debiguna sempitumu ekonomi ruah pasar ngirusuk pingiluar produk bernilai tambah. Rubani no, program jangkauan Community Pertanian AgriCorp dapat jagin platform nganya nama piupuan 2,500 de sopa pasar dan bidang pimurah sa dapat nama productivity 2 asir pindah peta. Ya sebenarnya niti tarah nana Majlis Piobo AgriCorp nangga sema di rumah Lawrence Merka Jamba de Daro. Pora-poraka 52 peserta sua nangga sema dua kampung penasu sua dan latihan teknikal moderah kursus puruh rimu dua peruah baja organik. Dah masa ada sama Dr. Safi'i Ahmad Nang, ratus de kampung penasu dua ju bori botang dan nangga semah adi mengkinyam pimudah piin brosi ngirusuk pimonu projek pimudah piin alternatif Sarawak sawas de mesiap. Adun daro inu nang, projek inu mempikiran bukti sijaka dedik potet-potet denai da perintah Sarawak ngan notu da rakyat sopa pasar dapat kinyam pimudah asas de bikualiti koda kuasa de boken. Ya sobat niti tarah majlis pelancaran awal projek sawas sen kampung penasu dua nanga semah de tangki aras tinggi sawas nanga semah. Siap dang semengpat onuburan rima deropas pimudah inu arap nyenang dapat ngimpiutung nudu suak orang kupuak danu. Ida si jangannya nambah dah paguh takah pinyihat dua penyonang Pak Bigunaga sempimasang sosioekonomi komuniti danu. Pimonu projek pimasang de teatur dua bikualiti. Ida si jangi paguh pimuda asas sopa pasar Pak Jagin ke pun pimasang sosioekonomi nguat ada sektor pimurah dua ngim penyonang nudu ratus. Adun opar Billy Sujang nang setiap kontraktor dobo nunyok mesti notu da projek denaya nunak spesifikasi teknikal syarat kontrak dua tipuh de obo notab. Ia berusap da majlis sorah tapak projek de kampung bitokan dua de lundu. Sekabranya de moi ratus 40 juk ribu ringgit mobongi bonar ngirusu agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA sempimonu boga masam projek. Antara pat projek namah dah paguh orang pimura, dua namah dah paguh sistem parit de kuasan dun ino. Sekabranya projek transformasi ruah pasar RTP, dia RM250,000 membangi modal dengan yang dipaguh pimudah infrastruktur de topat pingatur Pesta Badulun, dua lumba krobau de Limbang. Gapi Menteri Industri Pinguman Komoditi Do Pimasang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, nang suka beranya inu yerangan yang nipaguh pimudah koda pentas dua padang senyak berumah krobol. Acara inu dria bongatu damburan semeng, de kampung mengatai Limbang, reogit berumah krobol deria jagin acara utama, ruas semboga masam aktiviti de boken deria pekirian warisan baya identiti masyarakat kiriang de daerah inu. Ya sobat inti, dopan media taranai lawatan ke topat pingatur pesta ino dan onu iti. Adun bukit kota inunang Pesta Badudun punogi potensi dan sektor pinomi budaya de daerah ino. Ganggu ngemas sabar kubah sabah pun puna. Kerjasama Federal Sarawak kakak pimasang dua pinyonang rakyat. Onu Sarawak pikiran pingidi pibakong dua pikuat rakyat debo gemasam kau. Ju MOU mobasain bisamut dua bihas 2022 dan bitoket tarpunuam poin moi juta ringgit. Dan muti siabar ngumi so YFM bidi debo nyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita was masa RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Ragu Pemantau Sambang Beethoven Nog Buak Songkor Ragu di sebuah dalam segmen Ngancang Petir ya nak anwati bersama aku Hazel dari pemenangan Twitter Jam so tika tina kapukor peris ngarep selamat isimi andu selamat anu kemisi ge selamat andu Sarawak yang berangan dari bersama KD YFM BD ya kas nega terima kasih ge yang berangan dari Mian YFM BD ya jadi station ngata sesama Bipraman yang sing mi andu anwati lebih sega anwati anu kemisi kas nega ya berangan di tika tiku sabanang lagi barata di tempat peluang ya kita jam payak-payak tak bisa mengarawa ngakadegi barata di luar mua harap tak nak kita nama moto kas nega yang berangan di tikati di bertugas sama bertugas sungguh anu kemisi pakai metingnya nang tarik remas semangat tak remon kerja kas nega sama tak anu taruh kasopra ke habis segan wati 22 Nubran Jul 2026 kas lagi yang berangan dari sama kita di YFM mereka merapat satu titik tengah pukul setengah sing mian dua tak dapat sama kita dengan agar dan pimiu biata ke agar dan pimiu bukal sadung dapat dengar dengan pukul ju sing alam teka sehingga tapi ju dengan ibi pramana neka pukul pri sing alam bagai ragu-ragu pramana di mahku sedia kasopra ngatas sama bi praman yatna ngarep yen anu wati Andu Wati, Andu Taruh Andu Adik Taruh ya na Minggu Wati kas tiga tapi cuu dingin nga dua tengah ragu adi mesku sediakan sopra bisa mangga Niko Rodney cinta adi tayan karipasan tapi cuu bi praman bisa mangga Skynet lagu Saat Mu'u

Piju ungaka, raka negap komuniti sok training kemiang cukup berguna yang turung rakyat ngusa tanah adi ngeradepu ngerebis ngasi. Adendaro Dr. Safi'i Ahmad Giratnang pikembang pitak kerja kemiang dekaus netu atau seramat pinguman pak jadi pikerak pikembang ekonomi sepapasar sok penyeruah produk. Nganak program jangkauan komuniti kemiang AgroCorp jadi terut ngin katuh penyimpuan kapi mahir rakyat sepapasar

dalam pita kerja kemiang ia nambah penyeruah ke penyedapan ngera. Ia sahati tipu te program Agrikop Nangga Semah di rumah Lawrence Merka Jamba di Daro. Perungun 56 peserta Senangga Semah ke Kapung Penasu suat training anak adi peberat kursus Prun Rimo saman penyeruah baja organik student program anak. Setelah Dr. Safi'i Ahmad Kiratnang dari Kapung Penasu kanam buah ramin betang di Nangga Semah Marinati bian pemuda PIN Bisig so pemasang projek penyeruah PIN Bisig alternatif Sarawak Pankas Sawas adi mekemas penuhi. Adun Daro anak Kiratnang projek anak kiren perita Sarawak tetedrep netu rakyat sepapasar kenyam pemuda adi bian kualiti nimun kawasan adi beken. Aika sakati tipu masang projek Sawas yang Kapung Penasu ke Nangga Semah di tangki takap gatung Sawas Nangga Semah. Pekas pemudahan dog harap retaban senang ke rakyat digina ke menega katu takah penyihat saman pi pemai ke kakat kembang sosio-ekonomi komuniti di kawasan ana. Pemasang projek pikembang adi sistematik kabian kualiti deka us negap pekas pemuda sepapasar bak menegah kakat pikembang sosio-ekonomi pita kerja kemiang samun teban senang di kerja pengenai rakyat berakendu. Adun opar bili sujang kedatnang tiap kontraktor adi dok setu bergunaan datu projek nyera tuna spesifikasi teknikal syarat kontrak saman tipu adidog netap. Aika sakati tipu serah tapak projek di Kapung Bitokan 2 di Lundu. Perintah beranja RM147,000 dog ni benar so agensi pengatur penyekembang Greater Kuching GKCDA yang masang beramasang projek namun part projek katuh takah arantaya ke katuh takah sistem parit di kawasan Dunana. Berita beranja projek transformasi sepapasar RTP ada perungguan RM250,000 mendengi benar yang katuh takah pemikas pemuda di tapak ngatur pesta badudun ke Berumbak Kerbau di Limbang. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Kapi Kembang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Keratnang berita beranja na ina yang katuh takah pemikas pemuda nimun pentas ke Padang yang Berumbak Kerbau. Acara adi redo ngatur nga bulan Oktober adi re di Kapung Mengkatau Limbang re ngatur ke Berumbak Kerbau adi jadi ruang rami kedak sepengisi program adi penandang warisan saman identiti masyarakat kireng di gedung ana. Aika sakati tipu merawat ke tapak pestana Anuati. Adun Bukit Kota na Kiratnang pesta badudun dapat kakat pita kerja nami di gedung ana. Yang emas gape basa put ni. Kerja sama Persekutuan Sarawak kakat pikembang kapi bomai rakyat. Anu Sarawak tanda atun dikaban kapi deras rakyat bermasam kaum. Ju MOU dog sign Bramangga Bihas 2026 adi bergata 26.5 juta ringgit. Ati degasok YFM bedia tu nyusut bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi kadang nukar ke Pimio Biata bedak Vigmo Lawrence se-section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana semas mindu ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragufan of Samanga, Jackson Boson ga tibrana Magnificent Five Band. Adi perantang nga ragu bintangku. Kasi nga yan perangkan adi bau gib sama kaya di YFMBD. May kumatang nga dapat gib sama kaya di Facebook YFMBD. Kasi nga dapat gib sama kaya di RTM Click. Kasi nga yan na perangkan adi kikik nga siaran radio di tikati. Semas minu kasoh program. Abis nga perangkan adi bau gib buka siaran di 06.5 MHz kini 02.2 MHz. Kasi apa nga yang merangkan dari buka radio di tikati kena ia buka dekat pukul 9.2 yun andus pagi. Baik, siaran radio tak bertambah so pukul 9.2 setiap ngarep dekat pukul 6 isa sangka. Sedangkan anda dapat ke pijuk ketubu dekat pukul 9.2 yun andus pagi. Kasi sedangkan sama ada singa menu ke dengan ta si Monica Rong lagi bersama ngata Yetna Nuwati. Terima kasih sama lagi bersama di Facebook YFMD. Kasi sedangkan Yetna berangan di tikati kena lagi berangan di dan tak kawasan-kawasan kan di ujian yang bisa kekeraan di Facebook YFM dia. Rabi sikit berangan adik lagi tinggal live di Facebook YFM dia. Semoga kamu gaya andu di tempat yang ditikati. Jadi, baik kamu timun adik mak awal kedaan tijah. Nggak pukul ju. Sehingga nanti tak dapat sama-sama kedengar agak diskusi ni. Yang singumi andu andu hati. Kas juga bagi medua ke tengah ragu. Mesti dia akan sopra ngetah sama Bipraman. Bisa mangga. Wudan gantak terlalu belalang. Kali pasana bisa mangga. Linsa yesi. Sobat singumi.

Baru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Islungaga. Latihan kemenyang penting tinan nulung inya ratus ngereja tanah secara ngasi. Adundaro Dr. Syafi'i Ahmad menang sektor kemenyang tinan jamin cukup pimaan serta pikirak pimaket ekonomi kawasan sepa pasar masu peluah produk bau. Program jangkauan komuniti kemenyang Agrikop peluang tina nambah peminter serta kemahir inya ratus belajar bidang kemenyang dapat nambah hasil dengan pinjaan. Nepidanti masa nutup Agrikop Nangga Sema de rumah Loren Merka Jamba de Daro. Rima prona murang masu Nangga Sema de kampung Penasu sua latihan teknikal piberet kursus mpuruh rimu serta ngundah abok organik. Dr. Syafi'i Ahmad pidaan inya kampung Penasu dengan icu remintangan de Nangga Sema itiseh minan umon pipe bersih masu projek pingada umon alternatif Sarawak Sawas mesiap. Adundaro menang perintah Sarawak nyalan tanggungjawab sedia kemudah asas bikualiti de kawasan sepa pasar. Nak pedanti timpung lancar projek Sawas Kampung Penasu dengan Nangga Sema de Tangki Aras Datu Sawas Nangga Sema. Projek siap sempat anugerah rima dapat tinan inya kampung. Projek pimancang sistematik dengan bikualiti dapat sedia kemudah asas de kawasan sepa pasar tina nulung ngakat sosioekonomi sektor kemenyang dengan lebih mudah inya ratus ngunah kerja tiap pandu. Tiap projek seince tanggungjawab rakyat. Adun opar Billy Sujang menang tiap kontraktor tinibu perlu jamin projek ngajah spesifikasi teknikal syarat kontrak dengan tempoh masa de tinetap. Nak berhenti de madis nyerah tapa projek de kampung Bitokan 2 de Lundu. Kahi mahiratus 40,000 ringgit lulus masuk agensi penyelaras pemancang kereta Kuching tinangunah akhir projek. Empat projek pigatuh taraf jaran kemenyang dengan pigatuh taraf sistem parit de kawasan dun. Bilanca projek transformasi kawasan sepa pasar RTP RM250,000 melulus dengan pigatu taraf infrastruktur de tapak pingatur pesta Badudun dengan lumba kerabu de Limbang. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang bilanja tinan ngundah pesta serta padang lumba kerabu. Acara ratunah buras semeheng de kampung Menggatai Limbang lumba kerabu jaji penerik pinemi serta petunjuk ahi aktiviti warisan dengan identiti kaum kireng de daerah ti. Nak dapat media wang melawat nak tapak pesta anuti. Adun Bukit Kota menang Pesta Badudun boleh tinan sektor pinemi betan asal de daerah ti. Memang naga tipu nebi naca lagi. Kerjasama Persekutuan Sarawak bergerak pimancang dengan penyenang rakyat. Andu Sarawak lambang penyini dengan penegap rakyat ahi kaum. Iju MOU sign timpu bihas 2026 dengan nilai taruh perunam puan mahi juta ringgit. Di agak lama tendu, de mesnusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masu seksen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiya. Beda Maureen Anja, Salam Malaysia Madani.

Ragu Mata bersama dengan RDMD Band dan Nijen Asing Bicinta Rabis Ibrangan Ali bersama ke EDYFM Beria. Harap berangan Bicu bersama ke EDYFM Beria nak kepada bersiaran Rabis-Rabis sehingga berangan ada lagi akaun Facebook dan mereka tengah bisa buka Facebook YFM Beria dengan atas sama Bipraman lah kas negara dia dengan daripada tengah di Facebook pas negara bisa bisa mengge di RTM Click kas negara sama dengan beri berdengan tak lagi bersama tak di Facebook YFM Beria Rabis sehingga Ronald Dennis. Ina sama kemendu dengan selamat anu Sarawak di semua geng-geng awal dengan peking YFM Beria dan kemendu ti harap semua sehat sihat selalu. Senaga terima kasih ke Dri Henry Bali. Ina selamat ngancang peta sama anu Sarawak. Terima kasih. Ina salam damai Kristus so kupak bumbuak. Terima kasih ke Dri Rosin Gunyau. Agak sama ngata ya tersing kemendu hati. Ina selamat kemendu dan ke semua geng-geng awal harap kita semua sehat sihat selalu. Terima kasih ke di berdengan tak lagi ke bersama kata ni makan No Azira Azira lagi bersama kata yang sama anda Sarawak geng-geng awal dengan peminat setia YFM Beria. Terima kasih yang berdengan lagi bersama kata yang ngarep mati kat sini selamat bertanak yang berangan di angga bertanak di tikati lagi berangan di mehga grup berumat selamat berumat singarep kasop jadi dengan tetap cuti dengan ragu peraman tak bersama dengan ragu adi bagi berdengan tak minat ragu-ragu hati bersama kata ni peace band napa-napa.

Ya ragu perantau sama dengan remix Ardu Ben Cinta Odop sama ada pada perantau ayat ngara mati lebih si berangan ada bersama KDY FM beri kasih lagi selamat ngarep ya berdengar dengan tak digi bersama tak digi berata tak ditikati dalam pimanu kedek giga kawasan-kawasan tak di gaya anu wadi dega pal kena jadi mari nanti anda ku ketunga berkait dengan info di dopra radiso Opis Meteorologi Malaysia ya na report gandu so pukul 4 singmi anu tija yang tipu semang 2 jam Diki ia ngarap mati dekat awal sasas pagi jaka agi hujan di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Kapit Miri Kalimbang ka jaka gaya anu kena di Betong Seri Kesibu Mukah ka Bintulu ia na road gerumbang asa 0.5 negni meter ke sebab poso selatan barat daya ngerajui asasmeng neg 20 kilometer ni jam kataka peras anu wati na asa 24 neg tar 4 darjah sel Jadi hati nak report gaya-gaya andu so Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam dikim berpegurus so pukul 4 singumi andu tejah kas nge selamat ngarem ke yang nak berlingan nak dikim bersama atas lebih segera di Edward Chiris terima kasih Jimmy Rush terima kasih ke di Polsikin dan sama kemendu neg semua pekeping YFM di dalam community harap kita semua sihat dengan terasa ayinang paguh andu ami da kawasan tiba-tiba lambat anduti kasnya S. Polly Michael ya nah sama Semendu sama Anu Sarawak terima kasih ke bayi jagoi gigi sama tanah semoga sentiasa sehat ceria terima kasih Christopher Muni penyanyi tai nang sama Kemendu da DJ da petugas terima kasih ke di Rachel Marikan gigi sama tanah sama Kemendu dan sama Anu Sarawak salam ngancap itu dengan salam manis sok siburan tujuh neg barat dengan adi kenal adep terima kasih gede bye-bye konten Domni Lim Mr. Domni Lim niaga Johnny Oni gigif sama taya tinggal mati terima kasih kan dega kebetinang selamat anu Sarawak neg semua warga Sarawak terima kasih kasih gede Julia Nawat inang selamat ngumi selamat bertugas terima kasih Lawrence Mike inang selamat anu Sarawak neg geng-geng awah Facebook PPSMBK Naslam

Ngancang peta balageng. Terima kasih ke di dengan tak lebih segar di Jenny Lelon lagi bersama tak Atiang Pakok. Terima kasih Lawrence Makna Serian pagu cuaca. Terima kasih ke Derek Asen ni dan selamat ngumi dua selamat bertugas. Terima kasih Nur Azira Azira. Terima kasih ke lagi bersama yang tak sesama berperaman yang tinggal mati kas negam tak percaya dengan ngaragul peraman tak bersama Patrick Debeng. Joget makin nyaba, makin sayang.

0: Pantun.
1: Oh, baladi ngan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betah bukudu.
5: Baik serian, tinggal dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Luka duntun, kata ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia wetong.
10: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kubuk mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap unu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05.

A měl roku frontem za vanga, jeden FJ, choget my darling. Harap bisa berangan di bersama ke di YFMD. Terima kasih. Harap ke berangan di bersama ke di YFMD nak kepada ben siaran. Kasih ke selamat ngarap ke di dengan tadi bisa mata Elizabeth Joanna Joanne. Elizabeth Joanne nang salam masuk tu dan Miri. Dan tujuh salam nega bala group fan club bala inya da WhatsApp, da TikTok dengan Facebook. Terima kasih gede Veronica Set. Dan sama lama andu, sama tugas, sama andu Sarawak, sama semindu ya sopreng sama andu Sarawak. Harap barat ngap kena-kena senang. Terima kasih. Kasih dengan kemat ke cari cung tizen lain masuk semenya Selangor lagi bisa mata. Dan selamat anu Sarawak di Sopra geng-geng awah. Terima kasih. Andy the boss, Andy laku lagi bisa mata. Jackson Ritan, terima kasih Jackson Ritan. Salam manis, salam damai dengan mesra selalu so kapung Mambuang Pendrisen. Kasih dengan selamat ngarum ke dengan tak lagi bisa mata Lawrence Mark. Dan minta ragu setia hidup bersama. Meting aku dah pernah ragu tak main ragu depan tak boleh perawan dengan ragu depan. Kasi ke selamat ngarep di Durin Gubes inang selamat ngarep ke selamat tugas, selamat ngarep ke di Barat Minat Setiawa FM Race, selamat on the Sarawak. Terima kasih ringan adik keep sama tak yet yang ngarep. Kasi ke di ngarep mati sama tanya si mai sambutan Andu Sarawak ada dok ngatur dikit rebis gerua rebis bin roti dengan kan premier Datuk Patin Gitan Sri Abang Johari Tun Openg di Kedaat Nang Ngarmati Ayir Nai ni kagah khas yen rakyat Sarawak. Jadi ia berataan puan anikah peraga khas di Redong Nai pada premier ta sesama tegaja da Bramangga Andu Sarawak diki peraga khas ati khas yen rakyat Sarawak diki Kedaat Nang ati ina ni ge so pimujur adi meroksen pada rakyat Sarawak diki Kedaat Nang ati ina asir di pidapet adi meroksen pada Sarawak. Jadi gi perkara inang gi special gift patna hadiah istimewa adi redongin ka redong kagah ngarep mati. Jadi hati dah kena ke sop kara di sukup tak bagi kajian-kajian lebih sehingga berata rakyat Sarawak. Jadi kena pecudik tangan ragu peramat tak bisa mengak Elisa Suzina Jobeng.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendaji uti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Ya, mak cikgu. Nah, Jason, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

zaman ke Tony Spoji seraru gaot harap nangan rap ju be gaot nanti dia bisa mang ke DIY family ya kas nege ya dah pi pas apa gang ngat bet na minggu ati agi di rami de dong atur arena Serian Agrofest 2026 di ki dong atur di Serian Convention Center so 24 anubrat de 26 anubrat Julai di ki rami ati re dong kuka ngat 24 Julai ka dong nyiramat beda yang berhormat menteri adi remanda ke ka rami hati kas juga buka masam aktiviti agi redo ngatur nimun ka agi pikiran pasar kerja kenyang agi abu serian agi pikiran so agensi agi kerja jua asir kerja penyipurut agi mini zoo agi pentas budaya taklimat agensi samun agi jualan rahmah Sarawak ku sayang kas juga main membet sesama teman dekah ka Serian Agrofest 2026 adi redo ngatur tebet minggu wati mai bege masa ma produk-produk asir kerja pimpurut adi medeg jua sama nak giga nang ta sesi taklimat senaga ngi penerang berkait ngat teknologi pimpurut nak discussion bauh sama nak ni geso gaya ngata nyukong penyuruh asir kerja kenyang beratukang kenyang di Sarawak kasaga da tema I innovating agriculture for food security rami ati are do ga rebis gerua lagi ngak gi pentas pentas hiburan pentas budaya kas ge mai ke masa sama teman deg nang ta so 24 anu berat nadina so anu rimah anu rimah deka anu minggu jadi enggak tebet minggu wati paya-paya sama-sama teman di ka Serian Convention Center. Kasih kan sama garap ngeh ya dah beringat dengan tadi ki bisa mengata ngermati lebih siga di Desus Panes inang sama konti sama ngarep di geng-geng awah inang sama Andu Sarawak. Terima kasih. Landi Lambet Nenek Villa lagi sama ta James Pengiran. Terima kasih Nero Atika inang selamat kemendu, harap kita semua sihat rasa ngerti. Salam manis masuk JB. Terima kasih dengan tasa JB. Terima kasih Gedi Marlina Peter Yun. Inang ani agah. Main ragu joget. terima kasih ge berdiri dengan berkat tadi ge bisa mengata yang ngarapati tapi cuding yang ragu praman tadi bersedia kosong bisa mangga Sindora joget ira saja.

Habis sama ke Elawati dayung tuju ye na berdayung dayung di le payak di tikati ramir bisiga bara sinde sinde di an betenak an nege kenu kerja pengenai di arut na asrama ta kenu kerja pengenai kas nege ye na pi paso prega ye na singumi andu te jagi ni operasi jiroh kanyiramat mangsa arut kaum di Sungai Baram adiki memerut andu adik kedua andu wati adiki mendapat di tedang dari di meteban perungun mangsa terjadi hati ina dua naan ke dua naan di mangsa di aut ke dok jiro kam memenyap gas negara tu naga sok komander operasi Eric Unyi di kereta mangsa Joshua Uken bi umur taruh permain sewan dan dapat berada di kampung Long Naah di Bingit Sungi ngga pukul pi sesan jejah ada ina dua jam pi menu pakai bot so tepat bot meratik kaum di Sungai Seperot kas juga dua naan dengan mangsa di Alun Gedong Ciro harap ke dah diki tiberan SA rati di pemberi tarunan anggota di berguru operasi suat pukul 6 sesat nah harap ke dua mangsa di bayi dog dapat dah adina ceria dulah 40 tahun sewas di ayah ina sewet dia Joshua sama jenata nyurang lusut bi umur 45 sewak awet ke nang tak banyak harap ke mangsa dulu nanti berdapat dah dog dapat gas kerkas i jadi tidak kena ke suap perkara di sesamata guna kita tembit ba terlebih lebih sehingga berata di nang tak lagi kerja pengenai tak di sungi kan di raut ke sesamata jaga atau seramata kan sehingga betul nak gaya anda ni gede ke tentu lebih lebih sehingga berata di kerja adir di bingan sungi bisnis dekat sungi sesama ke tak tinggal adikah aktiviti aktiviti bar anak-anak tak tipu gaya adu adi dia tetu ngana tu nang tak sasama jaga atau selamat bar anak-anak tak kasi ke sama garap dia hiat beringan tadi ke sama tak Cliff San Cliff nak sama garap ke sama tugas sama andu Sarawak ya sopren terima kasih di dengan tak Clifton Cliff aki bisa mengatai ingat mati jadi kan tak pucuk dikit garagu pramat tak tak pari dikit di kenangan-kenangan ambat tak bisa mengatai garagu timbalan shepard pegang tembong pegang korong

Ragu Pramata bersama dengan Christopher Muni dengan Catherine tadi. Pramata dengan Ragu bertika dengan umum betul. Kena pergi beratak di betul mati kena dengan ragu-ragu hati. Kenangan-kenangan yang berpari dengan. Kasih kena sama dengan pergi berangan tadi. Kena sama dengan tak kena mati lebih si berangan tadi. Angga nama motor. Rakyat-rakyat tak nama motor. Kasih kena yang nak berangan tadi. Raymond kerja pasal titik natu genang perita motokar dengan. Agi sekari motosikar dengan natu genang. Taya i cukup sebak i perita gi ge sekar i ngan tenak selamat ge barata nama motosikal ye ne singarem kas nege kembali kena maya tak pakai jupo kala singet kembali kena tak pakai jupo adi terang ai sa ita berdingan dengan tak adi pakai motokar rapid kali serta kas nege hati ni ge so nang tak gaya ngat tak sama-sama jaga atau selamat tak kas nege ye na berangan adi raat na mande ge ye derma daya mana kemeta sama-sama mendeka Bank Daya Hospital Bas Sarawak di Tukuka berangga dulu Pak Anu Hati Teup Bramah Gengga Andi Sarawak sebagai yang bisa menerga yang sama-sama tadi turun meringatkan sebenarnya yang tak punya pasal pergen di Bank Daya dapat nyelamat taruh nyawa taruh nyawa ama yang di Bank Daya di Dr. Derma ada lagi 450 ml ada proses jadi taruh komponen daya alina sel daya birih lagi jadi plasma samun platelet jadi ia nak berata di derma daya lagi derma daya tahniah barangan adi menang di derma daya sesama tak turung beringan tak adi kurang sehat di hospital Maritati kas nega harap ge barata adi jadi tukang derma daya ati sentiasa sehat kas nega sama-sama ge tak jaga atau selamat sama-sama tak jaga penyihat perenggan ta kas nega tapi jodi ge ragu pramta bisa mangga ragu bau sedino dari Pogan pas bayar aku pasal dengan di salamah di jumpai pada dengan tak di Facebook my favorite ya Alin Angan atik nah ni gesok DJ bekas DJ YFM dia ya sama ngarep selamat bertugas anu du sok perut peminat YFM dia happy happy ngarep ti sama-sama tak rami pemutih ngarep ya tapi juga ragu Dino dari Pogan.

Bisa mangga Claudia Garris joget paya-paya. Nyebut ke pasang Claudia Garris anggar mati Claudia Garris ni geso anaan artis di rendai konsert rakyat ada bramangga Rami Andu Sarawak ada dong ngatur di Sibu. Kasega ya ta pi pasang perga Rami sige berata di bian anak taka bra sude-sude taka bramadis taka harap ge sasa ta berjaga. Amai madi nanti bege kes bikait ga urun dada. Diki pegarati inan ni ke so perkara di sukup guna tak sama tapi bat amai ba ubah hati rima perunan dong sabah nang jadi keldai dadah angka urun dadah mendapita diki polis mengata nak git dingit nang tak taktik bau sindiket tati di KLIA diki ngerati rima perunan hati mendapita ngak perungun discussion bagi rakyat lokal pangkah rakyat Malaysia adinas mengperi naan diki kena gesok ngerati ina ngeraso warga Taiwan Britain Maldives sama na Indonesia kasut dia kena gesok modus operandi yati ina ngerati kena atnang agi sindiket di benda ngerati jadi urun dadah adi mengakar ngera adi jadi urun dadah hati diki agi datang modus operandi ina adi kadok ngerati nang agi peluang kerja agi package bercuti berut agi nang upah duit adi lebih semaga sama na ngera adi jadi mangsa urun dadah hati ina ngera adi betul-betul berguna di duit. Kasmige kedatang ati nanti geso setegar ngara ati udah jadi urun dadah. Kasmige mangsa sebenarnya dog nipu pada teman barang diki mangsa depan nikah isi derp bek ati ngara ati mendoga mite pada teman barang derp bek

Ingat nang giga kena so ngerati ayah terut ni paket dadah agi ngerati nyukat nak dadah di perenggenan i. Jadi hati ni geso nang tak nang i modus operandi adi doktor at nabada PDRM. Jadi berjaga-jaga ia berata lebih-lebih sehingga berata pakai pemandu beron kemanyah tak teban barang daya adi dah tak puat adi dah tak kata nama ini hati ni gasok nak tak tetik ia negara adi raat nge nipu wata jadi sehingga ia sama-sama tak bisa jaga guna ke tak keraan di barang anak-anak tak barang jurmadis tak isa dah jadi mangsa urun dadah pantan nang tak keldai dadah jadi sehingga sama kan di lilis nak lena ataupun semua greenas terima kasih like dan share yang salam semua greenas joget dio yang tujuh salam di Madis di Kupu Rasun di yang jak teman terima kasih yang berangkat di lagi bersama ke ayat garamati tapi cuman dengan garam gul pramit tapi sama dengan stingray dari sadu.

Ragu sama kat Tiburan Wings. Ya, berangkat dari sama KDYFM dia. Sehingga sama kat meringan di game sama di Facebook YFM dia. Lebih sehingga di Will Patrick. Sama tugas dan sama dengan Peter Killen. Dan sama ngarep. Sehingga sama ngarep di penyanyi tak R. Rogers. KK R. Rogers. Game sama tak Paul Paul Dean. Dan sama ngarep. Sama tugas. Terima kasih berangkat dari game sama KDYFM. Ya, tengah remati. Sehingga terima kasih ke ya nak berdengar-dengar nak dikit bisa mata sehingga ya nak punya pasal perga dikit bawa-bawa hati super berata git demam bola ya nak Piala Dunia FIFA 2026 sehingga enggak git kejuaraan ya na Spanyol pangkat Spain di mengenang tak jadi juara di King Rati di tangan kasihan semua dalam FIFA jadi gerati ya lepas mid tepat Argentina gasik ya na sukan bor di Sarawak Arabi sehingga di Malaysia ya Liga Super diki mari nanti tak bisa sama ke Patnang Timberan Kuchi City FC temit kedudukan pemain bau kaget ke pemain-pemain di nang ta meruah ke so berpindah ke klub I ke kedak ke so pemain bau ya na Kuchi City FC na Dylan Wenzel Hall ina pemain so klub Penang FC kas juga Gabriel Perez so Sabah FC Diki ia menjadi main center back ia na Kuching City FC Ajin Mujagik ia na klub so JDT Puan Kak Johor Darul Takzim Diki ia di Kuching secara pinjaman kas juga Safawi Rashid menaga pemain sayap ia winger asal so klub JDT Diki sebagai hati ia dog pinjam di KL City FC kas dengan Nazmi Faiz Mansor sebagai ia ina pemain asal so klub JDT ke Declan Lambert sama Ryan Lambert hati na kedaga so pasangan pemain kembar bau ia dah Kuching City FC Diki ngerati bias klub asal so Kuala Lumpur podcast KL City FC podcast Kuala Lumpur City FC Irfan Zakaria so Kedah Darul Aman FC kasiga giga pemain-pemain di nang tambah ruah ge so Kuching City FC ni bukan Jordan Minta sama Moses Moses Adima di ka club di ngerama sign bawa-bawa hati kat sebenarnya selamat ngarep ke ia dah berdengar dengan Diki bersama ngata ia tinggal mati ngata sesama Bi Praman leka pukul pi singarep mai kemat ke pukul pi singarep mata dapat sesama ke dengar agak 200 National FM pujuk dengan tangga ragu perantai bersama ngap di Miles 16 band Rami Poet Rami Poet.

YFM di Dream segmen yang ngancang peta kas juga sama gara punya dengan tak di bau give sama kata di Facebook YFM dia di mereka Rich One Soul Rich One era sama gara ya nak sok-sok pengajian YFM dia. Terima kasih gitu Peter Kellen ini demam bola demam goyang kita bro terima kasih berganda di give sama kata di YFM dia. Jadi mempertikannya ambil atas sedikit di perubahan segmen yang ngancang peta ya dan rati terima kasih berganda di bersama kata di YFM dia sok pukul 6 singgung minyak nanti jam ikan lepas titik atas apa sesama kita dengar agar Dr. Radio National FM lepas nak ngapi juga Praman bersama ngapi ngarut mi adik Praman ngan dalam segmen ngarut pun dekat pukul semang dua strip ngarut jadi anakku juga terima kasih kasih operang selamat Andu Sarawak terima kasih.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak bagi rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan perjalanan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Mtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontijen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yananin di sama Dukoi dan segmen
1: ngarang tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di aku pilih anak kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Hai hai, selamat ngarom, sama bisa lagi atau dengan segmen ngarom pawon. Selamat untuk Sarawak dan untuk sobra pengajita YFM doyo di lagi ngajita saran radio ngaramiti dengan segmen ngarom pawon. So pukul pri ngarom ando kenyong segmen itu pukul semong dua turup ngarom. Harap sobra ngana sehat saja ngarom anu taruh iti anu kimisi kanuti saran beringan di kimisi. Terima kasih haru ngajita radio haru bisa saran beringan di sok jaya ya pukul nuam ngumi tie bersama dua pengarun ke dengan segmen dengan cang pete adin ruagaan bihibur ngaji talo garagu sebayuh morata boos sebayuhnya nang anai kerja pengguna di bokon jadi sampringan di petugas ngarumiti sama petugas nudu sampringan. Jadi san pigisi segmen tu ngarumiti you know pukul semua ngarumiti atau rasa sama ngojeta abar ngarum seterusnya pukul semong suku you know program rantab auto ngarumiti seterusnya pukul semong di ngarumiti you know dang zone interaktif ya atau terus berhibur ngojeta lagu penghibur menaga kada info-info berkaitan dua isu semasa di dokosino dua su abar pengojeta ngarumiti. Jadi radio tu dapat mengujit ya pakai gerumang FM di 0.2 MHz luar so ina ingat di luar frekuensi itu tetap kena pun mengujit siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Radio. Ada pada peta salam salam Nusrawak dan untuk berdingan berbandis ataupun berapa pengembangan ataupun osi-osi sejarah ya. Dengan di bayu boos terus berhibur bersama dengan ayah ngarom iti sekiranya no, dapat untuk pukul semua ketua turup ngarom tia. Terima kasih kena dua seberingan. Oke, seperti beringan dari kajian botol dengan undu terus sedia ngajit ragu pinggibur di makanya sunosan seberingan ngarom iti.

Okey, jadi nanti ragu mungkin boleh tak roh hati ni kosa amal tenai joining. Ngeri supaya 27 minit tak ada ngeri pukul semong ngarum. Terima kasih sempat ngarum. Menudu sobringan. Ada bisa beringan ada tikaiti. Harap ke dampi menu pari kebori. Sama ada sok tempat kerojati ataupun sok tempat dengan penuh-penuh itu. Ada bisa nukim isi itu. Minta peluang teban abra onak dengan suku dengan penuh-penuh. Mungkin lagi nanti di jai ke di ke Borneo Cultural Museum sebab nuti yang molot secara picuma saja mungkin lagi minta peluang ya sebab sebab itu bayi hodi kati lepas no buat adik tempat yang terus adik tempat bokon jadi mungkin nanti kekuasaan bau kini ataupun kekuasaan di bokon jadi din yang nang tuang dang pimono pari ke Bori minta peluang penuh ni nundu mungkin orang di Bori pun dari gen ni kini naik. Okay, terima kasih nudo sebelingan dia orang ngaji tasaran radio dengan segmen ngarang pawon bersama aku DJ Jazz nak nyong segmen itu ya pukul semua dua turut pengaram. Jadi info berkaitan dua program bantuan lesen membantu kelas B2 yang nak saat mutis karsia di mengatur da pusat khidmat rakyat Pini Primoy Puncak Borneo. Lagi program itu mengatur ini pulang ya nudu nyaan di arodai lesen motosikal dapat ge meet nyenang lesen secara nyenang murah lah sebab lagi pendorong so berita jadi antara objektif program itu jono you know, ingin penyedar nudu masyarakat supaya lebih ingin penumpu di segi keselamatan orang raya ingin penyedar nudu masyarakat supaya paham dua nuna aturan bayar undang-undang di orang raya ruang sini turun golongan di kurang mampu lah dapat lesen memandu kelas B2 yang sah. Jadi sasaran peserta you know ya pelajar sekolah ya, masyarakat luar pasar nanti diterima bantuan sok berita yang di kenyang kaban miskin di pasar luar sini individu nanti layak di segi syarat kelayakan jadi sana syarat pernyataan program bantuan lesen memandu B2 itu you know mestilah warga negara Malaysia biumur semua ngenua masawak kesemua tajuh so nuburan pendaftaran ujian saat bahagian ni mesti sihat porong dua mental lalu bayu ogi sebarang kelas lesen memandu ruang seno mestilah bebas so senarai hitam mahkamah JPJ 2 PDRM jadi samping kepan sobringan borang penyataan itu atau borang register itu ingat mesti reto ke pusat khidmat Parlimen Pindik Primoy Puncak Borneo paling-paling lama teh ni untuk berada moy yang nak nuam ya paling lama teh pukul 5 ngumi jadi saat penorang yang lebih seturup ingat dapat kesekian so pegawai di pusat khidmat Parlimen ni Pindik Primoy Puncak Borneo yang dapat ke berhubung dua Encik Rajis ke nombor 0-4-0-2 ataupun Encik Peter 0-2-5-4-2 ataupun Encik Aflin ke nombor 0-2-2-5-2-4.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan jak tak sama-sama suat dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main di tarikh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh kusawak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak berpermain nek taruh Julai di RTM Kuching.

Okey, jadi itu yang Rangkum Hibur dari Pagana. So Dino supaya dua semong patah minit atau dari pukul semong ngarum ya. Jadi pukul semong ngarum tiap dari sama ngajita abara ngarum. Okay, jadi ngipu anu dua so beringan lebih sa di ro di siburan ya dah di perumahan Ricefield bersama dua perumahan Turanda Emas. Sedaki lagi notis gangguan bakal piin berjadual ya dah di agi perumahan da jabatan bekalan air luar bandar jebab ya dah tiap pagi ya 20 taruh nu berani ju ya dah nupat ya so pukul pri pagi atau pukul taruh ngumi. Jadi aku sebut pari nya di RO di kawasan perumahan Ricefield dua Turanda Emas gipiin ngejaka terganggu lah bekalan piin ya nak sepukul pri pagi nogo pukul taruh ngomi ingin jadi you know so andi laluan dengan ingin pulang duduk kontraktor naya kerja bikin pipe di kawasan ini jadi jadi kalau betih mau dapat lah hingga meet jadi harus lebih awal yang sedia piin cukup lah nogo ngumi tiap pagi lebih saya peringan di lagi anak sekolah ataupun ya anak sekolah ataupun ingat lihat pagi sekolah jatuh tengah tu pagi mesti ada yang GPI nah cukup yang nak pakai mamu ke pakai ngelip tondok ke pakai mami ke mana ya. Okay, jadi sama ngarum terima kasih kena duduk Ronald Dennis segi sama Dr. Ngarum itu sama ngarum terima kasih sama ngarum kena duduk Elizabeth Joan ya nak sama ngarum orang ngoji ragu joget ngarum itu okay joget yang najikan okay yang nak lagu itu anda gabala group fan club babala inya ada TikTok ada Facebook ada WhatsApp. Okey, terima kasih lebih Joan Samangarom Pita Kilan gitu Samroto Samangarom Juwita Jam yang nang sama petugas yang nang selamat anu Sarawak nudu suoto di ngujit radio WFM Brayo. Terima kasih Rachel Merikan yang nang Samangarom salam manis yo di siburan tim di bibingan geng PPSMBK belah pinat setia WFM Brayo apa ingat sihat tengah ceria itu sama ngarum nudu Nur Azira ya nang sama ngarum ya nang selamat nyambut hari Sarawak nudu geng-geng awal dengan peminat setia WFM Bro yoh dah pilu hadap eh request lagu napa-napa dengan cinta sabun mandi ai duo tinan hiburan radio tetap on. Okey, terima kasih nudu Nur Azira Azira. Okey, lagu hibur tu terus ngarum itu angin pulang duduk seberingan udah bisa di moh guring tiga itu baik tanah guring di sofa moh guring di ambuak pakai alu bayu nunduk nyama pakai pikir ningat kejam moh suku penyama dari murat bo sebat pagi dari moh kat suam. Okey, lagu minggu tu seterus mungkin apa lagu itu ingat dapat bo sekali nah lagu minggu tu seterus dayung puncak Borneo jangan di WFM bro ya gerak bersama.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Ha, atau nosak dia, beli nyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patut atau dia betulak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mau kilotong, idogem tungang.
2: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, doh dia kalau betulak untuk kata ni. Boh lima toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap meh.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh, kejap. Dah, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Dah patut suara IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada bertapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 Peraturan-peraturan pendaftaran negara semulai pelipuru, terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen dengar apa pun.
3: Pukul perin, pukul semua dua teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum apa pun.

0: Okay, jadi nanti ragu mengibur tu di ni coba ngasuh atau masa ke ajap. Okay, jadi jadi ngan ini jatuh sama-sama dia ngojit program atau seterusnya ngaromiti jenuh program rentak bau ya. Program dia dapat ngojit setiap ngarom anu taruh ya pukul semua suku tiap-tiap minggu. Jadi sambringan di jobong ada ngojit program rentak bau. Jadi tiada masa di sambringan di hari amurat bos sama ngarom nuduk beringan. Jadi sebab yang berat bos tiap risa dia berarti bahan penyalat ataupun ini barang bergerak di ruar bodi di patut teman murat atau teman murat sebab yang murat bos. Jadi harap dengan bos dengan itu yang asa bos primoh roro leh. Jadi sambringan lagi abai bos rana ngojit ngojit program to ngarom itu jatuh sama-sama dia ngojit program rantau bau program di berpuruh ada penyusun ada penerbita Linda Jakim. Jadi dengan ini jatuh sama-sama ngojit.
1: Hai, selamat bingara. Selamat berapa kita ada bingerti dan ambil program Rentak Bau kita. Jadi, Anika Agah ya. Semua bala berkeping YFM dan bingerti. Aku harap semua bala kita tersen. Lebih lagi di anu-anu kita kerja dan nanti. Jadi, dah masa itu dah kita berihat. Ada dah menguleng. Ada dah masa lagi nguluk ya. Bagaimanapun, haraplah kita sampai terhibur bersama dengan kami dan bingerti. Ya, sambil kita nak berehat lebih ngerti kita berhibur dengan kudu-kudu dengan lagu dan dok sedia aku dari program Rentak Bau kita dah ngerti. Okey. Ja, dan kita akan bertahan masa lebih ngerti aku nyedia dua dengan lagu senceh lagu bidaya kita dengan sen ja sama-sama kita berhibur dengan lagu Da Taban Bada Justin Marin dengan lagu Dayung Padawan dengan Rimpas N kita berhibur lelaki bersama dengan Texter Nasron dengan lagu Joget Dayung Timengan.

meh piluah ku debi ngarti tabi program rentak bau kita asenca lagu dayung pedawan asikah bala dayung dan pedawan debi ngarti aku percaya semua bila kita lebih lagi dayung dan pedawan mekeping lagu masa Justin Marin de mati nah dengan mesin lagi lagu joget dayung timengan dengar reti ya kita muci bala dayung-dayung kita ya anyap salah nah sekali-sekala kita muci kaum dayung mungkin minggu bau kita muci kaum dari laki sabar. Okey, kali ti aku ranghibur bala pekeping kita dengan lagu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kon kita ataupun lagu kireng kon kita ya. Kali jena kita mau berhibur dengan lagu beri ya. Kali ti kita sama-sama keping taruh dengan lagu kireng dan meruk sediaku dah bingar ti. Senche ni lagu debi kenan bukan lagi cinta masa Nadira rimpas N kita berhibur lagi bersama dengan kumpulan Hakim and Magistrate dengan lagu Saksama kuana dengan rimpas N lagu ketaru lagu kira yang kita dengar ti senche lagu debi kenan bunga maaf masa kumpulan Delantis jadi tina kita makan masa. Ya, terus kita sama-sama berhibur dengan reti dari program Rentak Bau dengan taruh dengan lagu kira yang kita dah dengar reti. Selamat berhibur.

Rimah dengan laku umur 29 kita dah ambil program rentak bau kita dengar reti. Okey, kali ti jak kita sama-sama bihibur lelaki ya. Ha, ni dengar reti kita memang bihibur. Ya, ada ambil program rentak bau dengan lagu-lagu bukan saja lagu bidaya, pak mengsen lagi lagu kireng, lagu ramputih kon kita ataupun lagu Inggeris, lagu Iban, lagu maso negara seberang kita ataupun negara baat kita ti sence Indonesia, pak mungkin lagi ada lagi lagu maso negara Brunei, lagu maso Singapura pun mungkin era taban kita ada bi program rentak bauti pak da kali ti da minggu siti aku cuma ngaban lagu-lagu de maso negara Indonesia ngin lagu Indonesia ti kuan kita ya buka kita media-media sosial sentiasa udah binain okey. Jadi kali ini kita sebab kita kaping lagu Indonesia sebenarnya kita berhibur tadi dengan lagu Iban dua dengan lagu Iban darat hibur kita dengar reti sencah lagu Sumpah Danji Tua Masu Gulliver Thomas dengan Meredith B Sudwati berduet ngaban lagu Sumpah Danji Tua kena senap dia

sumpah janji kita ataupun sumpah janji adih ya, Pak Sena Iban, sumpah dan citua. Okey, lepas ini kita berhibur lagi dengan lagu Dalam Sampiku, ada tambahan pada Val Calvin dengan Ira Malpan. Adi, dua tingan lagu Iban da Bingara City.

Okey, Meng dah cinangi kuih cina. Kali ini kita ngeban lagu masa negara Indonesia. Okey, lagu dah tempat ku ngerti. Mungkin ada barang kita dah mempernah keping na. Mungkin ada lagi barang kita bau keping na. Pak Manipan, dah ambil program tak bau ti. Aku ngeban lagu-lagu bau, lagu-lagu popular, lagu-lagu datang kita, mungkin lagu dama. Pak tunah barang kita berentak bau. Jadi, kita sama-sama berhibur, dah ambil program rentak bau dengan taruh dengan lagu Indonesia. Sencen ni masuk and mesh dengan lagu Anugerah Terindah. Dan dengan nombor dua, lagu nombor dua, sencen lagu bikinan Hilang masuk Justin Alderin feat Wiz Baker bersama dengan Toton Karibon dengan lagu Ketaruh Tunggu Apa Lagi masuk Nyoman Paul. Saya nematiklah taruh dengan lagu Indonesia dan hibur kita dah mengerti. Jadi, sama-sama kita keping lagu masuk negara Indonesia.

apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Okey, saat mati nak kita sama-sama keping lagu-lagu pibuk tak semang dua dengan lagu dan sudah kita ada mengerti dari program rentak bau kita. Jadi, apa kemat? Bersama lagi tak ada minggu de bau dari program rentak bau dengan lagu-lagu de beken lagi dan tak sama-sama berhibur dengan saya aku selaku penerbit program rentak bau de kali ini mengucap selamat bingara, selamat beres dengan berdapat lagi kita minggu bau dengan jam bersama. Bye-bye.

0: Okey, jadi nanti sama-sama ngaji atau program atau ngaromi tiap program berantak bauh di berperuah dan menyusun ada penerbit Linda Jaga. Okey, jadi di nombor pukul semong ni tinggal. Terima kasih untuk sebringan. Aduh, agak ngaji atau seran radio dengan segmen ngarom pawan tadi. Aduh, taruh itu. Okay, jadi dan fokus mong di dan zone interactive ya. Jadi sambringan di rana telefon ke konti paita salam ngaram pawon ataupun salam andu Sarawak dan andu sisi sija ngan ada zasa dapat ke terus telefon ke nombor 0225463 ataupun 2525050. Halo, semang ngaram.
1: Halo,
0: semang ngaram. Halo, Ben, noni abar? Halo.
1: Oi.
0: Nah, ani abar Ben.
1: Goreng.
0: Gorengnya.
1: Ah, suara.
0: Ah, piru. Dai dapat yang niru suara Ben. Ben sadi kaku suara ti.
1: Ya sadi suara aku.
0: Iya. Ani abar Ben. Okey, jadi terus dengan salam Ben ngaram ti ya.
1: Salam pandu Sarawak.
0: Untuk
1: DJ banyak pihak kuat.
0: Yo.
1: Selamat malam Sarawaknya.
0: Yo.
1: Aku mesti lagu.
0: Okey, ni lagu Ben ngaram ti.
1: Aku tak kami lagu English. Rindu-rindunya.
0: Aduh, jebong di sini.
1: Aduh. Tuduh DJ Jess.
0: Okey, jadi support teman main lagu tu ya.
1: Ya, sebab aku pergi juang.
0: Yo. Okey, terima kasih Ben. Yo.
1: Okay, bye.
0: Okay, bye. Terima kasih semangat orang menuduh Ben dan sekupa upara. Okay, jadi semangat orang menuduh saya peringat di TKIT harap ke bayi bos, harap ke nyandang bayi nunduk. Harap rabis nanti mungkin nukupi tayo rabis nanti nyandang baik pernah nukupi, boleh nukupi memang ya baik pernah bos pakai sungguh mana agik nyandang biarpun nyandang dia bos pakai nukupi kopi dia pakit ke kopi dia pekat tak mu no dia bos pakai no nuna leh nuna nya gina di depan nukupi gina di doh dapat dan duak sebab petau dua tiada dapat bos. Okay, jadi tau bibur dan ragu bibur tak saya terus dengan Romiti penyenang asongku so Fifi Alfi jangan di YFM beri gerak bersama.

Okay, jadi nanti Ragu menghibur tu So Fifi Alfi dari semua tengah rom. Terima kasih Nudu Rico Ray di kesamaan tu tengah rom itu Joss Sarawak. Okay, jadi Nuratika Henry Bali Sukupu Bombuak. Terima kasih Lauren Mike Alice Iris Peter Kilan Donny Lim Rangan gue cita lagu dari Gap ini tengah rom itu. Terima kasih Nudu Donny Lim Keleknik Rangan gue cita lagu Aku Jobong ini Motuit ya ada ingin cita lagu itu. Okay, terima kasih Nudu James Sumiran Roy Kuang Simoni Karong yang nga selamat ngarom sepuluh peminat setia YFM Bedoyoh yang nga selamat Onu Sarawak salam damai Sukbo Mambong. Ok, terima kasih Nudu Simoni Karong selamat ngarom na Durin Gobes Ji Chun Fo. Ok, selamat ngarom Nudu Sinoel yang nga selamat ngarom yang nga lahat ngajit lagu Jobong ini so Philip Nandu Rawiti aku ya pahit Nudu sama L itu si bunga-bunga itu yang berada dia pakai salam dulu sama L tahu itu yang nang aku nino hati sebaya pari ya nang bayar sobrap bermadi sepengom aku di ogi ngaji radio YFM Doyo dan yang ngerom itu jadi aku menuju ke lagu itu nudu para fan club semua kelinas ini nudu para geng-geng awah di Facebook nudu semua kelinas sino Denny sino Yang Boy ini During Gube, si Jikin, and tolu te, ano nang ako, anino hati, sebaya pari, okay. Yan ang baya sobrap, bramadis mga mako, di agi ngaji radio, YFM Doyo, da ngayong raw miti, di ako ano juge, lagu iti, nudu, bara fan club sumuklinas, ine, nudu bara geng-geng awah di Facebook, nudu sumuklinas, sino Denny, sino Yang Boy, ine, During Gube, si Jikin, and nudu para geng-geng awah di Facebook, nudu Subuk Linas, sino Denny, sino Yang Boy, ini, During Gube, si Jikin,

0: lihat ingat lah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taro perlu lebih sawah. Start sok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekor cuman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mula anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ada ke
0: Coalition?
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kada patul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonjong kan ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Warga berhibur tengok jawapan so Ziliana. Jadi supaya dua ngari agi program dia mengatur yang nah Serian Eagle Fest 2026. Jadi saat warga Serian ataupun saat beringan di di sedok Serian ataupun ada kisijaran sua ada kemut program itu dia mengatur di Serian Convention Center so 24 tahun 26 untuk berani ju itu laki majlis peresmian dari pengatur dan 24 anu bulan ju itu yang anu rimo itu ya. Jadi sampai ke pansu peringan buku masa aktiviti di ogi mengatur yang ada di kedai lagi ke pameran pertanian abuh serian pameran agensi lagi ke berjual hasil tani segar bagi mini zoo pentas budaya lagi taklimat agensi bayar jualan rahmah Sarawak ku sayang. Okay, jadi sampai dengan nyong minggu itu dari puan di laki dapat pergi ke Serian Agro Fest ya dapat kita buat nak ingan pengembang ingan ke ataupun dengan ingan-ingan sebab buku masa program di ogi mengatur dati jadi luar sini nggak dapat gininga produk pertanian tempatan dapat ke piruh ni ke teknologi berkaitan dua kerja pemuluh di di paling bau bayar lagi ke dengan dapat ke mini belang-belang digi berjual luar sini dengan dapat ke nyokong hasil digi peperuah da petani so Sarawak. Okay, jadi dah kembut so nurimoh nog nu minggu itu di Serian Agro Fest 2026.

dogot kesok, angkah dog layak musik, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dia yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dokut kesong, angka dok rakyat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang ni 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Okay, jadi nanti Rogo menghibur tu nyalu. So, Mekis kira supaya dom setengah jam ado ngara tu nok anjo ngan segmen ngarampawan tadi ngaro mundu taruh itu. Okay, jadi generasi muda abu sebaya ga sebaya ngubah persepsi oma di ninga laki sebagai keroja perintah sebagai ni laluan kerajaya pakai generasi muda pun abu sebaya sebaya berani melawatkan dalam bidang keusahawanan berasaskan teknologi bau. Jadi dia dapat dia jadinya nang pemacu ekonomi masa depan Sarawak. Kena disebut ada Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang landscape ekonomi global dan keadaan berubah. So kebergantungan so bahan api fosil ke tenaga dapat abuh pibau ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, bayar teknologi hijau. Jadi nak Sarawak perlu yang nak berani mengubah persepsi, jadi yang nak berani jadi usahawan dipakai teknologi bau. Yang nak ada soto ini dari segi yang nak sungguh pun lagi apa mana sekolah bergantung pakai punya minat dan yang nak sektor pertanian contoh ni dapat yang nak pakai teknologi contoh yang mun adina bogo yang pakai tiak yang nak IoT ada ki banyak fikir kena sebayu itu mun contohnya nang puluh lada le bila mogi hasil memang secara manual tu kan ni di pak mungkin lagi teknologi bau dapat nya cipta le kira ne mun anak tepatan ke dapat nai teknologi bau mungkin mun nang tuk buat lada dang ni anu sejak dapat tuk ke ana 100 tongon sidupan tu itu sendi nang teknologi bau muskira lagi nya ada dapat nai teknologi kreatif memang dapat ngutung le ngurangnya nang kebergantungan di tenaga secara manual. Jadi dati jenangan teknologi sejak apa nu ataupun mungkin apa pakai robot kiri na. Siripuan kada teningat te di majlis atau Sarawak dia mengatur di sibu teningat agi robot ataupun ai gubi joget tetun stage dia. Ha. Kena pun sondi teknologi di bau ketika itu. Semuanya nang 20 sawak, 30 sawak di Eropah. Semuanya nang sebut sejak nang gig robot ataupun naik bitanda memangnya kan ngawak lagi ngahana. Apakah din modohnya era nanti abang din bogo industri-industri

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Buat usia no aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda ah.
1: Memang doi adon eh, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti eh. Tak aku mit barang ku dan bag ti eh. Pensel no, dipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap anu gai, tiap anu kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana,

Alright, jadi ini nanti ragu pergi berita canda sambung gerai supaya ada mas mongan 2 minit ada ngaria anda kenjo ngan segmen ngan pawon tadi ngan witi. Terima kasih duduk seberingan. Jadi atau terus lagi berhibur do ragu pergi berita seterus ngan witi dari kap der nuwudunkan.

0: Adin mempukul semangat lebih senyara. Mana dah?
1: Aduh, merik abuk. Geran segmen dengan power tu YFM dia.
0: Eh, segmen dengan power nak buk. Pak Atta Baba bisa kedengar ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngeran dek semang 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sup kurus mengdua serap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring dia pas hati. Kamu yang tak kerja shift serap ngarem kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet sama ngeke dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terap ngarem dek pukor 6 isan-isan.

Okey, jadi ini teh lagu Bibur tu di ngarawiti. Jadi dek nyama tu menekan juang segmen ngarong power tadi ngarawiti. Jadi rapai titik atau ada dapat ke Bihibur ngejit stesen radio YFM dayo dang segmen semua ngaduh nu amanduk pukul nu ama pagi. Jadi rapai nuti pukul nu pagi ngan sama lagi dua pengarut ke idi tugas dan segmen makat krim khas ke jadi ku juga bubuk. Terima kasih nu tu so beringan lagi sama ruku so pukul pri apa ngarong ti handa ke masa itu. Jadi nak tahu berapa bau di segmen 2 nu di bokon aku DJ Jess mengucap selamat nganom. Bye bye.

0: 1FM グラムサマ
1: ー、グラムサマ
2: ー。Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen semang tuah nuam dengan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul semang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Jadi aku update baru kerat pantun. Oh baladingan gati boh tadi pantun.
1: Maka cum pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah.

0: Tumbak ng bikandak, no?
1: Tukan basi sa barang basi. Basi dogalar, basi tambaga.
2: Ako, Jobong, ingan po, Jobong. Jobong, doy atin, sampay, di ba, Tom?
0: Sigado, asyong ko, kadangkada. Nastong, onak, ko, obo, mokat, ujian.
3: Jamay, oto, bipantun. Tiap sowa, mistiyo, brumo, suku prami, koda, dang primo. Pait leh, pantuningan ino. Pait leh, pakai sina, oto, bidoyo. Program live jauh topi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mana urakmu, nakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sita, jajah abang ketam betul di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Deh, aku lagi kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suatu tempat itu pun wak datian ya. Betul dat lo dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab datik pin nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau tak nyadati was in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: sehatnya adalah dulu nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji lah. Sih baru betul gaji. Dekorasi cuman adin luas sok college atau luas university cuma sekali mau gi degree adin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain masuk gi lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soalnya, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Macam berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jodh mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat tambah dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni lebu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Oni bila buu na, ini buu.
0: Oni di mana lah? Sampai mana buu ah?
1: Ati, wat no nyaku aku bi.
0: Oni di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buu na. Oni ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buu na mu.
1: Bah munoh daki me kulit mana?
0: Sebab muka di tempat bokon. Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasok tak aku tu ni.
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak sih main dari taban kuki spital ni.
1: Bah, tiap mula bisa tak. Ani dia kemana tiap jokti ya kiman ku.
0: Aduh, sebab mau ningat aku ti. Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku tih mau ngalah, tung timu nak mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gitu, mu meninggal ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Deh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: FM Gera Sama.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Luwaganan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam, jaji karena kam di dunia mula sorga, juga dengan kami tiap penuh manami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salah kami. Abang ngeban kami nak pincuba, tak perlu kami sok kami ek, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. O Tuhan tanpa berkuasa, akam dengan kuasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi, nak kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja ada beken-beken. Jinayung jinagami dan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-pi hemi kerja, beda-beda-pi hemi menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan hemi, jinaga hemi, sedemi kehidup pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus, adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. O Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kami, dan mengintunya kami, dan bingaru. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus akam Tuhan. Sina ada dukungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengaco pencuba. Kuasa ada baik. Sina mi macam maju. Dalam pengguna. Dalam kerja. Pituun Roh Kudus akam Tuhan. Sina ada aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami. Dan kami di guru. Guna kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan jaga dan nampak semua pengguna dan dunia sedih. Yesus Kristus dan jadi penubuh kami dan nyelamat dan dibawa kami segala pencuba. Nintu jenaga kami masupun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik. Sedih kuasa Roh Kudus akam. Adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setiap mendek setuhai Tuhan. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jom tadi ya, sudah madin pukul 6.30 isan-isan. Sarawak Rana jadi Rais Adi Mujur, kadeh jadi Rais Adi Tuna Sok Puno. Pakai data ia naik penetap kira, Marin Hati menjadi pemenas dalam pentadbiran Sarawak. Pemenyang Sarawak Dumite beda nambah dingin penyipuan ngera pasar teknologi bau saman kecerdasan buatan AI. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan Sok YFM Bidaya. Sarawak Rana jadi Rais Adi Mujur kadeh kaes tunak Sok Puno seni dapat turun kakak tinggi ekonomi Malaysia ke pedagang Malaysia jadi rebis setama di takah global. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang penyeraan i inah pijog Sarawak bedak jadi pusat in ekonomi hijau, tenaga bisik saman pusat industri aditeban baga utung. Ayanang Sarawak deh inah ran setama ngam Malaysia, pak iran sama-sama turung dari matabannya penyekembang ekonomi ka Rais. Ayah kita tadi tipuh tukuruk anu Sarawak saman konsert rakyat adidongatur di Sibu ngarem sengumi. Sarawak PJU Mujur dari memakai teknologi digital ngak data ada jadi pemenas transformasi pentadbiran Rais. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kira atnang ati inah nganatu dasar saman plan penyekembang Rais dapat dognai ngak duduh kang ngasi saman tunak di penyekembang pita teknologi di takah global. Ayanang teknologi digital madinati inah perkara bauh adi mengubah gaya pentadbiran saman gaya naik dasar di Sarawak. Setegar pengubahannya, Perintah Sarawak ngatur sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak DECS ada jadi platform yang nguruk abara pakar teknologi Sony Ong-Ong yang kutung pemanai saman inovasi bauh ngerah. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari namah nang teknologi bauh adi saman blockchain meh beda Perintah Sarawak dapat pakai data yang naik tadi penetap kira. Penyita anu Sarawak patut jadi pengatat yang na peruah baratubah bauh adi bian pemanai dapat setama ka sedia dalam taban pemujur sok teknologi nga ekonomi yang na tipu je. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kira atnang barat tebabauh berguna tamit peluang pendidikan adi-agi kapuan geh pita strategik nimun kecerdasan buatan AI, ekonomi digital saman teknologi hijau. Ayanang Perintah Sarawak nak pendekat bas tunuh penyekemang bakat sok pendidikan takah bergantung dah pibayar saman berakmasama program pengajian beken Vietnam pemite industri global. Ngana ayu mite bara piminyang bedak berani kuas pita adibauh setengara dapat teban pemujur ka Rais. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kita mati ka arong 1500 naan piminyang ada giswa mendekat sesi town hall di Sibu adi dong ngatur beramah ngak penyita anu Sarawak. Atur bedingan adi kena diasah Perintah Persekutuan ngak Perintah Sarawak PJU turung dari mempunyikembang agenda pemansang Sarawak saman penyenang rakyati. Menteri di Opis Perdana Menteri adi jaga perkara bipaut ngak Sabah ngak Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Kidatnang kerjasama hana inah saman badak mujur dingi penetap sepekat Malaysia Sarawak Sementeri 60 Taruh MA 60 Taruh. Ayanang penyita ana penyita anu Sarawak nga 22 anu bulan Julai deh ka asia nekingat parik sejarah Sarawak peguru meritah Rais Adepi Pak E inah tanda atur ni kaban adibake depan rakyat Sarawak. ayah menagih mitik rakyat pada pejuu jaga penyikaban rais sama dengan tema Sarawak Maju Makmur segulai sejalai kangen taniah ke Premier Sarawak dan dapat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adimah teban bege pemansang ke Sarawak. Pecuu dinge nga agah. Program Ikon Siarawan Poli CC 2026 jadi platform yang nak nyikamah dinge pemandai komunikasi dupan anak sekura ditambit pendidikan nga latihan teknikal nga vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail Kidatnang pemandai komunikasi guna ia nak nambah dengan pemandai teknikal bara graduan sebayuh geranya reja. Menyutipuh te program anak di Santubong, ayah nang penurung so RTM Saman Kampung Budaya Sarawak SCV menagah mahmujur derem beda anak sekura rebih seberani minyu di cawin kamera. Tipuh ramiana surat hasrat LOI agi dok serah di asah Politeknik Kuching nga SCV ia nak negap dengan kerjasama strategik dari menyikamang dengan bakat latihan industri penyikamang kandungan kreatif inovasi digital saman rakah kasan warisan batan asar. Penyikamang infrastruktur strategik meh deras dong nai di Limbang Madinati kairek juga pederas dengan penyikamang pita kerja nemi nga ekonomi di gadungan yang tipuh kudu-kudu sawa adire. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi nga penyikamang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidatnang berakmasam pesta nga festival adidong ngatur digina menegah mehturung dari mekakat dengan ekonomi rakyat digina. Ayanang kiang penemi ademandeka Limbang Madinati inah arong 2.5 jutanaan di sewa ke kiang anda pejuang pertama asir so pemujur infrastruktur saman asir kerja nemi adiagi digina. Dato' Dr. Abdul Rahman Kidatnati tipuh naik pemerhati ke kampung Nauran di Limbang adi jadi tarunia ngatur pesta makan tahun kedayan. Rebis simang ribunaan dan jaka re mendeka program anda adi redo ngatur so tarpuruni anubran Julai neg dua anubran Ogos adi re. Bramah nga penyita anu Sarawak 200 tarpurunaan di Miri agi meneg derma Dayak Ngera tipuh kempen derma darah Ju 22 Sarawak D 2026 sebab adi 6. Pengatur program adi jadi geh

register ialah program anak ka sok kia anak tar peronaan ina individu adi sebungas kari i meneg dermadaya. Ayanang 22 anu beranculai meneg meen ia ngatur program anak ia ngatat daratus bedak sita anu Sarawak sok gaya naik kebajikan adi teban penyikana ka daya beken. Ayah nama nang kempen anak dekas turung derem nama stok daya di Hospital Miri pai ngen geh peluang ka daya ratus bedak nai pemeriksa penyihat pereng genan ngara. Program anak dong atur so kerjasama beramasam kaum de peritah NGO, kaum anak buran bilih Malaysia, Bank Daya Hospital Miri, saman kaum penulis agah kawasan utara Sarawak, NSJA. Operasi Siroh Ngan Nyeramat SAR doga peju'u anuwati yang nasiroh dua naan dinge adi gibabu menyap ripas har arud ngera kaum adi jadi di Sungai Baram Long Selantong di Marudi. Penerang sok pusat gerakan operasi bomba ngak penyeramat Malaysia JBPM Sarawak kinatnang operasi anak doga peru micah ripas Joshua Uken Matthew bi umur taruh perumai sawa meh dog dapet. Negmadin dua sok patnaan meh dog dapet adi sama ninaan anak dari bi umur pat sawa Joshua Jovian Jangin ke dua naan dinge ceria dulah 40 taruh sawa sama Jonathan Lusut 45 sawa gibayu dog dapet. Aku ngemasagah ku pari basa pun pohne. Sarawak rana jadi rais adi mujur kat deh kaus jadi rais adi tuna sok puno. Pakai data ia nai penetap kira Madinati meh jadi pemenas dalam pentadbiran Sarawak. Pimenyang Sarawak domite bedak namah dengan penyipuan pasar teknologi bauh saman kecerdasan buatan AI. Ngana kasa tidak agah di drama pemenyo biatah yen Isan-Isan Anwati adi menon nyusun beda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Isan-Isan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM Girl Summer.
1: YFM.
2: YFM.
1: YFM. Gerak Bersama.
2: Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Okay, Ragu di depan pada Iliana Ragu di Elawati. Haha, Elawati Ragu di Dendayung. Awar isan-isan pun masaru ya. Seramat isan-isan dengan Soprig. Adik you sama dengan YFM. Bila ya di isan-isan noti. Minta ampun, minta maaf. Artis sedih sebungasi dan pun sarang dunia berjadi minta maaf ya Elawati ya. Okey, jadi Elawati dua pro taruh Handobran Julai sawa 2026.
1: Bersama dengan Amir Dua dan pro pagi Siti aku Alina Jakim.
0: DJ FL di ya, Isan Isan
1: Anoti ya. DJ FL dan pro pagi Siti. Jadi kira-kira pukul 7 pro pagi dia mati ya. DJ F kita rasa sama-sama keping agah pagi ti. Dengan anunya nun kita mengkomisi berenu dengan penyambut anu Sarawak kawan kita
0: aku
1: ya.
0: Aku dengar Linda pun macam marah sedere mun kerja Noti.
1: Betul, aku percaya ihong bala kita ada mungkin kemut anu.
0: Jadi Linda DJ L ya. Tinggallah DJ F ti. Semangat bom. Kok mijah ada dah permisi anu Sarawak anu ti semangat ke kerja. Mesti an semangat. Mungkin Sarawak re maju kami munti.
1: Okey jadi bekamut ya dah anuti senci anu ta anumpat.
0: Anumpat.
1: Kita bekamut anu ya.
0: Muka aku sarah nyebut artis, sarah nyebut anu. Anu memang gara-gara aku permisi mijah.
1: Sebab biasanya kan komisi ya, biasanya ujung minggu kawan kita ya, jadi yang anu nama anu taruh anu ti numpat. Hanya yang anu pagi menerima lepas
0: dua anu dah dahar.
1: Lepas end komisi ujung
0: permisi
1: minggu. Okey, sebab pagi anu semua berlaku kapingu FM dia ada pagi ti ada bersama kita ada ya. Jadi sebab kita sama-sama kapi agah ada pagi ti terus tapi hibur saya.
0: Yeah.
1: Dengan lagu masa Valerie Tiam Dawa.

Silong dengan Aga. Program Ikon Sarawak Poli Sisi 2026 tidak nambah kemahir komunikasi belajar pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak, Muhammad Nazri Ismail menang. Komunikasi pagu tidak pelengkap kemahir teknikal graduan sebayu meret bidang kerja. Tunjuk ajar secara langsung bersama Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Kampung Budaya Sarawak SCV, Pijaya Pigatuh Pichaya peserta masuk aspek penyampaian jawi kamera. Nampil anti Wang Daput RTM memadlis nutup program Ikon Sarawak Poli Sisi 2026 The Santubong. Memadlis di bertukar surat hasrat ancah Politeknik Kuching Sarawak dengan SCV. Tina negap kerjasama strategik pemancang bakat, latihan industri, pemancang kandungan, inovasi digital serta nyaga warisan batan asal. Pemancang infrastruktur strategik Delimbang Itinah Bidek Tuna, Gabit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Menang ngatur akhir pesta dengan Festival Tinengakat Ekonomi. Namanang Pimanek Pinami Nek Limbang 2.5 juta orang ini sewa jangka terus bertambah wambik kekas infrastruktur pagu. Lebih anti Nek Melis Agah memperhati lokasi pesta makan tahun kedayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun kedayan natur masa topur ini anugerah icu Nek 2 anugerah mahi jangka lebih 9,000 orang menek. 220 orang derma daya timpuh nyamut anu Sarawak Damiri. Pengasas program Jaji Susaha Sulit Negapit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Chia Ka Fung menang kempen Derma Daya Iju 122 Sarawak Day 2026 edisi ke-6 Emerjista Tarutus Orang Tarupuru Orang Penderma Kali Sebungas menang milih Anuburan 22 Buran Iju Tinan Pergah Inya ratus nyamut anu Sarawak masuk aktiviti derma daya dengan program pinulung ngaban penguntung nek inya ratus. Bila anti nepelis agah de program nehen miri. Kempen tina nama stok daya de hospital miri dengan peluang inya ratus persa pinyal. Program dapat jasama gerumpung beken perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia, Bank Daya Hospital Miri serta Gerumpung Wartawan Utara Sarawak NSJA. Operasi Magawa dengan Nyelamat SAR 2 orang lagi mangsa arut kehem de Sungai Baram Long Selatong Maruti sambung lagi anuti. Pusat Gerakan Operasi Bomba dengan Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak menang operasi setakat keminunya nuna naput mangsa kedua Joshua Ukin Matthew biumur taruh perumai sawah. Tanang mangsa doksah kabus pada pegawai perubatan masuk klinik Long Naa. Setakat itina, 2 masuk 4 orang mangsa mendaput kabus kiberet anak dari Joshua, Jovian Janggi, biumur 4 sawa. 2 orang lagi mangsa bayi daput Serian Dullah, biumur 40 taruh sawa dengan Jonathan Nyurang Lusut, biumur 45 sawa. Tinan ku mengenaga ku maca puun-puun na sikit lagi. Sarawak kira jaji pengulu kai setakat pemerhati pemancang. Minta data itina jaji tonggak pentadbiran Sarawak. Pemujang Sarawak kuda pinta mahir teknologi masa depan dengan kecerdasan buatan AI. Dengan saya ketia agah de berpagi tidur sunbada Ratna Saimin masuk seksyen Beta Semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Rangu dah bana pada Titik Kamal. Rangu ada dan rindu semalam. Jadi, jadi banyak gurunya dengar di mana nanti ya kena agi barat ada jebeng dua taruhan tu dah dapat boyfriend ka, dua taruhan tu dah dapat girlfriend ka.
1: Jadi berkamat pukul 7:30 pagi ti mati kita rasa sama-sama keping agah pagi ti daminan sena abah jago mengadakan kita dua ejen ya. Pukul mahi pukul pagi ti mati kita ada topik. Jadi sama-sama lah mati
0: jadi
1: kita kongsi.
0: Aku sama nang perkara pangkat topik dari masyarakat ti ayah ber ini nada dah ayah bin sakit dan nyebut dah ayo agi sang sakut paut ngasok perak barata ya.
1: Ya betul.
0: Hati ayo sembrana nang something about kerja.
1: Okey, jadi tenang kita puan nikah topik kita ada berupa gini sama-sama kita ngampan rimpas siti mati kita kongsi nikah topik kita ya. Ada ke mengdakuan DJ Fijana sekiranya topik ti dibuka memang aku rasa mendapat sambutan lebih lagi bila kita ada mungkin masa ti ne ngampan masa era pencen ataupun bau kerja jadi matilah kita cerita nah. Okey, jadi ajak sama-sama kita bimbor tapi sama dengan The Cancer Band Bak Bigorot dengan harapnya
0: banyak bergorot-gorot
1: berupagi Siti.
0: Alright.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, sebengah sada muti pun punabar. Sarawak Raan Jagin Pingulu, dua ide Jagin tukang perhati dan pimasang. Pimakai data Jagin pun pikara dan pentadbiran Sarawak. Anak muda Sarawak bermitia belajar teknologi bau dua kecerdasan buatan AI. Selamat pagi bersama dua aku Film Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Demuti Tonganabar. Sarawak Raan Jagin Pingulu, dua ide Jagin tukang perhati. Sebab ini, strategi pimasang de obonai adin, ide sejak sen Sarawak, Pak Jagin Pinotu, nuduk pikungan Malaysia beraga de takah serantau, do global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobat entiti dan Majlis Bigupur Onu Sarawak dua konsert rakyat de Sibu ngan Roma. Premier nang yeraan kakat Sarawak Jagin orang morat se Malaysia kang ekonomi hijau hub tenaga berosi dua karui negara iti Jagin hub industri bitok bigatung. Dan masa de sama naik ayu duman dan ekonomi Malaysia. Bitu nak dua hino ia nang Sarawak ideh subah beraga. Dua Malaysia, paraan sama-sama naik duman dan ekonomi negara. Dua pinyonang negara. Sarawak itu buat pakai teknologi digital dua data Jagin Puun dan transformasi pentadbiran negeri. Rakai tinggal notap dasar bayar plan pimasang negeri obon naik dengan pagu mampan. Dua nuna fakta berama dua pimasang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pimakai teknologi digital menjagin realiti dan mengubah gaya nyaa naik pentadbiran dua dasar de Sarawak. Perubahan ini gorak perita Sarawak naik persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX dan menjagin platform nguruk para pakar teknologi global dan lebih kursi piupuan dua inovasi bau. Ia sebabkan ini takar sesi Town Hall Brahma 2 ONU Sarawak 2026 di Sibu. Ia nang pimakai teknologi bau dokadak blockchain dapat daperitah mit rakah pentadbiran dipakai data dengan nenai pimutus. Pingrami ONU Sarawak mesti jagin pigorak ngannya peruah generasi bau de ogi pingpuan dapat beraga dua bisidia ngubak pimasang degranan teknologi baya ekonomi suni ONU. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang generasi muda mesti puno-puno mit peruang pendidikan dan bidang strategik dekodak kecerdasan buatan AI, ekonomi digital, hidrogen, baya teknologi hijau. Ia nang, peritah Sarawak ngin pinumpu dan pimasang bakat, ngirusuk ngin pendidikan takah bigatung percuma, baya boga program pibelajar dan nuna pimitia industri global. Bitu nak dua ino, ia mitia bara belia dak berani suba bidang bau, sa dapat naik duman dan pimasang negeri. Ia sebenarnya tidang sesi Town Hall berama dua ONU Sarawak de Sibu mibigian dah kira 1,500 orang anak muda. Torin Jamit Togap osah peritah persekutuan dua peritah Sarawak kitubuk jagin pigorak nuduk agenda pimasang negeri dua pinyonang rakyat. Dan pingunang de Facebook sumia Menteri de Opis Perdana Menteri Sabah de Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud nang kerjasama strategi kiti de moderah ponu pokat janji Malaysia semengkri'i non pertaruh MA non pertaruh. Dia nang pinyamut ONU Sarawak dan 22 hanberan ju ida sijak nganyak nateng pari sejarah Sarawak merdeka pak jagin ke simbol pibakuang rakyat. Dato' Mustafa pun mitiat rakyat dah kitubu noga pibakuang beramah dua tema Sarawak maju makmur, segulai, sejalai. Yang ingin ga terima kasih nuduh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab mesen boga pimujur sen negeri itih.

kita bu doa bar. Program Ikon Siarawan Poli Sisi 2022 menjagin platform nama pagu pimane dan komunikasi pelajar pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak, Muhammad Nazri Ismail, nang pimane komunikasi de pagu ngin boga piutung de sogi pimane teknikal graduan si bayu yamorat kang dunia keroja. Pikaya ngida Radio Television Malaysia RTM, dua kampung budaya Sarawak SCV pun mujurga ngin pisaya dan odep bara peserta dan bardemuno berani bidopan dua sina de jawin kamera. Ya sobat niti nudu RTM selepas top program Ikon Siarawan Poli Sisi 2022 de Santubong. Dan majlis ini, dobo naiga yerah bitukar surat hasrat LOI OSA Politeknik Kuching Sarawak 2SCV dengan nogap kerjasama strategik dan pemasang bakat, latihan industri, pemasang kandungan kreatif, inovasi digital baya piara warisan batan asal. Pemasang infrastruktur strategik de Limbang Adin Mejurah Habuh Pono. Si jaga iti saka jagin pigorak dan pimokat sektor kerajanomi dua ekonomi watas sino dan tipoh kudu-kudu sawa derenek. Nuna inggapi Menteri Industri Pinguman, komoditi dua pimasang wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, pingatur boga pesta dua festival pun naik ke ayu duman dengan negara ekonomi dan topat. Birang Sawak 2.5 juta orang nyaa menek mawah ke Limbang. Dua saka dia kitubuk bitamah. Bitu nak dua kerja pinamah paguh infrastruktur. Baya pinorik pinomi dua tasino. Ya sabdan niti nuduk media takara dininga lokasi Pesta Man Sawak Kedayan de Kampung Nauran Limbang. Pesta Man Sawak saka bengatur dang tapur ni enberan ju nek dua enberan moi hiti dua saka norik pingunak robis meng ribu orangnya. 200 taruh permohon individu mengin doya berama dua pingrami onu Sarawak demiri. Yang ada naik program, dia jagin ke setiap sahas sulit nuduk kapit Menteri Kerajaan Nomi, Industri Kreatif dua seni persembahan, Chia Ka Fung, nang kempen ngin doya 722 Sarawak Day 2026 edisi kenua minu merekod taruh ratus aden 20 orang sena ierahnya ada simbunga sekali ngin doya. Yenang, 22 beranju obo piris kan negara ratus sama-sama ngamat onu Sarawak pakai pingunai pagu dengin piutung nuduknya ada boken. Ya sobatan niti nuduk pingan abar takar program minu demiri. Ia nang kempen ini idah sijak ngana turung nama stok doya de hospital miwi pangin ke peruang nudu ratus naik pemerasa awal pinyihat. Program ini berdapat kerjasama boga pertubuhan de bukan tu perita NGO Bulan Sabit Biriah Malaysia Bank Doya Hospital Miwi

operasi Karikdua Ngeramat SAR, dua orang ada mangsa Orut Kuom de Sungai Baram, Long Selatong Marudi. Apa sama dengan ini? Nunain Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba de Pengamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi de Bawah Pira Ngumi Sumia, mujur dapat todang mangsa kedua, Joshua Uken Matthew, taruh perumoi sawa. Todang mangsa mempertoban ke Klinik Kesihatan Long Naa, selepas sebuah piruh dak rawang. Si negadin dua sempat orang mangsa abu dapat kobus, demurut onak dari Joshua, Javian Jangin, de bi umur 4 sawa. Dua ada mangsa, giarok dia bos tapet, ienu, Ceria Dullah, 40 taruh sawa, dua Jonathan Nyurang Lusut, 45 sawa. Dan ku ngomong sabar ku pasal bau pun. Sarawak Raan Jagin Pingulu dua ida jagin tukang perhati dan pimasak. Pimakai data jagin puun pikara dan pentadbiran Sarawak. Onam muda Sarawak abang mitia belajar teknologi bau dua kecerdasan buatan AI. Demutis Jabar dua bersedia dan Ratna Saimin dua menukarkan sinabau. Dan Josh Martin, Sensation Berita Awas Masa, RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu dapat pada Eric Tripodis ya, Anu dan Yanu. Okey, yeah. Jadi jam tadi sudah madin dem taruh minit tinggi dengan pukul Mai Isan Isan. Jadi gimana DJ FL di Conti di Isan Isan Noti.
1: Okey, jadi hamba yang dah cenangi kita dua dah berbagi jenah topik kita dah berbagi Siti ya.
0: Kerja ya.
1: Pasal kerja ataupun
0: hati ayah meting sakut paut ngah emosi kah. Meting sakut paut ngah ani kah pak ayah sebetulnya munti dudat ni. Jadi okay, aku story dia atau listen dia.
1: Silakan.
0: I story you listen.
1: Dudat
0: ni munti lah. Di zaman-zaman adi modern monati, zaman adi sembrana nang very demanding kaya. Begit barata adi agi adi dog stress tegar kerja, agi adi beban kerja tak dede begit. Bukan setegar beban kerja dede begit ke pak setegar atau berguna pakai teknologi adi bauh adi di senkrianan di luar kemampuan tak. Jadi atak merasa tertekan, jadi atak pikir ada petaan pencen awar, atak rupas kerja awar. Jadi ani dipikir tak, agikah atak bersara awar yang barata dikerja di sektor awam, agikah atak pencen awar, ataupun atak tunda umur persaraan adi mukok tamien kada agi barata adi mit 50 mai, agi atak adi mit 60.
1: Ada lagi dan mit rimah perimah lagi. Okey, nyebut pasal pencen ti kai semestinya kita stres, mungkin kita ada lagi kon kita ya mungkin ada plan dah beken.
0: Kada agi atak adi, kada agi atak adi pencen umur 50, amai atak kada rendah bisnes kah, agi gah atak adi pencen umur tak 55 tegar anak tambah bujang menyerja. Jadi meting tiap tanggungan. Jadi ataraan ni nak ada enjoy life, agi ke agi ke atau adi pencen tunda umur persaraan 60 sawa amai anak tambah besar. Jadi atau gimana perlu
1: belanja. Jadi topik kita pagi ti, adakah kita pencen ataupun bersara jaga, ataupun kita kekal dengan ngajah umur dan rasa tetap. Kan kira lah kita kerja ada peritah kah, kita kerja ada swasta kah, company kah, ataupun
0: Menang
1: bisnes adep, adakah mungkin ada bila kita menang mati jarak raya aku guna bisnes ti anyap untung, mungkin rak guna ataupun rak ku on bisnes jaga, ataupun ada lagi kerja ada beken mungkin rasa macam masa umurku semua main sawak aku kerja tok itik aku kerja, aku rehat, aku jalan-jalan. Mungkin ada lagi kita mesen.
0: Anak-anak yang barata adi araan pencen awar kah ni. Agi ke barata adi workaholic. Adi atak meh pencen 60 sawak baba ke siroh kerja. Jadi ani setegar dia kena atak boring dia makin kayu naik takah. Jadi ani pendapatan kami atak arek pencen awar tunda umur persaraan ataupun kami tambah pencen dan berapa dengan siroh kerja. Saat telefon ke di nombor 256-4-256-650 kami nak geng yang komen di Facebook.
1: Jadi cerita ti anyap salah, anyap betul lah. Kira-kira macam pendapat masing-masing. Ada yang dah menang aku ira pencen jaga beken ku gak kerja. Sebab aku rasa aku meh tuhai kerja. Ada lagi plan ku dah beken, mungkin akura jadi petani moden contoh, ataupun mungkin akura nyaga sungkuh ku
0: nyebut, nyebut pasaran nak deh deh ataan jadi petani moden kapak sak ni nang linda teja. So semua main sawah atau bekerja naik kerja di samah nek umur tak 55 sekira jadi kurang masa ngata naik hobi tak kedek atau di bin hobi suka di metak mesis kah atau di bin hobi suka gardening kah. Jadi tamit peluang atau pencen awar ngata saat dengan nang linda teja atau di ke kebon purun kudos kah purun ane kah ngata ane dah naik hobi tak ganti pari tipuh tak di sojah ya tak
1: betul denapun. Kadang-kadang ada lagi DJF ya berarti ku ada kerja jaga contohnya sebab mungkin ada nyaga anaknya di
0: ada arah Simuk sebetulnya.
1: Ataupun anda ada mungkin kaum Dayung ya, kaum Dayung aku percaya ya, yang bila kita terpaksa mengorbankan pekerjaan kau kita ya, sebab anyap inya nyaga anak na dengan mesti lagi mungkin rasa selesa lagi nyaga anak sendiri, betul kan?
0: Pak nyebut Pak nyebut pasar anda ya, agi si Simuk ataupun si Sinda ati ayah sahan Linda pun meket ke agi kena marata adi sanggup rupas kerja setegar an jaga anak ngajaan jaga sekuh agi marata adi sanggup kerja neg 65 neg 70 sawa amai abah jaga sekuh. Ini soal alasan ke?
1: Ya, betul. Jadi cerita ni sebenarnya anyap dah betul, anyap dah salah, sebab ti adalah hak adab. Okey, jadi bagi petaklah sama-sama komen, boleh telefon kami nombor 2565 0256.